0: PPKN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
1: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
1: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
3: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
1: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
4: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
5: Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
4: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitik beratkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
5: Sementara Siti Haniatunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
6: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedar perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
5: Siti Haniatunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkat

0: Adanya kesempatan kerja serta penguatan program pelindungan sosial. Apri Tutar melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
2: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
1: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
2: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
2: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
4: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
2: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
5: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
6: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
7: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 diantaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
9: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
10: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar pengurus besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
9: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
10: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiyari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: 107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar kembali di Dialog Opini Publik dan Klarifikasi edisi 6 Agustus 2026 bersama saya Yunia Herwati. Topik kita hari ini pendengar, peran Basnas Lombok Timur dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami tetap undang di 0370-646521 atau di 0818-02-056000. Pendengar dapat berbagi informasi seperti apa kondisi di wilayah Anda, apakah ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ataupun masyarakat yang membutuhkan, bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan tentunya. Dan narasumber kami sudah terhubung saat ini dengan Ketua Basnas Lombok Timur dengan Bapak Dr. Randas Haji Muhammad Kamli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ketua. Ya, pendengar. Ya, pendengar, topik kita hari ini adalah peran Basnas Lombok Timur dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Dan kami tetap undang Anda di 0370-646521 atau di 0818-02056000. Pendengar, kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan khususnya di Lombok Timur. Dan tentunya peran Basnas memiliki peran yang sangat esensial untuk dapat membantu mengentaskan kemiskinan tidak hanya di Lombok Timur namun di Nusa Tenggara Barat pula. Dan tidak hanya dalam organisasi, juga terdapat bantuan-bantuan yang digulirkan oleh pemerintah pusat hingga ke daerah. Dan tentunya ini juga akan sesuai dengan tepat sasaran, dengan pendataan yang memang tepat sasaran pula. Langsung terhubung bersama kami Ketua Basnas Lombok Timur dengan Bapak Haji Muhammad Kamli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ketua.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Sehat selalu.
1: Iya.
2: Semoga selalu dalam berkah Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kegiatan hari ini apa ini Pak Ketua? Menyempatkan waktu bersama RRI. Terima kasih banyak Pak Ketua.
2: Untuk hari ini, pertama kita Zoom dengan RRI ya, melalui telepon. Kemudian selanjutnya kami akan ada rapat koordinasi dengan pengurus forum MBG ya, forum MBG Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka tentunya pemberdayaan sumber JIS ya, yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, khususnya bagi pengelola MBG yang ada di wilayah Lombok Timur. Demikian.
1: Iya, Pak Ketua, hari ini dialog kita topiknya adalah peran Basnas Kabupaten Lombok Timur dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Dan ya, tentunya menjadi peran yang sangat esensial, membantu pemerintah daerah, dan ini juga sangat diapresiasi oleh banyak pihak. Basnas Lombok Timur begitu aktif membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Seperti apa gambaran kegiatan yang dilakukan selama ini Pak Ketua?
2: Oke, terima kasih. Jadi memang sudah menjadi kewajiban sesuai dengan Basnas, sesuai dengan instruksi Basnas Pusat, bahwa Basnas dalam posisi sebagai pendamping pemerintah karena melaksanakan program-program kegiatannya yang berhubungan dengan, baik itu yang berhubungan dengan 5 program yang ada di Basnas, pendidikan, kesehatan, kemudian pendaya gunaan, keagamaan, kemudian dan ekonomi. Dan hal yang berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan, kemudian pendaya gunaan dan lain sebagainya, alhamdulillah Basnas Kabupaten Lombok Timur melalui program-programnya sesuai dengan komitmen kita dengan pemerintah, bahwa Basnas menjadi pendamping terdepan pemerintah dalam rangka ikut berpartisipasi khususnya untuk dalam apa untuk mengangkat derajat kehidupan masyarakat Lombok Timur. Sebagaimana kita ketahui bahwa Lombok Timur sebagai penyandang miskin ekstrim tertinggi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu, Basnas berkomitmen mendampingi pemerintah melalui program-program yang ada di Basnas Kabupaten Lombok Timur.
1: Iya. Pak Ketua, bagaimana mekanisme penyaluran zakat agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak jangka panjang ini?
2: Jadi, di era kami yang diamanahkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan tugas tanggung jawab di rumah amanah Basnas Kabupaten Lombok Timur, bahwa lembaga Basnas melalui program-programnya khusus di bidang pendidikan yang berkaitan dengan bagi siswa yang tergolong pada kelompok fakir dan miskin, Basnas hadir dengan memberikan bantuan-bantuan untuk pembiayaan dan keberlangsungan pendidikan anak-anak baik dari tingkat SD, SMP, SMA dan sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian di bidang kesehatan, alhamdulillah Basnas sudah cukup banyak berkontribusi dalam rangka penanganan masyarakat yang tergolong pada fakir dan miskin berdasarkan data desil 1 sampai dengan desil 5. Alhamdulillah kita ikut berkontribusi dalam penanganan pembebasan atau membayarkan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Kemudian yang berhubungan dengan dalam rangka peningkatan ekonomi bagi masyarakat fakir dan miskin, alhamdulillah Basnas Lombok Timur sudah berkontribusi melalui program-program bantuan modal UMKM yang menjadi dan menjadi binaan Basnas selama periode 5 tahun ke depan. Kemudian di bidang kesehatan juga alhamdulillah Basnas berkontribusi dalam penanganan masyarakat kita, terutama baik yang berhubungan dengan tidak memiliki BPJS kesehatan maupun yang tertonggak atau masyarakat yang bermasalah dengan pembayaran BPJS kesehatannya, alhamdulillah Basnas juga hadir untuk memberikan bantuan kepada keluarga dalam rangka pendampingan selama perawatan baik di tingkat puskesmas, rumah sakit maupun yang sedang sakit di rumah. Kemudian hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan lain, alhamdulillah Basnas tentunya ikut berkontribusi mendampingi pemerintah melalui program-program yang ada di Basnas. Demikian.
1: Iya. Pak Ketua, tadi pada sesi pertama kita himpun pendengar, salah satunya dengan Pak Senso di Kabupaten Lombok Timur. Beliau mengatakan bahwa ada 2 kepala keluarga yang belum mendapatkan bantuan, berada di Lenek Baru. Untuk mendapatkan bantuan Basnas, seperti apa sebenarnya proses yang dilakukan agar masyarakat yang memang membutuhkan mendapatkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan?
2: Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hajatan masyarakat untuk mendapatkan program bantuan dari Basnas tentunya berdasarkan regulasi, ketentuan undang-undang. Kemudian lembaga Basnas membuat SOP. SOP ini dibuat tentunya agar program bantuan yang disalurkan oleh Basnas yaitu tepat program, tepat sasaran dan tepat manfaat. Oleh sebab itu, dalam rangka masyarakat untuk mendapatkan haknya melalui lembaga Basnas, seperti yang disebutkan tadi, tentunya agar betul-betul bantuan ini tepat sasaran, tepat manfaat, maka mustahiknya harus memenuhi atau mengajukan beberapa hal, yang antaranya tentunya ada data, ada fotokopi KTP-nya, ada surat permohonan, kemudian ada foto bahwa mustahiknya dalam posisi sakit ringan, sedang atau berat. Kemudian dilengkapi dengan ada rekomendasi dari desa. Kenapa dilengkapi dengan rekomendasi dari desa? Agar tentunya pejabat kepala desa yang ada di wilayah tersebut mengetahui masyarakatnya yang memang membutuhkan pertolongan dari Basnas dan mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Basnas kepada mustahik yang ada di lingkungan masyarakatnya tersebut. Kemudian dalam rangka memberikan bantuan yang sifatnya bantuan dalam bentuk kesehatan, kesehatan itu ada beberapa kelompok, yaitu ada sakit di rumah, ada sakit di puskesmas, ada sakit di rumah sakit daerah, ada sakit rumah sakit provinsi, ada juga yang SOP-nya mendapat rujukan untuk keluar daerah. Yang masing-masing kategori ini itu berbeda besar bantuan yang didapatkan dari Basnas. Dan kemudian indikator berikutnya yang menentukan besaran bantuannya itu berdasarkan berat dan ringannya penyakit yang dialami oleh mustahik. Demikian.
1: Iya, Pak Ketua, apakah juga ada koordinasi dengan Basnas di kabupaten kota lainnya di Nusa Tenggara Barat? Mengingat ada penelpon kami juga dengan Bapak Marisah di Narmada, memiliki anak tapi tidak bersekolah lagi, membutuhkan biaya yang cukup untuk melanjutkan biaya untuk melanjutkan pendidikannya di madrasah, di pesantren. Mungkin seperti apa, adakah koordinasi agar masyarakat seperti di daerah lain juga mendapatkan bantuan seperti di Lombok Timur?
2: Jadi begini, antara Basnas Provinsi dengan Basnas Kabupaten tentunya sudah ada SOP yang disepakati dalam rakornis di tingkat provinsi. Hal yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada mustahik yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat, pertama tentunya dia akan mengajukan ke kantor Basnas Kabupaten setempat. Untuk selanjutnya, kalau memang mustahiknya berhajat untuk melanjutkan pengajuan permohonan bantuannya ke Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten memfasilitasi dengan membuatkan rekomendasi agar mustahik tersebut mendapat perhatian dan mendapatkan haknya dari Basnas Provinsi. Itu bentuk SOP yang sudah disepakati di internal Basnas antar kabupaten dan provinsi. Demikian.
1: Iya. Pak Ketua, saat ini teknologi begitu pesat dan Basnas juga harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi tersebut. Untuk Basnas Lombok Timur, bagaimana mengadaptasi teknologi tersebut dengan penghimpunan termasuk penyaluran agar memang tepat sasaran dengan teknologi yang begitu canggih saat ini?
2: Oke. Jadi sudah menjadi semangat sejak kami diamanahkan di Rumah Basnas Kabupaten Lombok Timur bahwa dalam rangka membangun ras kepercayaan masyarakat Lombok Timur tentang pengelolaan dana zakat impak sedekah yang bersumber dari muzaki, baik secara perorangan maupun secara kelompok maupun perusahaan, maka kami bersepakat di unsur pimpinan untuk menyampaikan secara terbuka dalam rangka membangun trust kepercayaan kepada masyarakat. Dalam satu tahun perjalanan kami melaksanakan tugas tanggung jawab amanah dari pemerintah di Lembaga Basnas Kabupaten Lombok Timur, tentunya bukan pekerjaan seperti membalik telapak tangan, tetapi itu adalah semangat kami. Nah, oleh sebab itu, dalam rangka membangun kepercayaan, keterbukaan, dan transparansi kepada masyarakat luas, baik itu kepada masyarakat yang kelompok mustahik maupun zaki, kita bekerja sama dengan media-media yang ada di Kabupaten Lombok Timur untuk menyampaikan kepada pemerintah, menyampaikan kepada masyarakat tentang dari mana sumber-sumber dana DIS yang didapatkan oleh Basnas Kabupaten Lombok Timur dan kemana dana-dana zakat, infak, sedekah yang dititipkan melalui lembaga Basnas Kabupaten Lombok Timur disalurkan dan diperuntukkan untuk siapa. Oleh sebab itu, tentunya dalam proses perjalanan, karena pada saat ini kami dalam masa satu tahun melaksanakan tugas amanah itu dari pemerintah, alhamdulillah yang dulunya Basnas tidak dikenal oleh masyarakat luas, tapi dalam perjalanan satu tahun ini, insya Allah Basnas sudah dikenal dari pinggir selatan, utara, timur, barat, dan insya Allah masyarakat Lombok Timur sudah mengenal yang namanya Basnas. Kalau dulu disebut dengan istilah Basarnas. Demikian kira-kira gambarannya.
1: Untuk
2: dalam perkembangan selanjutnya, sehubungan dengan tentunya dalam rangka membangun trust kepercayaan itu, alhamdulillah pada saat ini Basnas mulai di era perjalanan 2 tahun perjalanan kami melaksanakan amanah di rumah amanah Basnas Kabupaten Lombok Timur. Kami seluruh amilan-amilat bersepakat pelan-pelan sederhana untuk saat ini sudah memiliki aplikasi baik yang berhubungan dengan pengumpulan pendistribusian maupun yang berhubungan dengan hajatan para mustahik untuk mengharapkan bantuan dengan mengajukan permohonan ke Lembaga Basnas Kabupaten Lombok Timur sehingga mustahik bisa mengontrol langsung posisi permohonan yang diajukan ke Basnas Kabupaten Lombok Timur dan masyarakat luas juga bisa melihat apa dan sumber mana dana zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan oleh Basnas Kabupaten Lombok Timur dalam satu bulan seberapa besar dan begitu juga kemana dana amanah ini disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan program yang ada di Basnas Kabupaten Lombok Timur. Tentunya semuanya ini dalam rangka membangun semangat keterbukaan, transparansi, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.
1: Demikian. Ya, begitu memberikan trust kepada masyarakat, begitu tinggi Basnas Lombok Timur. Kedepan ini program apa yang akan dilakukan Basnas Lombok Timur agar pengentasan kemiskinan mendukung pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan dapat tercapai sampai dengan 5 tahun ke depan? Seperti apa Pak Ketua?
2: Alhamdulillah, ya tentunya kami tetap berinovasi terus melakukan CRCR dengan memanfaatkan struktur organisasi yang ada di Lembaga Basnas Kabupaten Lombok Timur dan yang salah satunya adalah adanya Dewan Syar'i yang terdiri dari para alim ulama bahkan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Timur di mana beliau-beliau dalam kegiatan majelisnya maupun dalam kegiatan dakwahnya di masyarakat kita amanahkan untuk menyampaikan ajakan-ajakan siar-siar kepada masyarakat Lombok Timur baik secara perorangan, organisasi, perusahaan dan profesi untuk mari bersama-sama kita membantu pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Timur agar Lombok Timur bisa lepas dari ya peringkat satu penyandang miskin ekstrim di Nusa Tenggara Barat. Kemudian tentunya apa yang kami hasilkan dalam perjalanan satu tahun kemarin, dalam satu tahun alhamdulillah kami seluruh amilin-amilat mampu meningkatkan penghimpunan 100% ya dari penghimpunan tahun sebelumnya.
1: Iya.
2: Lembaga Basnas Kabupaten Lombok Timur ditargetkan oleh Basnas RI yaitu sebesar 31 miliar dalam 1 tahun. Insya Allah dalam perjalanan 5 tahun ini angka 31 miliar mudah-mudahan Allah akan membukakan pintu kemudahan. Masyarakat akan semakin percaya untuk mendirikan dana zakat, infak dan sedekahnya sehingga lembaga Basnas mampu berbuat secara maksimal, mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan mampu memberi bantuan kepada pemerintah dalam rangka ikut berkontribusi mengangkat derajat kehidupan masyarakat Lombok Timur dan terbebas dari miskin dan fakir. Demikian.
1: Ya, Pak Ketua, kita sudah di penghujung dialog. Closing statement untuk pendengar RRI Mataram, singkat saja.
2: Kepada masyarakat Lombok Timur, baik secara perorangan, kelompok, maupun unsur pemerintah, mari kita bersama-sama bekerja, berbuat untuk kemaslahatan umat, mendampingi pemerintah melalui penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah melalui rekening Basnas Kabupaten Lombok Timur dalam rangka kita bersama-sama dengan semangat dan royong mengentaskan angka kemiskinan dan sekaligus mengangkat derajat kehidupan masyarakat Lombok Timur. Basnas Lombok Timur insya Allah amanah, bertanggung jawab, dana zakat, infak, sedekah, 1 rupiah pun akan bermanfaat untuk membangun masyarakat yang sejahtera, kemudian sehat, dan cerdas. Demikian.
1: Terima kasih banyak Pak Ketua menyempatkan waktu bersama RRI Mataram. Sukses untuk kegiatan hari ini Pak Ketua.
2: Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan keafiatan Allah SWT untuk menjalankan tugas amanah.
1: Ya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ketua waktunya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Ketua Basnas Kabupaten Lombok Timur dengan Bapak Dr. Andas Haji Muhammad Kamli. Pendengar, Basnas Lombok Timur memiliki peran strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang tentunya tepat sasaran. Keberhasilan upaya tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, Basnas, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik sehingga mereka dapat bertransformasi menjadi muzaki. Pendengar dialog hari ini saya akhiri, saya Yuni Herawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dahulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital. Sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, pendengar dari akun Facebook program pemagangan 2026 di bulan Juli ya, ada menampilkan informasi dan tautan pendaftaran magang nasional 2026 di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada narasi yang dibagikan. Bunyi narasinya adalah persyaratan utama program pemagangan nasional PMN 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan meliputi warga negara Indonesia WNI yang memiliki nomor induk kependudukan NIK yang valid, merupakan lulusan baru fresh graduate, jenjang diploma D3 D4 sarjana S1 atau pendidikan profesi, masa kelulusan maksimal 1 tahun sejak ijazah diterbitkan, khusus lulusan pendidikan profesi, sertifikat profesi diterbitkan paling lama 2

0: tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Terbekhok menelusuri lebih lanjut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci pendaftaran magang nasional ke Manimipas 2026 ke mesin pencarian Google. Dan penelusuran mengarah pada unggahan akun Instagram resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi kesimpulannya, pendengar, faktanya tautan tersebut bukan saluran resmi pemerintah untuk pendaftaran magang nasional ke Manimipas 2026 dan berpotensi menjadi sarana penipuan. Jadi unggahan berisi klaim tautan pendaftaran magang nasional tersebut merupakan konten palsu. Ya, pendengar, demikian cek fakta yang saya lansir dari Turnback Hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Brasil. Membahas topik-topik menarik dan aktual, menghadirkan narasumber berkompeten, diulas mendalam dan komprehensif. Inilah Dialog NTB Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog NTB Pagi. Dan setiap Kamis kita ketemu bersama, selalu ada industri kreatif, pariwisata atau usaha mikro, kecil, menengah. Dan pada pagi ini kita berhasil mencoba untuk menduetkan dua person dalam satu kalimat topik yang saat ini sedang dalam perbincangan masyarakat, bisa dikatakan demikian. Karena petugas di lapangan tengah melakukan satu upaya pendataan yang juga menyangkut tentang usaha, termasuk usaha mikro, kecil, menengah. Dan di satu sisi ada sejumlah pihak yang mencoba terus untuk mengupayakan agar saat beberapa subsektor atau puluhan subsektor kreatif di Indonesia bisa naik kelas, tanda kutip demikian, dan bisa memberikan kontribusi terhadap sektor angkatan kerja kita dan menemukan rantai atau change antara bahan baku dengan produk, kira-kira demikian. Untuk itu pada pagi ini kita akan berbicara tentang sensus ekonomi 2026 dan menggali usaha ekonomi kreatif daerah. Yang sensus ekonomi kita sudah tahu tengah berlangsung hingga akhir Agustus nanti, dan ini ada momentum peringatan HUT Kota Mataram di bulan ini. RRI mencoba untuk menyambungkan kira-kira apa hal yang paling menarik dan selaras dengan peringatan tersebut. Untuk itu di studio sudah hadir, langsung saja saya sapa yang paling utara, ada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andes Haji Wahyudin MM. Assalamualaikum Pak Wahyudin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih
2: selamat
1: sudah
2: pagi
1: bergabung hadir di Studio Pro 1 Pak Wahyudin. Terakhir bertemu saya sedikit lupa, tapi saya rasa di peluncuran kemarin ya. Peluncuran kemarin saya juga hadir dan mencoba untuk ya mencatat beberapa hal, dan bersyukur pada pagi ini akhirnya bisa mencoba untuk menanyakan nanti ke Pak Wahyudin beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang sensus ekonomi 2026. Di samping Pak Wahyudin sudah tidak asing lagi, beberapa hari lalu menggelar dialog kreatif juga, dan menarik sekali mendatangkan person dari Gekraf Pusat. Saya langsung sapa Pak Yayan Seprian Rahmat, MSI, Ketua Gekraf Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Yayan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Yayan?
3: Alhamdulillah
1: sehat. Tos dulu Pak Yayan. Ya, kemarin sempat saya ikuti juga walaupun tidak tuntas ya Pak ya, karena malam hari Pak.
3: Iya, terima kasih Mas.
1: Belum di usia seperti saat ini, harus mikir-mikir kalau malam. Tapi menarik di openingnya ada Pak Anas Amrullah yang hadir, kemudian kita ketahui beliau banyak bicara soal ekonomi kreatif juga, dan kemudian ada Pak Amsal itu ya Pak ya?
3: Amsal Sitepu.
1: Sitepu dan
3: Dr. Ufran.
1: Dr. Ufran dari sisi aspek hukum, dan waktu itu mengemuka bahwa ternyata pelaku ekonomi kreatif kita masih memiliki tantangan ya.
3: Ya, rentan
1: terhadap
3: masalah hukum.
1: Persoalan hukum ya. Baik, Anda ingin bergabung pendengar, saya juga mencoba memvisualisasikan bersama tim teknik pada pagi ini di kanal YouTube RRI Mataram Official. Jadi Pak Wahyudin, Pak Yayan dan saya bisa Anda simak juga di kanal YouTube RRI Mataram Official. Yang ingin bertanya cukup mengetikkan pesan di kolom live chat. Nanti akan dibuka di tengah perjalanan untuk menelpon di 0818-02-056000 dan 0370-646-521. Kita langsung saja membuka obrolan dengan Pak Wahyudin dan Pak Yayan. Saya langsung ke Pak Wahyudin dulu. Baik. Pak Wahyudin, kalau melihat proses saat ini sudah sampai seberapa jauh progresnya?
2: Baik, terima kasih Mas Agus. Terkait dengan sensus ekonomi 2026 yang sudah dimulai sejak tanggal 15 Juni sampai dengan sekarang ini, proses pendataannya berjalan lancar ya, walaupun memang ada beberapa yang kendala sedikit ya, namun kita tetap mengupayakan untuk bisa didata ya.
1: Betul.
2: Terutama di lokasi-lokasi perumahan-perumahan elit misalnya, itu kan harus ke petugas yang datang, biasanya harus menemui dulu dari misalnya satpamnya, baru nanti bisa masuk, dan akhirnya juga juga kami juga mendampingin gitu dari BPS Kabupaten Kota termasuk di BPS Provinsi. Nah sampai dengan saat ini, pagi ini saya sudah buka dashboard yang sudah disampaikan di situ. Sekarang kita sudah 85,4% ya, jadi hampir 86% kegiatan kita, pendataan kita sampai dengan hari ini. Ya, terkait dengan jumlah yang kita ini ya sudah sekitar 1,9 juta yang sudah kita data dari 2,3 juta.
1: Iya.
2: Hampir 2 juta yang kita data sekarang ini dari 2,33 juta gitu ya. Nah, dalam hal ini terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus juga terkait dengan ekonomi kreatif, itu semua usaha yang dijalankan oleh masyarakat itu selalu kita akan data, kita akan data semuanya, baik usaha online maupun yang biasa seperti yang sekarang kita maklumi kan gitu ya, jual beli biasa.
1: Betul.
2: Nah, online ini juga kan sekarang berkembang pesat nih. Karena memang di zaman sekarang ini orang tidak mau repot-repot datang ke satu tenan ataupun usaha ya.
1: Betul.
2: Dengan menggunakan HP saja mereka bisa. Dan orang juga memasarkan juga sekarang kan juga menggunakan HP atau dengan menggunakan media sosial yang mereka miliki, misalnya melalui Shopee, ada TikTok juga bisa, ada FB juga bisa, melalui WA juga mereka bisa memasarkan itu melalui status-status yang ada di WA mereka gitu. Kita sudah pernah lihat seperti itu.
1: Baik.
2: Nah, itu juga tetap kita data semua gitu ya. Baik yang sudah punya izin maupun tidak.
1: Ya, tetap yang tidak punya izin juga dapat ya.
2: Tetap kita data juga.
1: Artinya mereka kemudian diminta sejumlah keterangan berdasarkan pertanyaan dari para petugas.
2: Pertanyaan dari ada kuesioner kami itu ada sekitar 24 halaman yang harus kita isi. Gitu.
1: Lumayan ya Pak. Baik. Ya, ini artinya masyarakat yang masih atau belum mungkin nanti dan
2: insyaallah
1: yang sudah
2: masih banyak masih ada yang belum
1: aman ya. Tinggal yang belum nanti bisa membantu kesuksesan ini. Baik, Pak Yan melihat, tapi sebelum ke ekonomi kreatif, dari soal sensus Pak Yan punya pendapat? Karena banyak yang berpendapat atau katakanlah media juga terus mengglorifikasikan bahwa hasil-hasil sensus ini memang akan terhubung dengan orientasi pengusaha kita ke depan ya Pak ya. Data-data yang tersedia itu diharapkan bisa mengatasi berbagai problem, semisal untuk bahan baku dan rantai pasoknya bisa berjalan dengan lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya nantinya. Bagaimana Pak Yan melihat?
3: Saya pikir ini bukan kepentingan para pelaku ekonomi kreatif saja gitu loh. Jadi memang kita ini sudah mengarah pada bekerja berdasarkan basis data.
1: Betul.
3: Di negara kita ini data yang mendapat legitimasi pengakuan itu adalah yang bersumber dari BPS itu sebagai rujukan gitu loh. Dan memang secara faktual di lapangan saat ini data terkait dengan ekonomi kreatif ini itu saya pikir belum tuntas. Belum tuntas ya. Dan bukan hanya itu kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Hampir seluruh tempat di Indonesia kita lemah dari sisi data. Terjadi tumpang tindih data yang ada misalnya di Dinas Perindustrian Perdagangan, yang ada di Koperasi UMKM, yang ada di Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah ini mungkin momentum sensus di 2026 ini adalah saya pikir momentum yang sangat bagus sekali ya, karena memang perkembangan ekonomi kreatif ini sangat masif di 10 tahun terakhir ini.
1: Betul.
3: Gitu, sehingga ini adalah momentum untuk merekam sebenarnya sejauh mana sih kita bisa memotret potensi ekonomi kreatif khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri gitu. Karena akan berdampak panjang di situ nanti.
1: Betul.
3: Ya, ketika kita tahu data pemerintah, tahu strategi apa yang harus ditempuh ya, sehingga bisa melahirkan informasi. Informasi ini kan data yang sudah diolah. Gitu. Jadi bahan bakunya ada di BPS ya, untuk penentuan kebijakan, melakukan determinasi kebijakan. Itu pemerintah ini jauh lebih akurat terukur dan targeted ya, jika dilengkapi dengan data yang memang valid dan terpercaya.
1: Betul sekali. Pak Yan melihat keterhubungannya dengan ekonomi kreatif nanti akan seperti apa? Karena kalau melihat juga sekali lagi pelaku usaha ekonomi kreatif kita bukan tanpa tantangan pada saat ini.
3: Ya, benar.
1: Walaupun banyak cukup terbantukan dengan teknologi ya belakangan ini. Pak Yan melihat keterhubungannya
3: juga. Saya melihat begini, sebenarnya kalau kita punya basis data, misalnya di satu wilayah. Di satu wilayah ini kan selama ini kita mengira-ngira gitu. Oh, di sana itu pusat untuk fashion misalnya.
1: Iya.
3: Di sana itu banyak konveksi seperti itu. Tapi kita tahu, belum tahu datanya.
1: Data ya.
3: Berapa banyak konvensi di situ.
1: Setuju.
3: Nah, sehingga ini menjadi apa namanya? Pertimbangan bagi bisnis dalam satu produk lain. Contoh misalnya, kalau industri konveksi ya mungkin butuh nanti yang produksi kancing untuk pewarnaan dan sebagainya.
1: Benang,
3: gitu loh.
1: Ya.
3: Nah, jadi ini tidak terekam selama ini. Kita hanya tahu di sini bayangin, tapi kita tidak tahu. Jangan-jangan di tempat lain lebih banyak, tapi karena dia tidak terpublish saja.
1: Betul.
3: Nah, seperti itu, tetapi pelaku realnya itu ya justru mungkin bukan di situ.
1: Ada teleponnya.
3: Nah, hal-hal seperti itulah mungkin ini yang kita butuhkan sekali dengan BPS ini, dan apalagi di tahun 2026 ini gitu loh. Di saat apa namanya, sektor ekonomi kreatif ini dengan 21 subsektor ya. Dari 17 berkembang sangat pesat, itu 21 subsektor dan subsektor terakhir yang bergabung itu ya adalah
1: modifikasi otomotif. Oke, baik. Bertepatan dengan ada yang ingin bergabung, langsung saja kita terima respon pendengar. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, di mana?
4: Ibu Aisyah dari Lombard ini, Bang Agus Kuripan.
1: Oke, silakan Ibu.
4: Kalau Aisyah, ini yang mau tanyakan soal bisnis ekonomi yang kemarin Bapak Nyi, dari Bapak Narasumber. Apakah data-data kami dari data, ada yang punya ini, punya itu, ada yang nggak punya apa-apa sama sekali. Apakah itu bisa mengarah nanti ke bantuan pemerintah kepada masyarakat atau rakyat yang kurang mampu itu? Karena kemarin Bang Agus kalau di dusun-dusun kan ibu-ibu bapak-bapak kita itu mikirnya kalau sudah didata, ditanya-tanya, mikirnya lalu begitu.
1: Halo Ibu Aisyah. Terputus ya. Tapi sudah saya coba catat ini, Pak Wahyudin dan Pak Yayan dari Ibu Aisyah baru saja di Lombok Barat, maksud saya di Kuripan ya, Lombok Barat, menanyakan tentang hasil sensus sepertinya nih Pak. Nanti kira-kira apakah berimplikasi dengan kondisi masyarakat pada umumnya saat ini ya, yang masih terus soal ekonomi saya rasa Pak ya. Pas tepat sih ya. Silakan.
2: Baik, terima kasih Bu Aisyah yang sudah mencoba menanyakan terkait beberapa hal ya, terutama terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam kegiatan sensus ekonomi 2026. Dalam sensus ekonomi 2026 ini banyak hal yang kita coba ungkap dari kondisi ekonomi masyarakat ya, yang nantinya dipergunakan untuk indikator statistik yang bisa dipakai oleh pemerintah dalam rangka perencanaan dan pengambilan kebijakan. Nah, tentunya hasil dari sensus ekonomi ini tidak secara langsung mereka itu akan, oh begitu kita ketahuan bahwa itu tidak mampu dan segala macam, oh ada bantuan ini, tidak ada gitu. Memang kita hanya menghasilkan angka-angka statistik ataupun indikator-indikator statistik yang nantinya akan dipergunakan oleh pemerintah dalam rangka perencanaan dan pengambilan kebijakan. Kebijakan apa yang diambil pemerintah itu sangat tergantung dari apa yang kita data ini. Ya, kalau memang dari hasil pendataan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Aisyah, ada masyarakat tidak mampu lah ini segala macam, nah akan ada kebijakan pemerintah apa yang harus dilakukan. Nah, tentunya baik secara nasional ya, di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nah, ini yang perlu kita harus pahami bersama. Oleh karena itu saya sekaligus menghimbau kepada masyarakat kita sebagai responden atau sebagai orang yang didatangin oleh para petugas kami yang jumlahnya di NTB ini sekitar 5.210 orang. Petugas kami yang akan menyasar ke seluruh wilayah
1: Lombok dan Sumbawa
2: dari ujung Pulau Lombok sampai ujung Pulau Sumbawa itu 5.210 orang. Nah, yang paling banyak memang Lombok Timur. Lombok Timur itu sampai 1.330-an. Ya, itu yang paling banyak. Nah, itu yang mereka data, yang mereka tanyakan kepada masyarakat kita, mohon kiranya Bapak Ibu hadirin sekalian yang menjadi respon itu memberikan data apa adanya. Itu yang kita harus ini yakinkan gitu, bahwa nanti dengan adanya data yang sesuai dengan kenyataan itu akan ada kebijakan kita akan melahirkan indikator-indikator apa yang harus ini ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah dari berbagai macam data yang kita hasilkan. Mm-hmm. Nah, termasuk juga tadi yang disampaikan oleh ketua gerakan
1: Pak Yayan ya.
2: Itu ya, Pak Yayan ya, itu terkait dengan ekonomi kreatif. Mm-hmm. Jadi kami juga di dalam pendataan ini, betul, memang tidak langsung mengatakan oh ini ekonomi kreatif atau tidak. Yeah. Jadi kita ada KBLI yang harus kita lihat. Mm-hmm. Nah, KBLI bahkan kita tanyakan KBLI itu sampai 5 digit. Mm-hmm. Ya, tidak hanya satu, kalau satu kan hanya satu sektor aja.
1: Iya, yeah, betul. Ya.
2: Sedangkan untuk yang 21 sektor itu adalah masuk subsektor dia.
3: Yeah.
2: Ya. Dari industrinya, dari termasuk konstruksi kan ada arsitek ya.
1: Arsitek
2: kan ya, gitu kan ya. Ikut masuk itu. Ya, ya.
1: Luar biasa. Ya,
2: dari sisi misalnya desain interior itu masuk juga. Mm-hmm. Jadi kriya. Dari film, video segala macam itu masuk.
1: Betul, ya, sinematografi.
2: Jadi itu sudah akan masuk nanti di dalam pendataan kami itu kalau dia memang 5 digit. Mm-hmm. Itu bisa masuk nanti itu bisa kelihatan.
1: Okay.
2: Nah, dengan demikian nanti apa yang dilakukan oleh pemerintah ya dengan ada kendala segala macam tadi ya, ya bisa jadi ada kebijakan-kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan ekonomi itu. Mm-hmm. Ya, termasuk ekonomi keluarga. Ya, termasuk ekonomi keluarga. Karena kita mendata semua aktivitas ekonomi masyarakat, baik sekarang ini baik termasuk sektor pertanian.
1: Mm-hmm. Ya, ikut juga Pak.
2: Ikut Mayudan, juga ya? kita data sekarang ini. Mm-hmm. Yang dulu pada sensus ekonomi yang sebelumnya, kita ini sensus ekonomi yang kelima, empat sensus ekonomi sebelumnya tidak pernah masuk yang namanya sektor pertanian.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa nggak masuk sektor pertanian? Karena ada sensus pertaniannya tersendiri
1: kan?
2: Ya, pada tahun yang berakhiran dengan angka 3.
1: Yeah.
2: Jadi kalau BPS itu melaksanakan sensus dengan amanat undang-undang nomor 16 tahun 97 itu ada 3 sensus yang dilaksanakan oleh BPS. Uh-huh. Yang pertama adalah sensus penduduk ya pada tahun akhir berangka 0, kemudian sensus pertanian tahun berakhiran dengan angka 3 dan sensus ekonomi tahun berakhiran dengan angka 6. Jadi setiap sensus 10 tahun sekali. Uh-huh. Nah, kita manfaatkan ini.
1: Betul.
2: Momen dari kegiatan sensus ekonomi 2020 itu untuk benar-benar kita mengungkap seperti apa sih ekonomi kita.
1: Yeah.
2: Ya, struktur ekonomi kita seperti apa gitu. Ini yang harus kita yang benar-benar harus kita kedepankan ini.
1: Yeah.
2: Sehingga kita berharap pada para publik masyarakat itu mengungkapkan segala usaha-usaha ekonomi yang mereka laksanakan baik secara online maupun offline lah gitu ya. Kan ada yang ya buka kios yang walaupun ya kadangkala yang ini yang sering kita sampaikan kepada para petugas kami, jangan dikira orang pejabat misalnya di wilayah itu ada pejabat, oh nggak ada usaha lain, dia pasti ada dia sebagai pejabat. Bisa jadi anggota keluarganya, istrinya atau anak-anaknya usaha online.
1: Yeah.
2: Dia nggak kelihatan, nggak ada kios, nggak ada apa di depan. Ya, tapi online.
1: Sekarang sudah
2: bisa jadi
1: ini ya, gitu teknologi.
2: Iya, teknologi sekarang udah canggih gitu.
3: E-commerce
2: itu. Ya, kami memang. Nah, salah satu tujuan sensus ekonomi juga adalah kita mengungkap ekonomi digital
1: dan ekonomi lingkungan. Iya, Pak. Luar biasa sebenarnya gitu. Kesempatan ya.
2: Ini kesempatan kita di
1: sensus ekonomi. Siapa saja.
2: Siapa saja gitu.
1: Termasuk Pak Yayan yang
2: di bidang kreatif juga insya Allah mudah-mudahan lah hasil dari sensus ekonomi ini insya Allah nanti di akhir tahun ini kita akan
1: rilis
2: gitu.
1: Pak Yayan punya jawaban mungkin untuk Ibu Aisyah atau mungkin punya pandangan soal sensus di tahun ini yang memang betul-betul mengadopsi juga teknologi agar lanskap dari usaha yang ada di Indonesia ini betul-betul bisa terbuka bagi semua pihak.
3: Ya, mungkin tidak untuk Bu Aisyah saja ya, untuk siapapun ya pemirsa di luaran sana.
1: Mm-hmm.
3: Jadi memang di sini kita harus support BPS Nah, sehingga BPS ini benar-benar memotret itu merekam itu sesuai realitas yang ada gitu.
1: Betul.
3: Nah, jadi kita harus welcome ketika misalnya ada petugas yang melakukan interview atau mungkin mengisi kuesioner dan sebagainya, dan kita menyampaikan apa adanya. Nah, termasuk di kami kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif sendiri yang selama ini saya melihat itu cenderung apatis. Ya, jadi menjadi penonton pasif aja. di gerak ekonomi ini padahal dia padahal mereka ini adalah kontributor ya. Kontributor bagi pertumbuhan ekonomi juga gitu. Nah, tapi ya terus misalnya mereka kan ya ada ya seni yang tidak mau diatur oleh birokrasi dan sebagainya seperti itu gitu loh. Nah, kita sampaikan ya kita ini bernegara itu tentu ada aturannya, ada mekanismenya. ada prosedurnya gitu. Mm-hmm. Dan di ekonomi kreatif sendiri perhatian pemerintah Republik Indonesia sudah sangat besar ya. Kenapa saya katakan sangat besar? Pertama, ekonomi kreatif ini sudah ada undang-undangnya. Itu. Begitupun di NTB ini sudah ada perda tentang ekonomi kreatif.
1: Ya.
3: Perda nomor 3 tahun 2020 kalau tidak
1: 2020,
3: salah.
1: Ya.
3: Kalau tidak salah itu ada PP-nya gitu lah. Bahkan di situ PP itu mengatur bagi para ekonomi kreatif ya. Jadi mereka bisa menganggunkan ya apakah itu haki sertifikasinya itu untuk modal dia berkreatif ya di perbankan gitu. Nah itu digelontorkan ke termasuk ke NTB dan ini bisa diakses bagi para pelaku ekonomi kreatif sendiri seperti Ibu Aisyah tadi ya. Ya kalau memang beliau adalah pelaku ekonomi kreatif ada seperti itu dan memang ini butuh apa namanya sosialisasi yang lebih jauh dan kepastian di tataran implementasinya itu sendiri karena kan tidak semudah kita mengapresial ya apa punya skema pinjaman yang lain gitu jadi butuh apresial khusus bagaimana menilai ekonomi kelangnya ya misalnya hakinya ini bagaimana
1: keterhubungannya ya, Pak
3: dia ya, menjadi bisa menjadi garansi di perbankan seperti itu
1: haki sekarang ya Pak
3: ya jadi ya jadi sumber daya di perbankan ini pun sendiri kan selama ini kan ya harus berkoordinasi juga dengan para pelaku ekonomi kreatif itu sendiri bagaimana mengapresiasi bahkan Kementerian Pariwisata sendiri pun pernah sudah menginisiasi jadi melatih memang personal-personal yang nanti akan mengapresial seperti itu jadi pihak perbankan nanti bisa mengakses tenaga-tenaga yang tadi sudah dididik untuk mengapresial itu sehingga kesalahan-kesalahan seperti yang terjadi dengan kasusnya Amsal Sitepu dan sebagainya itu tidak
1: terulang lagi
3: tidak
1: ya,
3: terulang lagi gitu itu
1: padahal mereka sudah bekerja cukup ekstra, tapi ada hal yang luput dan itu menjadi celah buat ini ya menambah problem baru bagi insan kreator kita Pak Yudin lagi. Walaupun sekarang sudah cepat bisa diketahui melalui media sosial, saya rasa untuk problem yang tadi disampaikan oleh Pak Yayan. Kita istirahat dulu Pak Wahyudin dan Pak Yayan dan untuk peraturan daerahnya tadi nomor 3 tahun 2020 ya Pak Yayan ya. Jadi untuk menjawab sepertinya kekhawatiran bagi siapapun karena di dalamnya ada fokus ya dan aspek hukum yang bisa menjadi landasan untuk tetap bisa mengusahakan hal yang kreatif di sini. Baik, nanti kita akan lanjutkan lebih dalam lagi dan kita masih ada waktu yang cukup untuk bisa menerima respon Anda pendengar setelah Bu Aisyah tadi bergabung melalui 0818 0205 6000 yang juga menanyakan tentang sensus ekonomi 2026. Dan untuk live YouTube Anda bisa mengetik di kanal YouTube RRI Mataram Official dan untuk bertanya silakan mengetikkan pesan di kolom live chat. Saya akan kembali lagi bersama Pak Wahyudin dan Pak Yayan setelah pesan-pesan tematik berikut.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ya, tepat sekali kita sampai mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Sensus Ekonomi 2026 dan menggali usaha ekonomi kreatif daerah yang menjadi topik kita. Dan ini sebenarnya topik ini juga merupakan satu concern dari Radio Republik Indonesia bahwa Direktur Utama RRI pun juga berkirim surat beberapa hari lalu untuk mengarahkan Satker di daerah untuk bisa membicarakan sensus ekonomi 2026. Dan bagi Pak Yayan tentu saja ada MOU antara RRI dengan Ekraf pusat ya Pak ya.
3: Alhamdulillah.
1: Beberapa hari lalu dan langsung diterjemahkan oleh RRI Mataram pada pagi ini.
2: Alhamdulillah.
1: Kita langsung responsif ini Pak. Harapannya bahkan bisa reaktif juga. Sebelum ditanya oleh Pak Dirut langsung direspon oleh Kepala RRI Mataram. Kira-kira demikian. Baik, sebelum ke Pak Wahyu nih, ke Pak Yayan dulu nih. Pak Yayan, sepertinya Pak Yayan tidak ingin juga nir karakter daerah kita NTB. Pak Yayan, saya lihat, saya tangkap ingin lebih banyak event lagi hadir di Nusa Tenggara Barat. Tidak mau kalah dengan kota-kota besar Bandung, Surabaya, Jakarta yang memang sudah punya karakter juga dalam konteks subsektor entertainment sih ya, Pak ya, hiburan dan sebagainya. Dan saya masih banyak lagi. Apakah demikian Pak Yayan?
3: Ya, kalau saya melihat kan seperti di NTB ini khususnya di Pulau Lombok itu jelas. Jadi kalau orang bicara mengatakan Lombok itu kan di kepalanya itu oh itu daerah pariwisata. Ya, pariwisata itu biasanya ya diikuti itu aktivitas ekonomi kreatifnya banyak ya. Bahkan sport tourism katanya seperti ini gitu loh. Nah, artinya ini brand image yang sudah terbangun NTB ini gitu loh. Jadi memang ya tinggal pemerintah sekarang bagaimana memperkuat itu. Jadi bukan lagi membuat program-program rintisan gitu. Tapi digas aja di situ. Ya, memaksimalkan untuk meningkatkan ya, pertumbuhan ekonominya. Kita lihat kita punya event besar seperti MotoGP. Jadi MotoGP itu di rentang waktu usai GP itu event itu tidak boleh sepi sampai boleh GP berikutnya. Jadi yang harus dipikirkan oleh pemerintah dalam hal ini dinas terkait. Ya kami ini kan seperti komunitas seperti Geograf ini adalah supporting system. Kami siap berkolaborasi dengan siapapun, bermitra dengan siapapun. Ya selama itu kepentingannya adalah ekonomi kreatif.
1: Ekonomi kreatif ya.
3: Di situ yang kita bangun gitu. Dan ketika misalnya ini sudah hidup event itu terbangun secara rutin, ada kalender eventnya gitu.
1: Betul.
3: Nah, saya pikir ya itu akan berdampak pada pemberi nilai tambah atau kesejahteraan pada masyarakat NTB sendiri.
1: Betul, sayang sekali ya Pak ya kalau tidak.
3: Itu yang harus memang dipikirkan oleh semua pihak, khususnya bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTB yang walaupun sekarang dari rilis terbaru ya tergolong bagus pertumbuhan ekonomi NTB. Tetapi ingat, pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa menjelaskan berapa banyak orang miskin, berapa banyak ketimpangan, berapa banyak pengangguran ya. Kalau kita pendekatannya pertumbuhan ekonomi saja. Nah, sehingga harus ada yang namanya distribution with growth. Ya, jadi harus tumbuh juga. Misalnya 1% pertumbuhan ekonomi itu bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan itu berapa banyak, seperti itu. Itu contoh-contoh pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi jangan sampai seperti piramida terbalik, besar di atas, di bawahnya rapuh.
1: Nah,
3: jadi dari sisi fundamental ekonominya ya rapuh dan ini berbahaya ketika ada masa-masa seperti krisis ya seperti itu.
1: Jadi harus memiliki semacam fondasi atau kuda-kuda yang kuat. Pak Wahyu sendiri melihat ekonomi kreatif kita seperti apa?
2: Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi ekonomi kreatif kita, ya memang sekarang ini kan saya pernah membaca jurnal yang diterbitkan oleh Pak yang pengarang itu adalah dosen ekonomi ya, Pak Dr. Wahyu Nadi kalau nggak salah itu. Bahwa kontribusi dari ekonomi kreatif terhadap PDRB kita itu ada sekitar 15-16% 0,15 sampai 0,16% masih memang masih kecil dari sisi persentase, tapi sekarang ini nilainya semakin terus semakin meningkat dari sisi nominal semakin meningkat. Nah, oleh karena itu ya ekonomi kreatif yang sekarang ini sudah mulai berkembang dan maju ya, itu supaya kita bisa terus istilahnya membantu dari sisi pemerintahannya seperti apa. Ya, tadi sudah disampaikan juga ada perda kan, perda nomor 3 tahun 2020 ya. Itu juga akan membantu bertumbuhnya ekonomi kreatif sehingga nanti dia bisa berkontribusi aktif di dalam pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kemarin kami sudah merilis pada tanggal 5 kemarin angka pertumbuhan ekonomi kita memang itu 7,41%. itu melambat dibandingkan dengan triwulan 1.
1: Oh, iya. Ya,
2: triwulan 1 kita ada 13,64%. Nah, sekarang jadi 7,41%. Nah, namun demikian ya, kita coba untuk karena kita yang itu kan pertama itu ditopang oleh tambang.
1: Tambang juga masih
2: pertumbuhan tambang. Nah, itu yang sekarang ini kita mencoba, kita keluarkan tambang itu seperti apa sih gitu. Ya, pertumbuhan ekonomi kita seperti apa. Sehingga nanti kita bisa melihat yang sektor-sektor atau subsektor yang memang benar-benar yang mengakar kepada masyarakat. Atau istilahnya pertumbuhan yang efektif ya, artinya yang menyangkut kehidupan masyarakat yang banyak, itu yang kita utamakan.
6: Betul.
2: Ya, seringkali kami di BPS juga diminta oleh teman-teman di Pemda, baik Bapenda, coba dikeluarkan dulu tambang. Nah, kita lihat dulu bagaimana ya sektor-sektor yang menunjang pariwisata misalnya. Ya, karena pariwisata ini yang tadi disampaikan juga, ya kita sekarang kan spot tourism ya, yang sudah terkenal ya di sejak tahun 2024 yang lalu kan gitu ya.
1: Pertama kali itu.
2: Nah, itu artinya tadi sebelum atau pra event dengan pasca event itu harus ada.
1: Itu dia.
2: Harus memang ada harus yang bisa ini, yang bisa masuk di situ, ya? Bisa terhubung. Sehingga nanti orang-orang tidak hanya datang untuk menonton MotoGP, tetapi sebelumnya itu apa? Nah, disitulah muncul karya-karya dari ini masyarakat kita, termasuk ekonomi kreatif gitu ya. Ya misalnya ada pertunjukan-pertunjukan musik, hiburan apa, budaya, itu juga masuk sebagai ekonomi kreatif itu.
1: Betul.
2: Semuanya masuk itu gitu.
3: Ya, seni pertunjukan.
2: Seni pertunjukan itu masuk itu. Nah, setelahnya itu mereka apa yang bisa mereka bawa pulang? Ya. Masuk juga ekonomi kreatif di situ misalnya terkait dengan industri tenun misalnya.
1: Betul.
2: Nah, itu masuk ekonomi kreatif juga itu. Nah, setelah itu apa lagi yang harus kita lakukan? Jadi tidak hanya datang mereka itu pada saat hari H pelaksanaan penyelenggara MotoGP, tapi sebelum dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan?
1: Betul.
2: Nah, itulah yang harus dikembangkan
1: saat
2: sehingga
1: ini,
2: nanti bisa berimbas pada ekonomi kreatif maupun ekonomi yang lainnya sehingga pertumbuhan ekonomi kita semakin besar gitu ya.
1: Baik.
2: Nah, target kita sekarang kan kalau nasional itu targetnya 9% NTB itu.
1: NTB ya bisa. Ya,
2: 9%. Cukup tinggi.
1: Cukup tinggi.
2: Jadi target tertinggi kedua setelah Maluku Utara.
1: Ini sebuah daerah yang maritim juga. Oke, menarik. Tapi saya jemput tadi dulu Pak Wahyudin yang sudah bergabung di kolom live chat. Ada Pak Hayatun Sofyan mengatakan masyarakat manfaat dari sensus ekonomi 2026 bagi masyarakat ya. Tapi mungkin secara saya ini big impact-nya apa ya?
2: Iya. Jadi gini, bagi masyarakat temannya kan ini kan kaitan dengan sensus ekonomi ya. Berarti masyarakat pelaku ekonomi kan gitu.
1: Iya.
2: Nanti akan ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah dari hasil sensus ekonomi ini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, misalnya terkait dengan tadi akses modal. Ya, bagaimana pemerintah itu bisa mengakses atau masyarakat kita bisa mengakses modal di perbankan itu dengan mudah.
1: Betul.
2: Ya, dengan mungkin jaminan yang tidak terlalu berat ya mungkin yang dirasakan oleh masyarakat ya dengan jaminan yang ya tadi juga model kayak
1: apa tadi ya, hak kekayaan intelektual dari Pak Iran tadi
2: itu kan memungkinkan untuk dijadikan jaminan. Nah, kebijakan-kebijakan itu kan bisa diambil oleh pemerintah.
1: Betul.
2: Untuk bisa memajukan usaha ekonomi masyarakat.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang utama sebenarnya ya. Jadi bukan berarti sekarang dengan kita ada sensus, oh tiba-tiba langsung oh, si A, si B ini dapat bantuan ini. Enggak.
1: Tidak ya.
2: Mulai kebijakan.
1: Yeah.
2: Ya, kebijakan itu diambil pemerintah, kemudian nanti ya masyarakat bisa mengakses dari hasil kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh
1: pemerintah pusat maupun daerah ya Pak Wahyudin.
2: Pusat maupun daerah. Jadi ini ada dua kepentingan.
1: Betul.
2: Kepentingan nasional dan kepentingan regional daerah.
1: Kita ya.
2: Daerah juga bisa melihat gitu kalau memang ini ya misalnya yang berkembang ini apa ini ya. Apa yang harus kita bantu? Apa yang harus kita berikan kepada mereka? Nah, tentunya itu akan berdasarkan data. Nah,
1: data
2: tanpa data lengkap yang bisa kita hasilkan misalnya dari kegiatan sensus ekonomi ini, pemerintah akan sulit untuk memberikan kebijakan, perencanaan apa yang mereka harus lakukan kan gitu. Nah, itu yang utama kan sebenarnya di situnya
1: gitu. Manfaat,
2: manfaat yang paling besar itu.
1: Seperti Pak kata Pak Yan juga agar tidak ada overlap antara concern dari masing-masing stakeholder,
2: stakeholder
1: ya Pak.
2: Stakeholder benar.
1: Artinya bisa berkolaborasi Pak Yan.
3: Ya, dan mungkin saya tambahkan
1: terkait
3: dengan ekonomi kreatif itu.
1: Kita masih ada waktu.
3: Jadi apa sih manfaatnya data ini gitu loh. ya mungkin masyarakat awam melihatnya bertanya seperti itu, apa sih manfaat data ini, kepentingannya gitu.
1: Ya, data yang tersebar.
3: Tetapi memang kalau, kalau kita jeli melihat data itu untuk menggerakkan diri kita dalam berusaha, ya termasuk di sini pemerintah sendiri dan sebagainya, itu sangat-sangat penting sekali. Kadang kan kita jarang membaca hasil survei BPS seperti itu gitu loh.
1: Memang ada semacam
3: habit
1: kan, baru sebenarnya ya,
3: memang ini PR ini
2: PR
3: itu. Jadi untuk BPS sendiri bagaimana sering menampilkan data itu mungkin di platform media, mengulang-ulang jadi tidak harus semua dan mungkin ada yang cara lebih simpel sehingga masyarakat awam itu lebih ini, karena bukunya sudah tebal maksudnya.
1: Bagaimana mengubah wajah statistik itu lebih menarik ya.
3: Bagaimana merubah wajah statistik itu lebih menarik dan mudah dipahami gitu. Nah kalau misalnya contoh data ini, data bagi seorang pelaku usaha gitu, atau yang mau memulai usaha, dia bisa melihat misalnya, katakan di wilayah tertentu ini, oh ini komoditas pengrajin tenun ini yang besar ini.
1: Pringgesela lah katakan.
3: Katakan misalnya di Pringgesela
1: Selatan sekarang.
3: Pringgesela dia bisa hitung, dia bisa hitung di situ. Dari data BPS ya terdata ini ya mungkin sekian ratus
2: sekian
3: orang,
2: banyak,
3: sekian banyak di situ. Artinya dia bisa mengkalkulasi di situ. Artinya yang dibutuhkan oleh ini apa sih?
1: Gitu.
3: Dia butuh benang.
1: Tadi kancing tadi.
3: Kancing tadi dan sebagainya. Ini sebagai peluang usaha baru.
1: Usaha.
3: Peluang usaha baru gitu loh. Dia mungkin harus buka usaha dekat situ. Jadi antara apa tempat produksi, nah untuk itu lebih dekat. Sebenarnya nanti
2: akses
3: tidak
2: bahan bakunya
3: baku. Jadi tidak langsung nanti pesan semua di Jawa karena sudah ada di sekitar. Nah, ini menjadi peluang usaha. Bagi yang minim, misalnya, oh di sini minim pelaku usaha di subsektor ini gitu. Tetapi potensi pasarnya besar. Artinya dia bisa menjadi pelopor di situ. Ya, dia pelopor di situ membangun usahanya. Ya, tentu dia melihat pasarnya. Padahal penduduk di sini ini membutuhkan jasa atau produk usaha tersebut. Nah ini penting untuk menganalisa data ini gitu loh. Nah tentu di sini juga Mas Agus saya pikir penting juga karena
1: media terutama Pak ya,
3: membaca data ini kan tidak semua bisa.
2: Benar
3: ya, peran dari kampus ya,
1: kampus
3: kita punya Universitas Mataram di saat itu kampus itu kan UNRAM sekarang namanya kampus berdampak itu. Jadi bagaimana bisa memberi dampak besar-besarnya gitu. Nah sehingga bisa dihadirkan lah hasil-hasil dari BPS ini, bagaimana menerapkan dalam kehidupan nyata para pelaku usaha ini, mereka mudah menerjemahkan gitu loh. Ya, makanya ada jembatan ini antara hasil-hasil survei risetnya itu kan tidak semua bisa di baca oleh masyarakatnya.
1: Secara mudah
3: kan
1: ya, Pak,
3: kendala kita seperti itu. Sehingga hasil-hasil riset itu hanya menjadi tumpukan kertas saja. Hasil-hasil laporan semua itu karena tidak ada yang menerjemahkan dalam tataran implementasi.
1: Diurai oleh para akademisi kita dan itu sangat mempermudah kembali data statistik yang sudah tersaji. Saya rasa begitu Pak Wahidin ya. Artinya sebenarnya harapan kita dengan sensus ini naik kelas tadi ya. Harus kita gaungkan lagi supaya mereka satu memiliki badan izin dan perizinan maksud saya, dan bisa mengakomodasi angkatan kerja Pak karena sudah naik kelas kan.
2: Jadi kemarin juga kami ngerilis terkait dengan angkatan kerja juga. Ada 4 topik sebenarnya kemarin. Pertumbuhan ekonomi, satu, kemudian kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.
1: Ketimpangan tadi ya.
2: Dan itu setiap apa yang sudah kami lakukan selalu ada rilis. Kami rilis setiap bulan. Ya paling tidak 5 topik setiap bulan terkait dengan inflasi.
1: Kemudian
2: nilai tukar petani, kemudian juga pariwisata ya, kemudian juga transportasi, dan juga ekspor impor. Itu 5. Itu lima topik itu setiap bulan kami rilis di awal bulan. Nah nanti di setiap 3 bulan sekali, misal pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan lain sebagainya itu kita juga akan rilis. Nah dari hasil rilis itu sebenarnya teman-teman bisa membaca kan gitu ya. Karena itu tidak terlalu ya, memang dulu kita menghasilkan publikasi NTB dalam angka tebal-tebal. Sekarang kita nggak ada lagi gitu kan, walaupun ada NTB dalam angka tapi kita sudah nggak ada lagi cetak-cetak yang tebal seperti itu.
1: Semua,
2: jadi kita digitalisasi lagi
1: digital.
2: Gitu ya, digital semua. Nah yang rinci-rinci yang spesifik-spesifik itu ya kita lakukan rilis, ada berita resmi statistiknya. Itu yang kita sekarang ini sudah lazim kita sampaikan setiap awal bulan.
1: Iya, menarik itu, Pak.
2: Itu yang kita sangat membantu gitu, ya.
1: Iya, betul. Pak Wian, saya rasa kalau melihat tadi Pak, oh ada yang bergabung nampaknya? Oke, okay. Oh tidak ada. Baik, kalau melihat tadi Pak Wahyudin juga sempat memberikan bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 2 ini masih sesuai harapan ya Pak ya? Ya. Kalau melihat
2: masih nomor kedua,
1: ya?
2: Terbesar di Indonesia.
1: Di Indonesia khususnya.
3: Tamaluku.
1: NTB setelah Tamaluku tadi. Ya. Dan kita tidak ingin juga sebenarnya itu tidak diikuti dengan belanja pemerintah nanti ya, ya. Pak Yayan, ya. Pak Wahyudin ya. Nah bagaimana Pak Yayan melihat belanja pemerintah dengan sudahkah menyentuh insan-insan kreativitas kita?
3: Iya, data aktual kan belum saya dapat ya, itu Mas ya, tapi ya harapan saya mungkin ya. Bisa berharap memang betul. Pemerintah ini melakukan konsumsi itu ya. Ya. Jadi memang memberdayakan sumber daya lokal ya. Gitu loh. Itu. Jadi talenta-talenta yang ada di NTB ini sebenarnya sudah luar biasa. Ya.
1: Bahkan ada satu desa yang menghadirkan artis ibu kota itu luar biasa ya.
3: Iya.
1: Iya. Nah, musik.
3: Iya, seperti itu gitu loh. Makanya itu peran pemerintah sangat besar.
1: Sangat besar. Ya.
3: Jadi mau mendistribusikan ini ya. Belanja pemerintah ini ya memang di daerahnya
1: sendiri ya.
3: Ya, sehingga tidak terjadi ya capital flight lah.
1: Betul. Iya. Tidak semua distribusi uangnya ke Jakarta ya.
2: Iya.
1: Tapi dinikmati oleh
3: contoh kami masyarakat. Misalnya di Gcraft sendiri Mas.
1: Iya.
3: Di event MotoGP ini kan kita salah satu official merchandise MotoGP ya. Gitu loh.
1: Untuk tahun ini juga Pak Yayan?
3: Ya, untuk tahun ini juga ya. Insya Allah gitu.
1: Di Oktober
3: nah,
1: nanti.
3: Itu pun kami mulai secara perlahan ya untuk memproduksi aparel ya official merchandise ini kami lakukan di NTB sendiri NTB, gitu.
1: NTB, ya.
3: Yang memang awalnya kita memulai itu kita berkolaborasi dengan Jawa Barat pada saat itu.
1: Ya.
3: Ya, zamannya Dr. Jul karena betul. Dr. Jul juga membuka akses kerjasama pada saat itu.
1: Betul.
3: Tetapi kami sekarang coba sebisa mungkin semua kita lakukan
2: dari sendiri ya.
1: Ya. Ini jadi, tugas Pak Yayan di periode kedua ini.
3: Ya. Ya, itu Mas ya. Jadi pemerintah pun harus seperti itu.
1: Ya, artinya supaya PDRB tadi ya Pak.
3: Ya, bahkan memang kalau kalau ada kurang-kurangnya saya pikir ya memang ya tidak ada yang sempurna ya, gitu.
2: Benar.
3: Nah, itu kondisi kita gitu. Tapi kan ada evaluasi besoknya ya, gitu loh.
2: Ya.
3: Nah, tapi bagaimana nih orang-orang lokal ini benar-benar ya bisa di sini.
1: Betul.
3: Ya bisa berdaya di daerahnya sendiri. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi gitu loh. Para pelaku ekonomi kreatif ini ya pemusik ya.
1: Betul.
3: Apakah ya, posisi penyanyi ya video itu hanya jadi penonton pasif gitu loh. Itu. Kalau jadi
1: sekali.
3: Penonton pasif dia akan apatis.
1: Iya. Ya, ya. Kita harus bisa menunjukkan bahwa ada karakter NTB
3: gitu.
1: Yang juga bisa minimal ya sejajar dengan kota-kota besar,
2: kota besar lainnya.
3: Kalau seperti itu cara kita mengelolanya, saya yakin NTB ini akan cepat.
1: Ya, baik.
3: Apalagi indikator pertumbuhan ekonomi ini
1: tadi
3: kan
1: sudah sebuah
3: salah satu faktor pertimbangan yang menunjukkan bahwa oh ini
1: hot news tadi.
3: Trennya bagus gitu.
1: Betul.
3: Ya, tinggal nanti ada yang mau mendalami lagi ya silakan. Di mana nih pertumbuhan ekonominya yang terbesar seperti
1: variabel yang paling
3: di sektor mana gitu seperti itu.
1: Super. Baik, nanti guangnya ke Pak Wahyudin. Saya minta pandangan dari Pak Yayan dari topik ini karena ini ada dua kekuatan yang dannya bukan terpisah tapi dannya ini merupakan apa ya? Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara sensus ekonomi dengan ekonomi kreatif kita, Pak.
3: Iya, kalau saya bisa berpendapat, jadi usaha itu bukan dengan intuisi, ya, bukan kira-kira, bukan coba-coba, gitu.
1: Ya.
3: Tapi itu harus dimulai dengan data.
1: Data itu ya.
3: Ya, data yang benar kita akan bisa mengidentifikasi usaha apa yang benar untuk kita.
1: Iya.
3: Ketika data salah, jangan pernah berharap usaha itu akan bisa
1: berjalan. Sekarang untuk saat-saat ini ya.
3: Ya, untuk saat
1: new
3: ini.
1: New habits.
3: Ya, jadi semua itu by data.
1: By data.
3: Ya, sehingga nanti progresnya itu terukur ya.
1: Betul.
3: Ya, dan targeted.
2: Ya.
3: Apa yang menjadi yang ingin kita capai.
1: Ya. Ya, tidak hanya semacam intuisi, kepekaan, tetapi juga ada semacam ini ya, by science-nya ya.
3: Ya. Jadi ada kebiasaan masyarakat kita itu. Misalnya ketika di satu tempat buka usaha
1: karena melihat
3: makanan ini misalnya iya. seperti itu, lihat rame
1: tren oke okay.
2: semua
1: oke okay, betul semua tapi ada yang kurang ya,
3: itu semua buka itu
1: peluang
3: tidak ada masalah kalau dia ya. Memang itu berangkat dari data
2: ya, berangkat dari,
3: itu tapi kan di ekonomi ini semakin tinggi ya, tingkat sayang. Kompetitor ya ini kan diferensiasinya betul. Lemah dia
1: ya, ya, harus kuat itu.
3: Masing-masing ya.
2: Okay. Hukum ekonomi lah masih ya.
1: Baik, saya rasa ini bagiannya Pak Wahyudin karena yeah. sekali lagi bahwa sensus ekonomi ini sangat-sangat ditunggu yeah. oleh masyarakat yeah. itu yang kita bisa garis bawahi yeah. dan kesuksesannya juga tergantung ke masyarakat.
2: Masyarakat juga.
1: Ya untuk bisa memberikan kontribusi keterangan yang nantinya menjadi data dan bagi kita di daerah atau pelaku usaha itu sangat sangat terbantu kan yeah. Pak Wahyudin. Yeah. Apa kira-kira ini Pak Wahyudin?
2: Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan sensus ekonomi, karena ini kan sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
1: Iya.
2: Ini adalah kita mendatangkan atau meletakkan fondasi kita, iya. ya, untuk ekonomi kita ke depan.
1: Betul.
2: Nah, memang sekarang sudah ada rancangan perubahan undang-undang tersebut yang dengan 16 tahun 97 itu tentang statistik. Dimungkinkan nanti, karena dengan berkembangnya dunia sekarang dunia, ini betul. Ya termasuk ekonomi ya, ya. Sensus ekonomi itu mau dilaksanakan setiap 5 tahun sekali itu iya, disusulkan iya. oleh DPR
1: betul.
2: Ya, supaya makin, ini semakin ini cepat, ya. Semakin cepat gitu ya. Oh, karena kita melihat perkembangan teknologi dan informasi sekarang kan sudah semakin pesat gitu ya, ya. Nah sehingga nanti diharapkan dari kegiatan sensus ekonomi yang kita laksanakan tahun 2020 nanti bisa mengungkap usaha-usaha masyarakat yang ada di lingkungan kita di daerah kita ini lebih ini lagi supaya kita mengetahui struktur ekonomi kita seperti apa sih
1: ya.
2: Apakah masih misalnya sekarang ekonomi kita kan masih sektor pertanian paling tinggi
1: ya, betul.
2: Ya sekitar 22% kontribusi terhadap PDRB kita. Ya. Kemudian nanti pertambangan. Apakah masih pertanian ini masih memberikan peran penting enggak?
1: Iya.
2: Atau kan nanti sektor perdagangan?
1: Justru ya.
2: Iya, ya, ini akan ya. Naik. Nah, sektor perdagangan kan macam-macam nih.
1: Betul.
2: Ya, ada pedagang besar, pedagang kecil, termasuk juga ekonomi kreatif juga dimasuk di situ. Nah, itu yang sekarang ini kita ingin lihat.
1: Betul.
2: Dengan adanya lengkap data yang kita hasilkan dari sensus ekonomi ini, yang tadinya juga pertanian sebelumnya tidak pernah masuk, sekarang masuk sektor pertanian, kan itu akan mengungkap semua apa yang kita lakukan gitu yeah. masyarakat kita.
1: Betul. Nah,
2: dengan demikian ya sekali lagi kita mohon kepada para responden ataupun yeah. masyarakat kita supaya memberikan jawaban yang sesuai dengan sesuai, apa adanya kan gitu.
1: Betul.
2: Ya. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan pada saat ini tidak ada hubungannya dengan pajak sama sekali.
1: Iya. Yeah.
2: Sama kita tidak ada hubungannya sama pajak. Karena ada pertanyaan-pertanyaan nanti anak kita kan menanyakan aset segala macam ya? Nanti kena pajak, enggak ada hubungannya. Kita tidak ada nanti nanti untuk melakukan publikasi atau diseminasi ya nantinya betul. Tidak ada si A, si B, si C, begini-begini, enggak ada. Secara kita agregat.
1: Iya, agregat ya.
2: Nah, indikator-indikator itulah yang nanti akan menentukan gitu.
1: Iya, ya baik.
2: Jadi dan, itu sebenarnya.
1: Dan yang menarik pajak sebenarnya bukan pemerintah,
2: bukan,
1: pengusaha kan? Ini sekedar guyonan, tapi memang benar juga kan?
2: Iya, yang jelas.
1: Makan di restoran,
2: jangan dikaitkan dengan
1: yang itulah. Menarik pajaknya kan pengusaha itu
2: pengusaha.
1: Sendiri. Pemerintah mendistribusikan hasil dari himpunan pajak menjadi sebuah
2: program
1: ekonomi. Ya. Baik, saya rasa usaha-usaha sekarang tidak ingin tersaingi nih Pak Wahyudin ya. Artinya kalau pertanian dan pertambangan nanti bisa jadi pariwisata memilih equal ya. Dia tidak ingin menjadi semacam penyokong tapi ingin berdiri sendiri ya. Dan itulah insan kreatif kreator kita punya peluang di sana saya rasa ya. 10 Bali baru Mandalika yang sekarang sedikit beralih ke NTT karena terakhir ya Pak ya sebagai NTB sudah kemarin kan konsen jalan sirkuit perpanjangan runway. Terima kasih Pak Wahyudin. Mungkin ini ketika dirasa masih kurang fokus insya Allah nanti di forum selanjutnya kita sambung lagi begitu juga dengan Pak Yayan. Terima kasih ya sudah berbincang pada pagi ini dan meluangkan waktu. Pendengar demikian simpul dari Pak Wahyudin tadi mengakhiri perjumpaan kita di Dialog NTB Pagi yang setiap Kamis selalu menghadirkan ya setidaknya 3 pariwisata, ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil menengah, dan kali ini kita hubungkan dengan hot issue yaitu sensus ekonomi 2026. Saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
6: Telah Anda ikuti Dialog NTB Pagi, aktual dan berimbang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, RSUD Dompu kembali menemukan 11 kasus baru human immunodeficiency virus atau HIV di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Jadi kasus ini terungkap setelah sejumlah pasien yang menjalani pengobatan TBC menjalani pemeriksaan lanjutan melalui screening HIV sesuai prosedur pelayanan kesehatan. Direktur RSUD Dompu, Fitratul Ramadan, mengatakan penemuan kasus baru tersebut merupakan hasil pemeriksaan dan screening terhadap pasien yang memiliki faktor resiko maupun indikasi medis sehingga perlu dilakukan tes HIV. Demikian lintas informasi.
4: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, mendengar lintas informasi tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini. Ada Putri, Mentari, dan juga jangan lewatkan klinik hukum nanti bersama Apriana Mahdian pendengar melanjutkan NTB siang. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
6: Indonesia. Hello Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya, Le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur Ikan Lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi, dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara

Para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Putri Mentari yang hadir hari ini pendengar di hari Kamis 6 Agustus 2026 untuk menggantikan rekan saya Dian Mustafa. Dan pendengar bersama saya merangkai NTB siang sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya pendengar, pada pukul 10 kita akan mengikuti klinik hukum dengan topik penggeledahan dan penyitaan yang akan di bawakan oleh rekan saya Apriana Mahdan dan juga dengan narasumber kita Bapak Fadil SS SH MH. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang kita bisa berjumpa kembali hari ini Kamis, tepatnya di 6 Juli 2026 bersama saya Apriana Mahdan di Agustus. 6 Agustus 2026. Bersama saya Apriana Mahdan di program yang selalu dinanti-nantikan setiap hari Kamis, yaitu Klinik Hukum, sebuah wadah edukasi dan diskusi hukum yang mengupas tuntas isu-isu hukum di sekitar kita. Tentu saja saya tidak sendiri, selalu ditemani oleh narasumber setia kita, salah seorang praktisi hukum dan advokat ternama di Nusa Tenggara Barat ini, Bapak Fadil SSSHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Ini seger sekali karena hijau pagi ini Pak Fadil ya.
1: Iya, yang hijau lambang kesuburan.
0: Kesuburan. Ya. Baik.
1: Kesejukan.
0: Kesejukan juga ya. Ngomong-ngomong kita bicara tentang belakangan ini masyarakat banyak melihat dan menonton tentang kasus-kasus hukum yang ditangani di Indonesia. Saat penanganan suatu kasus pidana juga kita sering mendengar istilah penggeledahan dan penyitaan. Jadi ini dua-duanya tindakan paksa ya menurut masyarakat Pak Fadil. Kadang-kadang bikin masyarakat bingung, ragu atau bahkan takut bagi yang digeledah dan juga disita barang-barangnya. Nah, lantas seperti apa sebenarnya prosedur yang sah menurut aturan hukum dan hak-hak masyarakat ketika mengalami proses ini? Itu yang akan kita bahas hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan selain bisa didengarkan di FM 89,2, 92,7 dan 106,7 MHz, sekarang AM 855 kHz-nya juga sudah beroperasi, Pak Fadil, hidup kembali. Jadi sudah banyak dari Kalimantan bisa mendengarkan, dari Madura, dari Bali, bahkan sudah sering berinteraksi dengan kita di Pro 1 RRI Mataram yang memonitor melalui AM. Dan bisa ditonton juga melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Lebih luas lagi bisa didengarkan di seluruh belahan bumi ini ya, sampai kutub utara, kutub selatan, kalau ada sinyal, sinyal internet, bisa didengarkan melalui mobile application di RRI Digital. Nah Pak Fadil, untuk membuka obrolan kita tentang penggeledahan dan penyitaan ini, mungkin bisa dijelaskan secara simpel aja Pak Fadil yang mudah dimengerti, perbedaan dasar antara penggeledahan dan penyitaan ini menurut hukum acara pidana atau KUHAP lah.
1: Iya, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang sesuatu, maka minimal harus ada pengertian dulu.
0: Betul, definisinya apa atau perbedaannya ya, gitu ya Pak Fadil.
1: Ya, karena kita bersifat untuk seluruh elemen ini, untuk pendengar kita, maka kita mengupayakan bahasa yang gampang dimengerti. Ya, tentu kita ke istilah dulu, atau bahasanya Bu Aja tadi, definisi. Kalau kita lihat makna daripada penggeledahan, yaitu dan penyitaan, maka penggeledahan itu adalah tindakan, ya, ya, rangkaian tindakan untuk melakukan geledah.
0: Nah, geledah tindakan itu kan untuk melakukan geledah.
1: Ya, apa geledah itu? Ya, tentu ya masuk orang melihat, mengecek dan sebagainya itu, ya. Bahkan kalau lebih ini aja bisa bahasanya mengacak-acak lah ya. Pokoknya periksa saja. Apa yang digeledah, nah itu baru dia panjang. Nah, panjang ini penjelasannya. Dan kita kembali ke ini dulu, biar topiknya aja dulu, tentang penyitaan.
0: Penyitaan.
1: Penyitaan juga rangkaian tindakan
0: dari penggeledahan itu.
1: Penyitaan.
0: Oh, oke.
1: Ya, yang biasanya memang bisa jadi terpisah antara penggeledahan dan penyitaan. Nah, tetapi karena dalam pembahasan ini kita rangkai menjadi satu topik, satu judul, maka kita gabungkan saja. Nah, ternyata di dalam penggeledahan itu ada ditemukan barang atau benda yang diduga sebagai hasil atau sebagai alat untuk melakukan atau hasil kriminal atau hasil pidana, maka itu disita. Nah ini yang masyarakat juga harus paham bahwa penyitaan itu bukan perampasan.
0: Ya. Oh, oke, okay. Penyitaan ini bukan perampasan ya, tentu ada proses di situ ya.
1: Kalau bahasa ininya penguasaan sementara oleh penyidik. Ini yang perlu kita ini edukasi. Ya jangan aneh mati sudah pelot-pelot sudah disita anehnya. Tidak. Ya masih sebatas dikuasain. Nah, nanti baru kita apa maksud daripada penyitaan itu? Ya karena dua ada maksud penyitaan itu adalah untuk pembuktian nanti. Kapan pembuktian nanti saat di pengadilan. Makanya kalau ada penyitaan bukan diambil barangnya, hanya dipindahkan atau dikuasai sementara oleh penyidik. Kemudian itu yang pertama adalah untuk pembuktian. Yang kedua adalah kalau memang dia terbukti bahwa barang itu didapat dengan tidak cara yang halal, bahkan ditahu bahwa itu hasil daripada kejahatan atau pidana, maka nanti apabila terjadi putusan pengganti itu, bahasa hukumnya dikitnya untuk restitusi, maka barang itu yang dipakai untuk restitusi, yang bisa jadi nanti diambil. Kalau sebagai restitusi, kalau sebagai pengganti dari kerugian atau dari hasil yang dia sudah ini, maka baru namanya diambil atau dirampas oleh negara. Maka pelaku itu sudah merestitusi, sudah mengembalikan barang yang dia ambil secara melawan hukum.
0: Oke.
1: Ya, tetapi bagaimana untuk dapat itu? Ya tentu harus ada awal.
0: Ada proses.
1: Artinya itu bahwa bagaimana katakanlah kita sebut institusi KPK atau kepolisian,
0: melakukan penggeledahan.
1: Ya, penyidik lah, penyidik apa saja, baik penyidik dari KPK, dari kejaksaan atau dari kepolisian mengadakan penggeledahan. Kenapa kok bisa tiba-tiba itu? Ini yang masyarakat perlu tahu juga bahwa asal atau kenapa itu karena pada dasarnya adalah adanya laporan. Siapa yang melapor terserah. Mau masyarakat, mau orang kantor itu sendiri, mau ini terserah. Yang penting ada laporan. Maka penyidik ya sudah mulai mengatur rangkaian-rangkaian untuk melakukan penggeledahan itu. Ya salah satu rangkaian yang harus di ini ya koordinasi dulu. Penyidik itu harus koordinasi dan harus minta izin ketua pengadilan. Di mana lokasi yang mau digeledah itu penting. Sebelum penggeledahan hukum mengatakan harus atau wajib harus ada kantongin izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri. Di mana tempat itu. Nah kemudian apakah mutlak harus dia minta izin karena adanya kata wajib, tetapi bisa saja nanti penundaan untuk izin itu. Karena keadaan terpaksa dan ada beberapa alasan, maka penyidik boleh dia menggeledah dulu. Boleh menggeledah dulu, setelah menggeledah paling lama 2 kali 24 jam baru dia minta
0: izin
1: dari ketua pengadilan.
0: Tapi kalau bicara soal kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan ini, Pak Fadil, siapa penyidik atau aparat penegak hukum yang boleh melakukan tindakan ini?
1: Ya tadi saya katakan bahwa penyidik itu.
0: Oh, penyidik.
1: Baik penyidik dari, maka yang datang itu kalau KPK ya penyidik KPK. Kalau
0: kepolisian. Tapi institusinya berarti ya. masing-masing
1: ada
0: institusi itu unsur, ada penyidiknya.
1: Ada elemen-elemennya ya.
0: Oh gitu. Ya. Artinya
1: tidak boleh semua polisi langsung.
0: Orang kan mikirnya kalau penyidik itu kan dari kepolisian gitu.
1: Itu makanya yang perlu kita sebarluaskan juga. Penyidik itu bukan saja dari kepolisian,
0: okay.
1: Ada dari kejaksaan,
0: ternyata ada dari kejaksaan, KPK. Dari KPK juga justru ada dari KPK sendiri gitu ya. Jadi ini elemen-elemen yang boleh melakukan proses penggeledahan dan penyitaan ini.
1: Iya.
0: Apakah mereka harus berkoordinasi dulu, izin satu sama lain dulu, Pak Fadil, atau misalnya kepolisian bisa turun langsung?
1: Di situ makanya tergantung alasannya. Kalau alasannya mendadak, ada nanti subjektif daripada penyidik itu, mungkin bisa jadi dia karena khawatir penyidik itu kalau kita minta dulu
0: surat
1: dari pengadilan,
0: izin ya.
1: Ini hari Minggu, kemudian khawatir penyidik itu nanti barang bukti atau yang akan digeledah itu atau yang akan disita itu dipindah tangankan atau disembunyikan.
0: Oke, oke.
1: Maka jadi dalam keadaan dengan gitu, alasan subjektif, maka penyidik itu boleh menggeledah sebelum mendapat izin.
0: Nah, ini perlu juga dipahami oleh masyarakat, Pak Fadil, supaya tidak terjadi hal-hal yang memang kadang-kadang diragukan oleh masyarakat. Ada tiba-tiba orang yang datang, misalnya saya, kami dari kejaksaan, kepolisian, dari ini akan melakukan penggeledahan, dia masuk begitu aja. Nah, apakah secara administrasi harus ada surat tertentu yang harus ditunjukkan untuk menyatakan bahwa ini ada izin gitu, Pak Fadil, atau seperti apa?
1: Iya, kayak begini, bahwa ada namanya due process.
0: Oke.
1: Saat petugas datang itu tidak dia seperti raja, tapi ada batasan-batasan sehingga KUHAP ini kan mengatur agar dia APH itu tidak semau guenya, tidak semena-mena.
0: Langsung tag door
1: ini,
0: datang gitu.
1: Makanya KUHAP ini adalah untuk mengatur daripada penegak hukum itu APH. Nah, makanya ada KUHAP, ada KUHP. KUHP itu mengancam untuk tentang mengatur tentang pelaku, tetapi kalau APH ini dijaga dan diancam juga oleh KUHAP. Nah, di situ sudah equal namanya, keseimbangan antara yang mengurus sama yang diurus, gitu bahasa ini dasarnya, bahasa rendahnya. Ya, jangan khawatir, makanya biar APH ini juga ada koridornya. Ya, contoh kayak tadi, kalau dia mau tiba-tiba datang, ya harus dia bawa surat
0: izin
1: dari pengadilan. Kemudian apabila yang bersangkutan tidak ada di situ, maka minimal harus ada kepala dusun atau kepala lingkungan dan lurah atau kepala desa.
0: Oh, ada.
1: Itu harus. Ya, ini KUHAP.
0: Desa yang berwenang.
1: Ya, aparatur.
0: Okay, aparatur desa yang
1: harus berwenang, yang mendampingi.
0: Oke.
1: Okay. Apabila yang bersangkutan yang akan digeledah tidak ada.
0: Nanti semua ngaku terus mau geledah, tau-tau garong gitu, Pak Budi.
1: Itu yang pertama. Makanya harus masyarakat juga harus cerdas, enggak usah khawatir karena masyarakat ini dilindungin sama KUHAP. Ya, walaupun nanti akan dikena KUHP, tetapi sebelumnya haknya
0: itu dia ada gitu ya.
1: Ya, kenapa hak-hak itu? Karena menjaga equality tadi atau kesetaraan tadi. Nah, kemudian setelah itu kalau misalnya ada orangnya, dan itu pun harus ada minimal dua orang yang menjadi saksi saat penggeledahan itu. Artinya yang bukan dari penyidik itu.
0: Oke.
1: Orang lain.
0: Apakah dia masyarakat, Pak Fadil?
1: Boleh, siapa saja yang penting saksi. Makanya kadang ditarik, ayo Pak,
0: ikut.
1: Saksikan, ikut, kami akan menggeledah ini. Itu. Nah, tetapi ada.
0: Tapi itu ada tertuang, Pak Fadil, bahwa harus ada minimal saksi itu.
1: Itu sudah dikatakan di dalam KUHAP.
0: Oh, oke. Berarti kalau ada tim penggeledahan gitu, nggak ada saksi-saksinya, kita boleh bertanya dong,
1: berkeberatan
0: kan?
1: Boleh, karena
0: mana
1: itu,
0: saksinya gitu kan?
1: Ya, itulah saya sampaikan tadi, bahwa KUHAP ini untuk melindungi masyarakat. Melindungi dari apa? Dari kesewenang-wenangan APH.
0: Oke.
1: Ya, dengan itu boleh bertanya. Ya, kalau tidak ada, boleh ditolak.
0: Oh, oke.
1: Ya, tetapi itu, sekali lagi bahwa ada nanti alasan subjektif daripada penyidik itu. Oh, karena dalam keadaan segera dan letak geografis dan alasan bahwa ini barangnya akan cepat dipindah tangankan dan sebagainya, boleh dia. Boleh untuk menggeledah. Nah, kemudian itu hasil penggeledahannya itu nanti misalnya menemukan sesuatu ada barang itu juga akan dicatat. Apa saja yang ditemukan, kemudian itu yang dibilang atau yang dinamakan dengan penyitaan.
0: Sama. Kalau udah ditemukan barang-barang yang dibutuhkan atau kaitannya dengan kasus pidana, itu bisa disita langsung, Pak Fadil ya?
1: Iya, makanya itu APH itu atau penyidik itu biasanya mengantongi dua izin. Izin penggeledahan dan izin penyitaan.
0: Oh, itu udah jadi sekaligus gitu ya?
1: Bisa.
0: Walaupun misalnya
1: umumnya itu dia karena sudah kecurigaannya itu untuk mengadakan penggeledahan itu tentu ada akan ditemukan di situ barang yang diduga. Apa saja? Misalnya boleh mobil, uang dan sebagainya. Ya. Di mana tempat penggeledahan itu? Nah, bisa di kantor, bisa di rumah, bisa di tempat tinggal lainnya dan sebagainya.
0: Oke. Kita balik ke prosedur hukumnya untuk penggeledahan yang urgen tadi, Pak Fadil, mendesak. Yeah. Misalnya operasi tertangkap tangan, misalnya itu apakah harus izin dulu dari pengadilan, walaupun nggak ada suratnya, tapi ada koordinasi yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat yang akan dilakukan operasi penggeledahan itu?
1: Ya, tadi yang apa yang saya sampaikan itu ada alasan subjektif. Tetapi kalau misalnya ada salah satu lembaga yang mempunyai sedikit kelebihan keistimewaan, ya katakanlah KPK.
0: KPK
1: itu dalam penggeledahan boleh saja dia dulu.
0: Langsung.
1: Tetapi ada aturan juga yang membatasi bahwa minimal 2 kali 24 jam setelah dia melakukan itu dia harus minta
0: surat
1: dari pengadilan
0: untuk menguatkan ketika ada si penyitaan
1: dan lain-lain. Dan penggeledahan.
0: Kalau misalnya selama 2 kali 24 jam surat itu tidak bisa ditunjukkan kepada yang bersangkutan, misalnya dilakukan geledah, apakah masyarakat
1: penyitaannya itu batal demi hukum dan tidak boleh menjadi barang bukti?
0: Berarti masyarakat tuh boleh mengajukan keberatan gitu.
1: Ya boleh. Bahkan nanti di pengadilan kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa ada izin dari ketua pengadilan itu dan memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, ya maka itu menjadi pembelaan nanti yang digeledah atau yang disita barangnya. Ya, okay. Makanya itu dia APH itu selalu sebelumnya mengantongi atau sesudahnya. Dengan ada pertimbangan dan ada catatan. Nah, kemudian bagaimana setelah dia geledah terus minta izin daripada pengadilan negeri, apa sekarang kewajiban daripada ketua pengadilan negeri itu adalah mempunyai dua kewajiban.
0: Ini kewajiban loh ya?
1: Ya, kewajiban.
0: Okay.
1: Ya, jadi mengizinkan dan tidak mengizinkan. Artinya menerima permintaan penggeledahan itu dengan mengeluarkan surat izin dan penolakan.
0: Oh, tapi ada alasan nggak dibalik?
1: Betul.
0: Kalau untuk penolakan.
1: Yang terpenting itu boleh diadakan penolakan tetapi alasannya yang jelas.
0: Contoh-contoh alasan misalnya.
1: Ya, terserah itu pengadilan nanti mungkin kurang ini sehingga dia kurang yakin dengan apa yang dilakukan sama APH, bisa saja. Yang penting ada alasan penolakan.
0: Okay,
1: itu yang disampaikan sehingga nanti kalau misalnya ada penolakan dari izin ketua pengadilan kemudian tetapi tetap dilakukan penyitaan, maka itu juga nanti tidak bisa dijadikan barang bukti di pengadilan.
0: Okay.
1: Itu kekuatannya.
0: Pak Fadil, jadi kita lebih paham ini ya setelah mendengarkan penjelasan Pak Fadil bahwa prosesnya memang sedemikian rupa, ada undang-undang yang menjerat masyarakat, ada juga yang mengatur APH gitu ya. Jadi tadi tindakan kesewenang-wenangan itu tidak boleh terjadi. Tapi ada juga celah di sini kalau Pak Fadil sebagai masyarakat saya menyimaknya. Misal, kalau tadi akan ada indikasi seseorang melakukan tindak pidana, lalu dari instansi yang istimewa ngurusin soal ini, misalnya taruhlah korupsi gitu, KPK turun ingin menggeledah satu pejabat oknum yang melakukan penyelewengan. Tetapi misalnya ada hubungan diduga gitu dengan pihak pengadilan, lalu di situ bisa terjadi komunikasi yang mengatakan bahwa tolak aja penggeledahan atau penyitaan itu. Artinya pengadilan bisa membantah atau mengcancel, membatalkan aktivitas penggeledahan dan penyitaan oleh KPK. Misalnya loh nih Pak Fadil, karena kan banyak juga dilihat oleh masyarakat ini karena kurangnya pemahaman, jadi boleh dijelaskan atau memang ada celah yang semacam itu. Kadang-kadang sudah dilakukan proses, tiba-tiba dibebaskan gitu Pak Fadil. Padahal sudah beritanya kemana-mana, misalnya penyimpangan penyelewengannya ini sudah terjadi nyata, masyarakat tinggal menunggu vonisnya. Tiba-tiba vonisnya itu adalah dinyatakan bebas gitu, tidak terbukti dan lain sebagainya. Itu kayak mana tuh Pak Fadil?
1: Ya, oke. Tadi dikatakan bahwa ada istilah hukum equality before the law. Itu kesetaraan.
0: Oke.
1: Nah, tidak saja kesetaraan bahwa dalam proses penegakannya itu tidak saja antara si A sama si B, ya antara bupati misalnya sama rakyat beda perlakuannya, tidak saja seperti itu, tetapi lebih luas lagi bahwa antara pelaku dengan APH ada kedudukan kesamaan. Makanya di dalam hukum pidana ada namanya due process, keseimbangan antara yang memproses sama yang proses itu harus ada.
0: Okay.
1: Ya dibatasi. Inilah fungsi KUHAP tadi, bahwa KUHAP ini menjaga agar tetap APH itu di dalam koridor. Bagaimana kalau dia di luar koridor, itu nanti yang menjadi masalah di persidangan. Ya sehingga kalau ketua pengadilan ya atas dasar pemikiran itu misalnya dia menolak surat izin itu bisa saja, yang penting ada
0: alasan.
1: Nah kemudian bagaimana?
0: Kan alasan bisa dicari Pak Fadil.
1: Tetapi kan tentu kalau alasan-alasan yang dimaksud adalah alasan hukum, tidak ada alasan alibi atau alasan yang yang sembarangan itu. Nah tentu dengan catatan bahwa HPH itu baik ke pengadilan maupun HPH lainnya kan tentu tidak sembarangan dengan alasan-alasan tersebut, harus berdasarkan alasan hukum. Ya kemudian nanti ini juga perlu ini. Karena kadir sudah menyatakan kemana nanti larinya penyitaan itu. Kalau barangnya disita sekarang, kemudian dia mampu membuktikan bahwa barang itu bukan dari hasil kejahatan atau bukan dari hasil kriminal atau hasil pidana, maka barang itu dikembalikan kepada yang di mana tempatnya disita dulu. Pemiliknya siapa, dikembalikan asalkan mampu membuktikan. Untuk membuktikan. Nah perkara sekarang setelah dia dapat barang misalnya kemudian dan setelah di persidangan bisa bebas dan sebagainya, itu urusan penegakan hukum.
0: Okay.
1: Ya karena penegakan hukum itu kan kadang tidak seperti
0: nonton sinetron,
1: pohon ini, pohon pinang itu yang lurus, gitu
0: ya,
1: kan tidak seperti itu.
0: Dan juga nggak seperti sinetron yang peristiwanya itu bisa kita lihat langsung. Betul, kita ikutin atau walaupun ada sidang-sidang yang modelnya terbuka dan tertutup, tapi tidak semua kadang-kadang update sih masyarakatnya, kan tiba-tiba yang mencuat di media dia udah dibebasin aja gitu. Padahal kemarin prosesnya wah kencang banget bahwa diduga gitu ya, tiba-tiba.
1: Iya. Nah inilah satu contoh bahwa dugaan itu bisa benar bisa salah. Makanya itu kita tidak langsung boleh memvonis begitu orang ditangkap, begitu orang diduga, begitu orang terdakwa dikatakan dia bersalah.
0: Walaupun status-status itu sudah ditetapkan gitu ya Pak Fadil. Misalnya sudah tersangka.
1: Sudah tersangka, terdakwa. Belum sebelum
0: tentu.
1: Ada terpidana.
0: Oke.
1: Karena lanjutan setelah sebutan
0: terdakwa
1: atau status
0: ini.
1: Terdakwa itu terakhir nanti apakah dia terpidana atau tidak.
0: Oke. Ya. Jadi di situ kita belum boleh.
1: Belum boleh.
0: Dan hak-haknya juga masih dilindungi.
1: Masih.
0: Gitu, Pak Fadil ya.
1: Ada haknya yang memang tetap ada, tetapi haknya yang bisa dihapus atau ditiadakan. Contoh misalnya karena salah satu misalnya bupati tertangkap tangan, maka dia langsung dinonaktifkan. Maka hak untuk bekerja, hak untuk dinas itu dihilangkan sementara. Makanya dinonaktifkan. Nanti kalau dia misalnya
0: tidak bersalah
1: maka terbukti. Hak itu dikembalikan lagi dan kewajibannya itu dan hak-hak sebagainya itu dikembalikan lagi. Itulah fungsinya kita.
0: Tapi hak-hak dasarnya dia sebagai manusia itu harus tetap bisa dipenuhi gitu ya Pak Fadil.
1: Ya makanya saya tambahkan bahwa di situ di dalam penggeledahan itu juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia, sehingga penguasa atau PH itu tidak boleh dia sewenang-wenang. Untuk tidak boleh sewenang-wenang maka dilindungi atau dia harus menjalankan KUHAP. Untuk menegakkan KUHP itu tidak bisa disembarang. Harus ada KUHAP. Nah ini ada bimbingannya dia. Ya oh kamu penyidik, kamu APH, ini loh koridormu. Kalau kamu di luar koridor, maka nanti yang terperiksa atau yang tergeledah bisa dikeberatan.
0: Ya. Pak Fadil.
1: Kalau dikeberatan dan ada memang tidak prosedural, dia melakukan tindakan-tindakan atau rangkaian tindakan-tindakan tadi, dia bisa kena hukuman juga. Ya bisa dia kena sanksi.
0: Kaitannya sehingga, dengan proses hak-hak dasar, hak-hak kemanusiaannya dia, hak asasi manusianya itu Pak Fadil. Misalnya pada saat dia akan dilakukan pemeriksaan, penggalian data-data di BAP dan lain sebagainya itu, kadang ada yang sering bercerita gitu loh Pak Fadil, yang sudah melalui proses-proses kita dengar, misalnya mereka ada tindak kekerasan, kemudian entah itu verbal, penekanan tekanan-tekanan yang dirasakan, apakah itu bagian dari memang proses untuk menggali data-data untuk penegakan hukum, atau memang sebenarnya ada aturannya gitu Pak Fadil?
1: Kembali lagi bahwa semua apa yang dilakukan apabila menyimpang daripada pegangan pegangan apa penguasa atau anak PH itu kan KUHAP. Nah, di situ hak hak asasi manusia itu harus terlindungi. Contoh bahwa hak asasi manusia, manusia yang diduga itu boleh menjawab apa maunya. Mau dia jujur, mau dia bohong, itu ada hak-hak yang melekat padanya. Dan ada lagi hak yang lebih ini lagi. Kalau ancaman pidananya lebih dari 4 tahun, maka wajib hukumnya jadi didampingi oleh pengacara.
0: Itu termasuk hak.
1: Ya, kemudian dia apa yang akan diperbuat sama pengacara adalah untuk mempertahankan, untuk melindungi hak asasi manusia tadi. Itu pentingnya. Sehingga kembali lagi kepada penyetaraan. Kesetaraan antara APH dengan masyarakat. Karena masih diduga, berarti kita masih setara. Nah, itu pentingnya. Jadi tidak sembarang.
0: Jadi kekerasan-kekerasan itu sebenarnya tidak diperbolehkan gitu ya Pak Fadil?
1: Itu makanya yang sering terjadi kalau masyarakat mendengar adanya misalnya peradilan. Ya bisa jadi karena nanti setelah ditangani sama pengacara dia bercerita. Oh, saya tadi saat diperiksa, saya di BAP, saya digunting, saya di alalama kan seperti itu dulu.
0: Gitu ya.
1: Ya, maka kerasan, itu yang kita uji. Ya, jadi advokat nanti akan melakukan pra-peradilan sehingga kita menguji betul enggak yang dia ini. Maka kalau dia betul, ya itu sudah APH itu harus dipersalahkan.
0: Oke, itu ya. ada lagi proses lainnya gitu.
1: Benar, sehingga APH sekarang itu ya lebih berhati-hati. Lebih-lebih sekarang itu dengan KUHAP yang baru ini, ya. Lumayanlah advokat bisa ini memprotes dan bisa mengawasi daripada APH ini. Nah, ini keunggulan daripada hukum yang baru ini
0: ya.
1: Bahwa advokat mengawasi ini apa namanya APH.
0: Oke, ya. Kita balik ke penggeledahan dan penyitaannya ini. Apa ada waktu-waktu tertentu Pak Fadil dilakukan penyitaan ini, harus hari kerja atau ada tempat-tempat tertentu, batasan-batasan area yang boleh disentuh oleh aparat penyidik untuk melakukan penggeledahan? Misalnya yang privasi, kamar tidur atau lemari atau apa gitu, ada gak sih Pak?
1: Ah, benar. Bahwa nanti saat dia minta untuk izin penggeledahan itu ada deskripsi yang harus diredaksikan di mana saja dan apa saja yang dia akan geledah semua. Semua sudah ada batasannya. Maka enggak boleh. Ya, enggak boleh dari ini. Tetapi kan biasanya karena ada kewenangannya saja, walaupun tempat tidurnya sendiri, walaupun kamar mandi, ya ada kewenangan untuk digeledah karena ada kecurigaan daripada APH, dari penyidik ya. Boleh semua diminta izinkan di situ. Yang penting ada izin. Baik izin itu diminta belakangan maupun duluan. Ya, lokasi jangkauannya, bahkan barang-barang yang akan disita pun harus ditulis.
0: Oke. Ya. Itu kalau tempat ya Pak Fadil. Kalau ya, misalnya
1: tempat dan barang itu semua kebebasan daripada subjektif.
0: Kalau misalnya fisik nih,
1: alasan
0: Pak Fadil.
1: Subjektif. Ya.
0: Fisik misalnya dilakukannya di bandara mau OTT gitu.
1: Ya.
0: Jauh mana nih penggeledahan terhadap diri seseorang?
1: Betul.
0: Itu karena, gimana Pak Fadil?
1: Karena penggeledahan
0: buka baju
1: itu,
0: katanya gitu, nanti perempuan ya. Pak Fadil. Tapi dia dicurigai gitu menyimpan misalnya barang haram atau barang-barang yang patut diduga tindakan kriminal di dalam tubuhnya yang dia simpan dan sebagainya. Terus jauh mana tuh?
1: Iya. Karena penggeledahan itu ada penggeledahan barang dan ada penggeledahan tempat dan ada penggeledahan badan.
0: Badan.
1: Nah, penggeledahan badan itu kan tentu ada nanti mekanisme, ada tata caranya. Kalau misalnya si katakanlah yang terduga ini perempuan, maka nanti yang akan menggeledah adalah
0: perempuan.
1: Karena apa? Ada hak asasinya di situ bahwa ada alat vital yang body privacy-nya itu yang tidak boleh disentuh oleh
0: aparat
1: lawanan jenis.
0: Oke.
1: Lawan jenis. Nah, kebetulan aparat yang ada berlawanan jenis, maka di situ dilindungi. Ya, ada mekanisme. Tetapi di beberapa negara di luar negeri yang pernah saya ranukan alami sendiri juga. Ya, walaupun dari luar celana Ya perempuan yang anu kita yang X-ray itu.
0: X-ray di
1: ya, setelah itu kan diperiksa.
0: Ya benar, kita kan ya. Periksa tuh Pak Fadil kalau ada mencurigakan ya.
1: Walaupun dia berbeda kelamin, barang kita dipegang.
0: Oke. Alat apa organ vital kita juga
1: dipegang.
0: Oke.
1: Itu kan di luar negeri ya.
0: Ya. Kalau di Indonesia?
1: Kalau Indonesia sejauh ini tidak masih sampai memegang ini. Tetapi kalau di situ di ini. Walaupun dari luar
0: celana. Karena kan kita lihat canggih-canggih sekarang ada yang naruhnya di tempat-tempat yang sensitif sehingga nanti penyidiknya susah atau sungkan dan sebagainya gitu ya. Itu sudah bisa dideteksi dan punya wewenang untuk melakukan penggeledahan tubuh itu walaupun di organ-organ intim atau vital itu ya tadi ya Pak Fadil ya.
1: Tidak saja di tempat-tempat tertentu atau di tempat intim, bahkan di dalam perutnya pun bisa disimpan.
0: Bisa disimpan ya.
1: Ya, itu barang.
0: Itu kecanggihan ya, kejahatan zaman ya,
1: itu
0: sekarang
1: kalau kita
0: gitu
1: berbicara
0: ya
1: tentang narkotika. Ya bisa disimpan di mana saja sehingga
0: siapa tahu berlian Pak Fadil gitu harganya.
1: Bisa saja miliaran, apa saja di situ
0: ya. Gitu
1: yang
0: ya
1: penting itu barang yang dianggap didapatkan dari hasil kriminal.
0: Kriminal. Ya. Oke, jadi boleh saja itu
1: boleh.
0: Proses penggeledahan itu.
1: Boleh.
0: Tapi ada batas nggak Pak Fadil?
1: Penggeledahan badan ini kan biasanya tergesa-gesa dan seketika. Maka nanti kalau ditemukan barang itu maka langsung disita dan berikutnya dimintain izin dari ketua pengadilan. Tetap harus ada izin ketua pengadilan.
0: Walaupun sudah dilakukan terlebih dahulu penyitaannya karena pada on the spot gitu kan. Tadi enggak berpikiran akan ada tapi ditemukan maka itu tidak ada surat penyitaan pun boleh dilakukan penyitaan.
1: Itu namanya dalam keadaan tertentu maka penyidik itu boleh. Tapi nah, misalnya katakanlah di airport di Bill.
0: Iya.
1: Ya. Kemudian diduga, dicurigai, kemudian digeledah dan ditemukan maka di penyitaan dan berikutnya minta izin di Pengadilan Negeri Praia.
0: Oke. Tapi kalau sebenarnya dalam proses penggeledahan atau penyitaan itu ada batasan enggak Pak Fadil? Area atau ketentuannya di KUHAP atau ada aturan-aturan tertentu, ada tempat-tempat tertentu atau ada barang-barang tertentu batasannya yang enggak boleh disita atau nggak boleh digeledah?
1: Tadi sudah dikatakan di dalam deskripsi tentang izinnya itu sudah disebutkan. Kalau rumah mana yang sampai batas yang akan dicurigai, sampai ruang mana, sampai halaman mana yang akan di ini sudah dipetakan.
0: Oh, tapi harus ada sesuai dengan
1: sudah
0: yang
1: dipetakan,
0: tertera.
1: Sudah dipetakan sebelumnya. Karena apa? Perlu dengan cukup dengan pemetaan itu karena bisa jadi nanti digeledah dulu baru minta izin dari pengadilan. Ya, kalau dia minta izin dulu semua disebut, kami akan geledah
0: semua
1: areal ini, ini dan sebagainya. Nah, jadi batasan sampai mana dia menggeledah itu ya kebolehannya dia, wewenangnya dia. Karena dia ada alasan subjektif di mana tempat atau di mana lokasi yang dicurigain itu yang dia geledah. Asalkan tadi nanti asalkan membawa izin dari pengadilan negeri atau setelah itu dimintakan izin dari pengadilan negeri, itu kata kuncinya. Ya jadi boleh apa
0: boleh
1: saja.
0: Boleh mana
1: body
0: aja,
1: boleh dia
0: ruang
1: geledah,
0: mana aja
1: ruang
0: di rumah
1: saja boleh. Nah, barang-barang apa yang disita itu yang barang yang diduga hasil daripada kejahatan atau kriminal.
0: Misalnya diangsur semua dulu Pak Fadil.
1: Asalkan di dalam alasannya itu alasan subjektifnya bahwa ini barang ini didapat dari atau dicurigai dari hasil kriminal, ya baik kriminal umum maupun kriminal korupsi misalnya, ya bisa saja, boleh saja.
0: Disita
1: yang penting
0: dulu.
1: Disita dulu, yang penting ada list atau ada inventaris barang-barang yang disita karena dipindahkan.
0: Oke, kalau misalnya tadi OTT-nya tidak ada dalam list, tapi tiba-tiba terlihat, ditemukan gitu Kak, ini mencurigakan, bolehkah dia?
1: Boleh, disita? Makanya di situ ada nanti di redaksinya itu dan lain-lain dan sebagainya. Maka itu mengcover. Nah, kemudian bagaimana nanti kalau misalnya dari sekian barang itu mana yang di ini kan dipilah lagi nanti setelah diadakan berita ini dibahas kasus itu, maka nanti dipilah-pilah. oh ini yang ini, maka bisa jadi sebelum dibawa menjadi alat bukti bisa saja dikembalikan.
0: Berarti nggak perlu khawatir bagi masyarakat ketika ada proses-proses ini dilakukan penyitaan, penggeledahan, kalau memang barang yang diangkut ini alasannya kuat bahwa bukan hasil dari tindak pidana misalnya, itu nanti dalam prosesnya bisa dibalikin gitu ya Pak Fadil?
1: Bukan bisa dibalikin, tapi harus dibalikin.
0: Harus dikembalikan.
1: Kewajiban.
0: Gitu, makanya asal itu bisa dibuktikan gitu ya.
1: Makanya itu di dalam KUHP itu dijaga APH itu. Barang orang tidak hasil ini kamu harus kembalikan. Pesannya seperti itulah.
0: Okay.
1: Kira-kira.
0: Jadi supaya masyarakat ini kooperatif ketika ada tindakan-tindakan penggeledahan atau pemeriksaan gitu. Kalau memang benar tidak melakukannya, ada barang-barang yang memang tidak ada kaitannya, ya artinya kita berikan keleluasaan dulu untuk APH melakukan tugas-tugasnya. Karena nanti akan diberikan kesempatan untuk pembuktian gitu ya Pak Fadil. Nah semisal nih Pak Fadil, penyidik kemudian APH ini terbukti ibarat kata melakukan maladministrasi lah, gak ada izinnya, kemudian seperti tadi sudah 2 kali 24 jam juga tidak bawa surat-surat, apa konsekuensinya?
1: Iya, kita kembali lagi bahwa apabila misalnya tadi masyarakat digeledah tetapi dia nolak, ya tetapi ingat bahwa PH itu juga ada wewenang yang melekat padanya. Bagaimana kalau dia tetap menolak, di situ ada daya paksa. Kenapa dia ada daya paksa? Karena memang itu dibolehkan sama undang-undang, di situ dia APH itu memang boleh karena ada daya paksa. Ya, maka masyarakat itu ya walaupun dia nolak bagaimanapun itu ya tetap dia harus tunduk sama hukum. Karena di situ juga masyarakat itu dia harus tunduk sama hukum juga, bahwa karena ada kewenangan dan ada dugaan pada Anda, maka Anda pada dasarnya tidak boleh menolak seperti itu. Kalaupun menolak ada tata cara, ada mekanisme. Bagaimana mekanismenya itu? Silakan, misalnya dia angkut barang-barang yang ini, silakan nanti ada keberatan. Kalau ada keberatan itu nanti sebelum sidang misalnya ada upaya hukum pra-peradilan bahwa caranya menggeledah, caranya penyitaan, bahkan barang-barang yang disita adalah barang yang memang tidak tidak semestinya dia sita,
0: tidak
1: karena hasil
0: gitu,
1: tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang diduga. Maka di situ makanya upaya hukum. Ya karena kita taat sama hukum, karena dia juga punya wewenang hukum yang lindungi sama hukum, apa ya ini, ya masyarakat juga seperti itu. Harus taat juga sama hukum sehingga kita ya berhukum itu bersama-sama.
0: Ya.
1: Asalkan baik masyarakat jangan berlebihan caranya menolak, begitu juga si ini jangan
0: APH-nya jangan berlebihan. Karena
1: walaupun ada wewenang,
0: betul,
1: tapi wewenangnya itu juga tidak seluas cakrawala, ada batasan.
0: Ada batasannya, tertentu. Itu ya. Dia. Karena Pak Fadil, kenapa edukasi ini penting kita pahami? Bisa jadi gitu ya, dalam tindak pidana ada pelakunya yang kemudian melibatkan orang lain yang di sekelilingnya. Misal dia punya istri gitu, diduga punya istri lain gitu. Kemudian di sana dia simpan barangnya tanpa pengetahuan yang bersangkutan gitu, atau dia punya keluarga, orang tua, di sanalah dia mengamankan aset-aset yang hasil tindak pidana itu, tapi keluarganya nggak tahu, tapi penyidik tahu. Kemudian kan tiba-tiba dia datang nih, nah sementara orang yang mau digeledah nggak tahu apa-apa gitu loh Pak Fadil. Nah itulah makanya kita sampaikan bahwa ini penting untuk dipahami, ketika ada aparat atau penyidik datang untuk melakukan tugasnya, walaupun tidak tahu menau yang bersangkutan, maka harus diberikan wewenang itu ya Pak
1: Fadil.
0: Ya.
1: Katakanlah nah, katakanlah si pejabat si A punya istri satu yang ini, katakanlah yang terdaftar,
0: yang terdaftar,
1: ya,
0: gitu.
1: Kemudian satu yang tidak terdaftar. Atau yang disembunyikan. Nah kemudian hasil kriminalnya atau hasil pidananya
0: disimpan
1: di tempat yang disembunyikan. Nah, maka boleh berhak wewenang APH berwenang untuk
0: menggeledah.
1: Nah, dan bagaimana? Apakah ada keterkaitan, ada keikutsertaan? Bisa jadi yang tempat itu karena begini, karena nanti tuduhannya itu atau dugaannya itu kan bisa saja. Harta sebanyak ini apakah Anda tahu dari mana? Misalnya ditanya istri simpanannya itu. Oh tidak tahu. Kenapa Anda tidak tahu? Bahwa Anda tahu penghasilan suami Anda begini, tetapi tiba-tiba ada barang yang
0: mewah
1: atau yang di luar, katakanlah secara logika di luar jangkauan untuk memiliki itu, masa dia tidak tanya?
0: Ya kali aja nggak tanya Pak Fadil, pokoknya tahunya.
1: Karena kalau sengaja dia tidak tanya, maka di situ dia kesengajaannya.
0: Oh, okay.
1: Kesengajaan juga bisa dipersalahkan ya, dengan
0: ketidaksengajaan juga.
1: Iya, karena dianggap lalai.
0: Oh.
1: Ya, ini salah
0: Jadi
1: Anda.
0: Jadi harus nanya ya, ibu-ibu. Ya.
1: Anda tiba-tiba dibeliin Fortuner misalnya, atau Anda tiba-tiba dibeliin Pajero, apa Anda tidak nanya, Bapak dapat dari mana? Uang ini, apalagi kalau istri yang teliti, misalnya kan harus tanya, ini barang sah atau tidak? Ada kewajiban memang. Itu kewajiban moral tiap-tiap individu untuk menanyakan itu.
0: Dari
1: kemudian kalau dia tidak nanya, entah sengaja atau tidak sengaja, tetap dianggap lalai.
0: Waduh, bahaya juga ya, ini
1: makanya
0: ya.
1: Makanya para wanita ini, yang simpenan banyak, maaf ini kita
0: ya,
1: ilustrasi saja.
0: Walaupun istri utama, istri sah juga harus berhati-hati.
1: Benar.
0: Karena pasti yang kita lihat dari kasus-kasus yang terjadi, istri ikut imbasnya loh Pak Fadil.
1: Benar, harus. Karena
0: ikut juga,
1: ikut serta.
0: Disidangkan, dijadikan saksi, ditanya-tanya, bahkan disita barang-barangnya gitu loh. Padahal dia kadang-kadang tidak tahu apa-apa gitu Pak Fadil. Misal gitu ya. Nah jadi Pak Fadil, himbauan atau pesan pentingnya yang mungkin harus Pak Fadil sampaikan untuk masyarakat awam, terutama supaya gak panik menghadapi tindakan hukum seperti ini.
1: Kata kuncinya adalah bahwa setiap orang, setiap individu, ya nanti individu itu dia bisa menjadi APH, bisa menjadi rakyat biasa, bahwa kedudukan setiap individu di depan hukum sama. Ya baik dalam penerapan maupun dalam pelaksanaan penegakan hukum itu harus seimbang. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, karena tiap individu kita sama di depan hukum. Walaupun dia berpangkat apa ini ya, PH-nya gitu misalnya, tetapi masih harus anggapan itu harus kita sama di depan hukum. Ya baik dia melaksanakan wewenangnya tentang melaksanakan penegakan hukum itu, maupun masyarakat itu juga ada haknya juga di situ seimbang. Jadi tidak usah khawatir, mari kita hormati semua peristiwa ataupun penegakan hukum ini, kita sama-sama hormati agar APH tidak dia ini nyeleweng daripada relnya itu, begitu juga masyarakat agar tidak pagah-pagahan lah kalau dia memang itu. Ya kita bisa lihat kalau di luar negeri, kalau sudah hanya ditunjukkan identitas saja, APH-nya ada, langsung kadang dia angkat tangan,
0: angkat
1: langsung
0: tangan
1: malah
0: ditahan gitu ya,
1: malah
0: diborgol
1: ini,
0: gitu
1: diborgol.
0: Ya.
1: Maka Fadil, dia menyerahkan diri.
0: Sebelum diakhiri tadi ada Pak Fadil menyampaikan identitas. Yang paling boleh masyarakat mintai identitas yang bersangkutan penyidik atau APH yang melakukan penggeledahan atau penyitaan itu minimal apa? Kartu anggota atau dia seragam, atau tadi kalau surat kan boleh menyusul.
1: Ya.
0: Tapi identitasnya supaya kita tahu bahwa emang benar dia berwenang untuk melakukan itu.
1: Iya. Ini bisa kita ambil contoh kalau kita nonton TV atau film. Kalau di film itu malah sebelum dia nembak tunjukkan
0: dia
1: ini.
0: Nunjukin ini ya, ya.
1: Identitas memang itu kewajibannya.
0: Oke.
1: Karena bisa jadi kalau dia tidak tunjukkan itu bisa ada gadungan.
0: Bisa jadi aja, garong itu Pak.
1: Bisa jadi Bu aja bikin surat palsu dan sebagainya.
0: Betul.
1: Itu, ya kan? Maka betul. Pertama yang ini adalah identitas.
0: Oke. Ya. Biasanya lencana gitu, kalau di film LAPD gitu tuh kan ada ya, gitu Pak Fadil.
1: Nah dan itu sebenarnya sudah kebiasaan itu yang diharus di ini keharusan bahwa APH itu juga harus menunjukkan dirinya, identitas dirinya, wajib kewajibannya.
0: Itu minimal ya, ya Pak
1: minimal.
0: Fadil.
1: Makanya kalau dia ini itu bisa menjadi protes
0: dari yang bersangkutan.
1: Kenapa dia warga boleh merotes? Karena kedudukan hukumnya tadi sama.
0: Oke.
1: Iya, setelah ini maka tetap juga walaupun dia sama, tetapi berarti ini
0: ada kewenangan.
1: Ada kewenangan.
0: Oke.
1: Dan ada sedikit lagi yang hal-hal yang itu sekarang sudah merembet ke pelayanan kesehatan.
0: Maksudnya?
1: Ya, dokter sekarang kalau dia mau menyampaikan hasil daripada rekam medis seseorang dia harus kenalkan diri dulu.
0: Oh betul, betul. Ya, ya betul. Saya juga pernah ngalamin itu. Saya dokter ini.
1: Apriana, ya dari hasil rekam medis bahwa Bapak terkena ini betul, dan sebagainya. Betul. Nah, itu sudah merembet.
0: Berarti layanan publik ini mulai lebih detail dan diperbarui lagi caranya, Pak Fadil, termasuk tadi para aparat penegak hukum juga harus bisa menunjukkan bukti bahwa mereka adalah bagian dari institusi yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut ya. Artinya kalau tidak ada minimal identitasnya, kartu keanggotaan atau apapun itu bentuknya, masyarakat boleh menolak.
1: Iya, betul. Okay. Jadi kata intinya bahwa setiap orang tadi kedudukan di muka hukum sama. Mm. Itulah fungsinya, bahwa aparat penegak hukum juga dibatasi agar tidak ada tidak terjadi kesewenang-wenangan itu. Oh, okay. Itu kata kuncinya. Dengan demikian, ya mungkin closing statement.
0: Baik.
1: Bahwa kita baik APH maupun masyarakat, mari kita sama-sama hormati hukum, hukum apapun itu. Karena tidak saja hukum kriminal, tetapi di masyarakat ini ada hukum. Ada hukum adat, ada hukum perdata, ada hukum privat, dan ada hukum umum, yaitu hukum pidana.
0: Semua ada hukumnya, semua ada gitu hukumnya, ya Pak Fadil.
1: Bernapas juga ada hukumnya dan
0: betul.
1: Sebagainya.
0: Hukum alam juga ada sebenarnya. Itu. Kalau sudah hukum-hukum ini merasa tidak adil dan tidak memberikan pelayanan yang baik, tunggu aja hukum alam gitu, Pak Fadil. Makanya, hukum Tuhan gitu
1: hukum
0: ya.
1: Hukum alam itulah nanti yang mengcover semuanya. Sehingga nanti kita ceritakan bahwa kenapa hakim nanti ada adigiumnya. Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menyalahkan satu orang bersalah. Tetapi nanti kita bahas itu.
0: Oke, menarik di episode berikutnya. Terima kasih Pak Fadil untuk edukasi hari ini, lebih mencerdaskan lagi bahwa kita lebih percaya diri bahwa semua orang itu sama di mata hukum. Mau dia masyarakat biasa, mau dia penegak hukum, aparat, itu pada saat melakukan tugasnya semuanya dilindungi oleh hukum. Jadi termasuk penggeledahan dan penyitaan ini masyarakat berhak tahu bahwa berhak meminta kelengkapan identitas, minta ada saksi juga dalam prosesnya, seperti itu supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan baik dari masyarakat maupun aparat. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akhiri kebersamaan kita di Klinik Hukum edisi hari ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Nasib 31 tenaga honorer di Kabupaten Lombok Barat yang hingga kini belum memperoleh nomor induk pegawai atau NIP, NIP, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paru waktu, kembali mendapat perhatian DPRD Lombok Barat. Persoalan tersebut mencuat dalam hearing antara Forum Guru dan Tenaga Teknis Lombok Barat bersama Komisi 1 DPRD Lombok Barat. Pertemuan itu turut menghadirkan Badan Kepegawaian Daerah BKD Lombok Barat dan Dinas Pendidikan untuk mencari kejelasan mengenai status penerbitan NIP para honorer tersebut. Anggota Komisi 1 DPRD Lombok Barat dari fraksi PKB, Hendra Haryanto, mengatakan pihaknya menerima langsung aspirasi para guru dan tenaga teknis yang masih menunggu kepastian administrasi kepegawaian dari pemerintah pusat.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadir.
2: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baik, pendengar Persatu Kana Informasi dan Inspirasi, kembali bersama saya Putri Mentari, pendengar. Ya, informasi pertama yang akan saya bagikan adalah penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 ternyata sudah mencapai 42%. Penjualan tiket ajang MotoGP Mandalika 2026 telah mencapai sekitar 42%. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat optimis angka tersebut akan terus meningkat mengingat waktu penjualan masih berlangsung sekitar 3 bulan sebelum balapan digelar. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan, capaian penjualan tiket saat ini dinilai cukup positif jika dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Menurut beliau, pada MotoGP 2025, peluncuran penjualan tiket baru dilakukan sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan, sedangkan tahun ini dimulai lebih awal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar diinformasikan juga selain mendorong penjualan tiket, Pemprov NTB bersama penyelenggara juga menyiapkan sejumlah kegiatan pendukung untuk meningkatkan antusiasme masyarakat menjelang MotoGP Mandalika. Indah mengatakan berdasarkan komunikasi dengan pihak penyelenggara, akan ada rangkaian kegiatan pra-event yang melibatkan berbagai kalangan termasuk siswa sekolah menengah kejuruan dan pelaku industri pariwisata. Di sisi lain, pendengar, pemerintah daerah memberi perhatian khusus terhadap kesiapan sektor transportasi dan akomodasi. Menurut Indah, lancaran akses menuju NTB menjadi faktor penting untuk mendukung mobilitas penonton, tim maupun wisatawan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Pusat satu kanal informasi dan inspirasi diinformasikan bahwa MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung di sirkuit Mandalika pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Venet ini kembali menjadi salah satu agenda sport tourism terbesar di Indonesia, pendengar. Dan pemerintah juga berharap penyelenggaraan tahun ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi sektor perhotelan, transportasi, UMKM, dan juga pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: apa kata dokter Maitia tentang CPTS?
1: Nah ya dokter Maitia, sudah pernah dengar CTPS nggak sih? Yap, CTPS adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Lalu, kapan sebaiknya kita melakukan CTPS? Berdasarkan data dari UNICEF, 75,5% masyarakat Indonesia tidak terbiasa cuci tangan karena kita menganggap tangan kita sudah bersih. Kalaupun cuci tangan juga tak jarang hanya membilas tangan saja dengan air. Padahal membilas tangan dengan air tidak cukup loh untuk mematikan kuman dan virus. Kuman atau mikroba hanya bisa mati jika tangan dicuci dengan sabun dan dengan cara yang tepat. WHO menyatakan bahwa CTPS dapat mengurangi 40% risiko diare dan 20% risiko infeksi saluran pernafasan akut, termasuk pneumonia. Lalu, kapan saja kita perlu melakukan CTPS? Pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan. Kedua, sebelum dan setelah kita makan. Ketiga, setelah buang air besar. Keempat, sebelum mengurus bayi, termasuk menyusui bayi. Kelima, setelah menceboki anak. Dan keenam, setelah memegang hewan. Tentu, setelah bermain, biasakan anak-anak untuk cuci tangan pakai sabun ya. Jadikan CTPS ini budaya, gaya hidup, dan gerakan yang tidak terlupakan. Cuci tangan pakai sabun, sederhana tapi dampaknya luar biasa.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Mataram.

dari informasi yang saya akses dari website kami di rri.co.id, Anda juga bisa mendownload RRI Digital melalui aplikasi smartphone Anda untuk berita-berita streaming lainnya. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti dinamika olahraga yang akan kami siarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Boros amat nih nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

Fenerbahçe ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason Greenwood!
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajolu, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu merupakan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibine
2: kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh. Wenn man Spiel verliert, wir sind hier.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dioza mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to...

Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham. Dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed, Zverev, is out.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit better.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times on Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden gitu. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

0: Beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi kita cukupkan untuk mengikuti dinamika hari ini dan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Update informasi Anda bersama kami di Warta Berita Nusa Tenggara Barat, langsung dari Studio Pos 1 RRI Mataram.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Polres Lombok Tengah menempatkan personel di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum yang mengalami antrean panjang kendaraan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Selong mengusulkan sebanyak 359 narapidana untuk menerima remisi umum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Polres Lombok Tengah menempatkan personel di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang mengalami antrian panjang kendaraan. Langkah ini dilakukan untuk mengurai kemacetan, menjaga kendaraan. Langkah ini dilakukan untuk mengurai kemacetan, menjaga keamanan, sekaligus mengantisipasi dugaan penimbunan bahan bakar minyak BBM. Kasih Humas Polres Lombok Tengah, Ibtu Lalu Brata Kusnadi, mengatakan, pengamanan dilakukan di SPBU yang menjadi titik keramaian agar antrian tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat. Selain melakukan pengamanan, Polres Lombok Tengah juga menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dugaan penimbunan BBM. Dugaan itu muncul setelah sejumlah kendaraan terlihat membeli BBM menggunakan beberapa jerigen dalam sekali pengisian, sehingga memunculkan kekhawatiran stok lebih cepat habis dan menyulitkan masyarakat, khususnya pengendara sepeda motor.
1: Akan personil-personil di titik-titik SPBU yang terjadi antrean yang cukup panjang untuk menghindari gangguan kelancaran berlalu lintas dan maupun gangguan kamtipmas yang lainnya, sehingga situasi dalam keadaan kondusif, masyarakat yang di SPBU merasa nyaman di dalam antreannya.
0: Ia menegaskan pihaknya bersama jajaran Polsek akan terus melakukan pemantauan di SPBU hingga kondisi distribusi BBM kembali normal, serta menghimbau masyarakat tetap tertib selama mengantre. Diduga dan diketahui berdasarkan hasil pemantauan sementara, antrian kendaraan dipicu berkurangnya pasokan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU sehingga menyebabkan waktu tunggu masyarakat untuk memperoleh BBM menjadi lebih lama. Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi memperoleh persetujuan penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara dari Badan Kepegawaian Negara BKN. Persetujuan tersebut ditetapkan melalui keputusan Kepala BKN nomor 850 tahun 2026 yang menjadi dasar penerapan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya aparatur. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetyo, mengatakan persetujuan ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola kepegawaian yang profesional, transparan, objektif, dan berbasis kompetensi. Menurutnya, pengembangan karir ASN ke depan akan mengacu pada kompetensi, potensi, kinerja, serta integritas setiap pegawai. Budi menjelaskan, manajemen talenta merupakan sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menempatkan ASN terbaik pada jabatan strategis. Dengan sistem ini, pengisian jabatan tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga rekam jejak, kualifikasi, dan kemampuan pegawai. Ia menambahkan penerapan manajemen talenta juga membuka peluang percepatan pengisian jabatan yang masih kosong di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa. SMKPP Negeri Mataram dan SMK Negeri 1 Terano Kabupaten Sumbawa menjalin kerjasama untuk memperkuat pendidikan vokasi di bidang agribisnis. Kemitraan ini mencakup pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL, pelatihan bersama, peningkatan kompetensi guru hingga penguatan jejaring dengan dunia industri. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
2: Nanti SMK Terano juga akan bergabung ke kita untuk bersama-sama untuk PKL.
3: Kepala SMKPP Negeri Mataram Sugiarta mengatakan, kerjasama tersebut didasari kesamaan kompetensi keahlian yang dimiliki kedua sekolah. terutama pada bidang agribisnis, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil pertanian. Menurutnya, siswa SMKN 1 Terano akan berkesempatan mengikuti PKL di SMK PP Negeri Mataram sebelum ditempatkan di berbagai industri mitra sekolah. Selain itu, kedua sekolah juga akan menggelar pelatihan, workshop, musyawarah guru mata pelajaran, serta berbagai inovasi di sektor pertanian.
2: Ya baik itu ada perikanan, ada tanaman pangan, ada pengolahan. Jadi SMK Terano nanti bermitra ke kita, kita mengimbas ke SMK Terano.
4: Jejaring
2: kita membuat jejaring nanti pengimbasan ke SMK Terano. Ya karena dia sejenis.

0: Sama, tanpa dengan koordinasi. Saya betul, SDM yang kuat. Penguatan-penguatan seperti tadi, ya saya kira dengan harinya Pak Kadis Pertanian, ini daya dorong kita luar biasa di SMK khususnya gitu loh.
1: Saat ini SMKN 1 Terano memiliki sekitar 450 siswa, dengan sekitar 100 siswa berada pada program keahlian agribisnis, serta kompetensi lain di bidang perikanan dan peternakan. Melalui kerjasama ini, kedua sekolah berharap dapat memperkuat kualitas pendidikan vokasi, sekaligus mendukung pengembangan sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Bagaimana
2: SMA Negeri 3 Mataram mulai memperkuat persiapan menghadapi tes kemampuan akademik TKA melalui strategi pembelajaran yang dilakukan sejak awal tahun ajaran. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sekolah tidak lagi mengandalkan bimbingan belajar menjelang pelaksanaan tes, tetapi menyisipkan materi TKA secara rutin ke dalam kegiatan belajar mengajar. Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, perubahan strategi tersebut merupakan salah satu program baru yang diputuskan dalam rapat kerja tahunan sekolah. Program ini lahir dari hasil evaluasi agar peserta didik memiliki waktu belajar yang lebih panjang sebelum mengikuti TKA.
3: Persiapan TKA, jadi kami sudah memulai TKA ini, materi TKA di kelas itu sudah kami tunjuk guru-guru yang akan mengisi untuk persiapan, karena kami meyakini agak lama persiapan, insya Allah hasilnya juga akan lebih baik dari yang sebelumnya.
2: Dengan persiapan TKA yang dilakukan lebih awal, ia optimis capaian akademik peserta didik akan meningkat sekaligus memperkuat daya saing lulusan pada seleksi masuk perguruan tinggi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Selong mengusulkan sebanyak 359 narapidana untuk menerima remisi umum hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh usulan tersebut saat ini masih menjalani proses verifikasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan dijadwalkan diserahkan secara serentak pada 17 Agustus 2026 setelah memperoleh persetujuan. Kepala Lapas Kelas 2B Selong, Sudirman, mengatakan seluruh usulan remisi telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebelum diajukan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dikatakannya setiap warga binaan yang diusulkan telah memenuhi persyaratan administratif maupun substansif sebagai layak memperoleh hak remisi. Saat ini jumlah penghuni lapas kelas 2B Selong tercatat sebanyak 521 orang yang terdiri atas 401 narapidana dan 120 tahanan. Dari total narapidana tersebut, sebanyak 359 orang dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh remisi umum dengan besaran pengurangan masa pidana mulai 1 hingga 6 bulan sesuai masa pidana yang telah dijalani. Rincian usulan remisi meliputi 63 narapidana memperoleh remisi 1 bulan, 85 narapidana memperoleh remisi 2 bulan, 107 narapidana memperoleh remisi 3 bulan, 59 narapidana memperoleh remisi 4 bulan, 37 narapidana memperoleh remisi 5 bulan, dan 8 narapidana memperoleh remisi 6 bulan. Dari total usulan tersebut, sebanyak 176 narapidana menerima remisi berdasarkan ketentuan PP nomor 99 tahun 2012 yang terdiri atas 173 narapidana perkara narkotika dan 3 narapidana perkara tindak pidana korupsi. Selain memenuhi persyaratan administratif, para narapidana yang diusulkan juga telah menunjukkan perilaku baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta memenuhi persyaratan substansif berdasarkan hasil penilaian petugas. Kita ke berita selanjutnya. Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Sumbawa hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp137,6 miliar. Angka itu setara 55,17% dari target APBD murni tahun 2026 sebesar Rp249,4 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, Hardianto, mengatakan capaian tersebut ditopang penerimaan dari pajak barang dan jasa tertentu, opsen pajak kendaraan bermotor, serta retribusi pelayanan kesehatan.

kesehatan. Menurutnya, realisasi PAD terus meningkat secara bertahap. Pemerintah daerah optimis target hingga akhir tahun dapat tercapai melalui optimalisasi seluruh potensi pendapatan. Hardianto juga mengajak masyarakat untuk terus memenuhi kewajiban membayar pajak, sebab penerimaan pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Realisasi penerimaan pajak daerah hingga akhir Juli mencapai sekitar Rp45,49 miliar atau 49,63% dari target Rp91,60 miliar. Meski demikian, sejumlah sektor seperti pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak kesenian dan hiburan masih mencatat realisasi rendah. Untuk meningkatkan capaian PAD, Bapenda akan memperkuat pengawasan wajib pajak, memperluas digitalisasi layanan, dan meningkatkan sosialisasi. Bapenda juga akan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang masih berpotensi dikembangkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, memimpin upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, TMP Majeluk, Kota Mataram. Kegiatan yang digelar pada Rabu 5 Agustus 2026 tersebut dalam rangka memperingati Hari Penganyoman ke-81. Menurut I Gusti Putu Milawati, kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan sekaligus pengingat bagi seluruh insan penganyoman untuk meneladani semangat perjuangan melalui pengabdian dan kinerja terbaik. Ziarah tersebut juga menjadi momentum memperkuat semangat nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta meneguhkan komitmen jajaran Kementerian Hukum dalam menjalankan tugas dan menjunjung tinggi nilai integritas, dedikasi, dan pengabdian. Dukungan terhadap Mori Hanafi untuk kembali memimpin KONI NTB periode 2026-2030 terus menguat. Hingga awal Agustus ini, sedikitnya 6 cabang olahraga atau cabor telah menyatakan dukungan secara terbuka. Keenam cabur tersebut diantaranya Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia atau PAPSI, Gabungan Bridge Seluruh Indonesia atau GAPSI, Tekbal, PBSI, dan PTMSI. Ketua Pengurus Provinsi PAPSI NTB Karina menilai, Mori Hanafi memiliki peran penting dalam memperjuangkan NTB bersama Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Menurutnya, Mori juga aktif mengawal agar cabang olahraga unggulan NTB masuk dalam daftar pertandingan PON. Karina menambahkan kesinambungan kepemimpinan diperlukan agar persiapan menuju PON 2028 tetap berjalan sesuai target. Selain angkat besi, bridge, tekbal, PBSI, dan PTMSI, satu cabang olahraga lainnya yang juga menyatakan dukungan. Dukungan dari sedikitnya 6 cabur tersebut semakin memperkuat posisi Mori Hanafi menjelang pemilihan Ketua KONI NTB periode 2026-2030. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Polres Lombok Tengah menempatkan personel di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum yang mengalami antrian panjang kendaraan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Selong mengusulkan sebanyak 359 narapidana untuk menerima remisi umum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Persatu karena informasi dan inspirasi, tahu nggak sih pendengar, mulai tanggal 15 Juni hingga nanti di tanggal 31 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Saat petugas sensus datang ke rumah Anda, pastikan memberikan jawaban yang jujur dan benar. Karena setiap informasi yang Anda berikan akan membantu membentuk gambaran kondisi ekonomi Indonesia. Dan pendengar, data yang akurat akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan juga program yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu pendengar, usaha yang tercatat mulai dari UMKM hingga usaha besar akan lebih mudah dipetakan sehingga potensi dan tantangannya dapat diketahui. Ingat ya pendengar, sensus akurat, kebijakan tepat. Jadi mari kita sukseskan bersama Sensus Ekonomi 2026 dan ikut berkontribusi untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi census.bps.go.id/SE2026 atau pindai QR Code pada media informasi resmi Badan Pusat Statistik Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar Pusatu Kanal Informasi dan Inspirasi, apa kabar Anda di siang yang hangat, panas, atau terkini? Siang hari yang panas seperti ini memang paling pas ya pendengar ditemani sesuatu yang segar. Nah, kalau berbincang soal cemilan yang menyegarkan, mungkin siapa di sini yang suka menikmati asinan buah? Karena perpaduan rasa yang manis, asam, pedas, dan sedikit gurih membuat kuliner yang satu ini selalu berhasil menggugah selera ya. Asinan buah bukan hanya menjadi cemilan favorit banyak orang pendengar, tetapi juga menjadi salah satu kuliner tradisional Indonesia yang tetap eksis hingga sekarang. Karena beragam buah segar seperti mangga muda, kedondong, nanas, jambu air, pepaya mengkal juga ya, hingga bengkoang dipadukan dengan bumbu khas yang kaya rasa, menciptakan sensasi yang sulit untuk ditolak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, ngomong-ngomong soal asinan buah, di lingkungan kantor saya ini di RRI Mataram juga ada asinan buah yang rasanya segar, bumbunya meresap, kuahnya pas, dan tentu saja perpaduan rasa manis, asam, dan pedasnya sukses buat siapa saja ingin nambah. Siapa itu? Asinan buatan Ibu Kepsta RRI Mataram. Karena pendengar, asinannya buatan ibu ini rasanya segar banget. Kadang muncul pertanyaan dari saya sendiri sih, Bu, mungkin bisakah asinan buahnya PO? Karena kalaupun benar bisa atau ibunya mau buka PO, sepertinya saya akan di barisan paling depan untuk antri, pendengar. Nah, dari cerita sederhana ini pendengar, kita tahu ya bahwa makanan bukan soal rasa, karena ada sentuhan ketulusan, kreativitas, dan juga kebersamaan yang membuat sebuah hidangan terasa lebih istimewa. Nah, pendengar, siang ini kita membahas sedikit lebih jauh tentang asinan buah ya. Kita mulai dari sejarahnya, karena meski dikenal luas sebagai jajanan tradisional Indonesia, asinan memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Kata asinan sendiri berasal dari proses mengawetkan makanan menggunakan garam dan larutan cuka. Teknik ini digunakan selama ribuan tahun untuk memperpanjang umur simpan buah dan juga sayuran sebelum hadirnya teknologi pendingin atau saat ini kita sebutnya kulkas ya. Di Indonesia sendiri pendengar, tradisi tersebut berkembang menjadi hidangan khas dengan cita rasa yang lebih kompleks. Masyarakat kemudian memadukan buah-buahan segar dengan buah berbahan gula, cabai garam, cuka hingga air jeruk yang menghasilkan rasa yang khas dan juga menyegarkan. Aduh, memikirkannya saja agak buat ngiler ya.

Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada cerita sederhana yang menghangatkan hati. Tentang seorang ibu yang tetap tersenyum demi keluarganya, tentang anak-anak yang terus bermimpi di tengah keterbatasan, atau tentang tangan-tangan kecil yang saling membantu tanpa pamrih. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang tetap peduli. Kadang perhatian kecil, sapaan hangat, dan waktu yang kita berikan bisa menjadi harapan besar bagi orang lain. Mari terus menebarkan kebaikan, menghargai sesama, dan mendengarkan cerita di sekitar kita. Sebab setiap manusia punya perjuangan, dan setiap hati layak untuk dipahami.

0: Ya, meski demikian pendengar, konsumsi asinan buah tetap perlu diperhatikan ya, kadar gula dan juga garam pada kuahnya. Mengkonsumsi dalam jumlah wajar akan membuat manfaat buah tetap optimal tanpa meningkatkan asupan gula maupun natrium secara berlebihan.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari

0: kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Alhamdulillah, bayinya sehat.
3: Iya, alhamdulillah. Ibunya juga sudah bisa langsung menyusui, Bu.
2: ASI pertama itu harus dibuang. Bau. Nanti bayinya bau amis.
3: Justru ASI pertama mengandung zat kolostrum yang baik sekali untuk bayi, Bu. Jadi harus diberikan.
2: Bayinya dari tadi gak berhenti mimik, Ibu Bidan. Berarti ASI ibunya sedikit nih. Tambah sufor ya.
3: Tidak perlu, Bu. ASI si ibu pasti cukup kok.
2: Ingat ya, Nak, kamu jaga makan. Jangan makan yang amis, jangan makan yang pedes. Nanti bayimu mencret. Iya kan, Bu Bidan?
3: Makan apapun boleh kok, Bu. Asal ibunya senang dan bahagia. Jadi ASI-nya mancur, plus bayi pun sehat. Ada banyak sekali mitos tentang ASI dan menyusui. Tugas kitalah untuk terus belajar dan mendukung si ibu untuk memberikan ASI sejak bayi lahir. Semangat mengasihi ya, Bu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia banget, 100% Indonesia. Akhirnya pendengar kita bertemu kembali di 100% Indonesia hari ini di tanggal 6 Agustus 2026. Ya, pendengar di Indonesia banget, 100% Indonesia, Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim pesan ya. Untuk lagu yang bisa direquest adalah lagu Indonesia dari tahun 2000 ke atas sampai sekarang di 2026. Mengawali 100% Indonesia, siang ini saya putarkan satu lagu dari Eklat Story dengan Sandaran Hati. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia banget 100% Indonesia. Silakan yang ingin bergabung di 100% Indonesia siang ini. Penelpon pertama, halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Kenzo nih, Mbak Putri.
0: Dengan Bang Kenzo, silakan Bang Kenzo.
1: Gimana kabar? Dari baik ya.
0: Kabarnya alhamdulillah baik. Bang Kenzo gimana kabarnya?
1: Baik juga. Lagi muter-muter ya nih, Mbak Putri.
0: Ya, silakan.
1: Lagunya ya.
0: Iya.
1: Lagunya yang Wali. Yang doa untukmu sayang.
0: Wali yang mana Bang Kenzo?
1: Doaku untukmu sayang.
0: Doaku untukmu. Coba saya cek dulu. Silakan sambil salam-salamnya.
1: Salamnya buat Bang Fajar, ada Widya, ada Bunda Aisa, ada Bang Raja, ada Bang Ordes, ada Bang Jun, ada Mbak Cinta, ada apa lagi nih, ada Ila, ada Kinanti, ada Bunda Maya, ada Rata Dimantan, ada Bunda Marni, ada Bunda Masnya, ada semuanya ada Mbak Putri ya.
0: Oke, Bang Kenzo, tapi kayaknya Wali nggak ada ini, doaku untukmu sayang. Mungkin lagunya yang

0: lain?
1: Nah, jenis mau udah ya, matahari itu.
0: Matahari, oke.
1: Ya, tapi Mbak Putri ya.
0: Sama-sama, Bang Kenzo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke. Penelpon pertama kita siang ini ada Bang Kenzo, requestan lagu dari Agnes Monica dengan Matahariku. Silakan penelpon selanjutnya di belakang Bang Kenzo. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Tawan.
0: Oh, Bang Tawan di Singaraja apa Denpasar?
2: Di Singaraja.
0: Singaraja. Oke, silakan Bang Tawan.
2: Ini siapa Mbak Dian ya?
0: Dengan Putri.
2: Oh, Putri, Putri Mentari ya?
0: Iya, benar.
2: Pantes panas sekarang Singaraja.
0: Double-double ya mentarinya ya.
2: Iya, ternyata mentari dari Lombok juga sampai ke Singaraja.
0: Silakan Bang Tawan.
2: Iya. Mbak Putri gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik. Bang Tawan gimana kabarnya?
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, silakan.
2: Iya. Salon 7 yang terbaru ada enggak, Mbak?
0: Salon 7 apa itu?
2: Sederhana.
0: Salon 7 sederhana.
2: Iya, yep.
0: Sepertinya tidak ada.
2: Belum ada ya.
0: Iya.
2: Yang pura-pura lupa ada enggak, Mahen?
0: Pura-pura seharusnya sih ada ya. Coba saya cek dulu ya.
2: Iya.
0: Pura-pura lupa.
2: Iya.
0: Ada. Silakan. Ada, ya? Ada dong, silakan.
2: Oh, oke, siap. Salamnya buat semua pendengar Indonesia banget ya, pokoknya selamat sore ya. Selamat beraktivitas. Di sini aja lagi panas di Mataram ya, nah, Mbak Putri.
0: Panas terik bikin pusing.
2: Tapi enaknya pakai AC ya.
0: Karena studio Pro 1 bukan Pro 1 sih, semua studio harus benar-benar dingin.
2: Iya. Cuman itu biasanya karena perubahan suhu yang mendadak, cuaca biasanya agak mudah rawan terserang penyakit.
0: Iya, ya, benar. Ini saya udah radang.
2: Jadi
0: nih.
2: Jadi harus benar-benar jaga kesehatan, minum vitamin ya, Mbak Putri ya.
0: Iya, terima kasih Bang Tawan.
2: Oke, terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama. Selamat bertugas. Ya, sama siang Bang Tawan dari Singaraja. Selanjutnya ada Bang Alvin di ujung telepon. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Alvin.
3: Ya, gimana kabar Mbak Sari?
0: Putri nih Bang Alvin.
3: Lagunya ya?
0: Ya, lagu apa?
3: Lagunya Pesan Terakhir dari Lili Oda.
0: Oke, silakan salam-salamnya Bang Alvin.
3: Oke, salam buat Kinanti, Ila, Kenza, terus Bang Irfan, Ica Batumu, Bunda Akbar, Bunda Mahya, Widya Pujud, Aktaman, Bang Saril, Bang Fajar, Bang Raja, Pak Tinggo, Aris Kelana, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Ayah Sukri, buat semua deh Mbak Sari.
0: Mbak Putri, Bang Alvin, iya buat semua ya.
3: Oh, Mbak Putri, maksudnya Mbak Putri.
0: Iya.
3: Oke, dan Mbak ya.
0: Iya.
3: Buat Mbak Putrinya selamat melanjutkan aktivitas semester, sehat selalu Mbak.
0: Amin, terima kasih Bang Alvin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bergabung kembali di belakang Bang Alvin ya, ada siapa ini? Oh ya, pendengar 100% Indonesia itu ada dua sesi ya. Sesi pertama di pukul 14 sampai 15 dan sesi kedua di pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk sesi pertama akan dipandu oleh saya Putri Mentari dan nanti di sesi kedua akan ada rekan saya Koryatun Hafiza. Silakan yang ingin bergabung. Halo Indonesia banget.
4: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ya, ini?
4: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Tiki ini.
0: Iya, dengan Tiki di mana?
4: Lombok Timur.
0: Di Lombok Timur, silakan. Mau request lagu apa hari ini?
4: Ada lagunya ini. Lagunya apa ya? Lagunya Dewa.
0: Dewa yang mana?
4: Yang Dewi ya.
0: Dewa yang Dewi. Oke, saya carikan dulu ya. Silakan salam-salamnya.
4: Ya, salam-salam buat semuanya dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 1. Semoga semuanya sehat selalu, berbahagia selalu, selamat bekerja, selamat beristirahat, yang lagi beristirahat ya.
0: Amin.
4: Buat Mbak Dian, selamat bertugas, selamat siang, sehat selalu ya.
0: Ya, terima kasih dengan Putri ini, Bang Tiki.
4: Ya, itu Mbak Putri ya.
0: Iya.
4: Iya, Mbak Putri, sehat selalu ya, selamat siang ya.
0: Iya, selamat siang.
4: Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 4 lagu yang sudah masuk ke playlist kita ya. Kita dengarkan dulu lagu yang pertama sebelum saya kembali menerima atensi Anda siang ini. Lagu pertama ada Agnes Monica dengan Matahariku. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: pendengar silakan kembali bergabung di line telepon kami 0818-0205-6000. Bisa juga di line 646521 dan juga 634823. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Dengan Bunda Kartini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda Kartini.
1: Iya, selamat siang menjelang sore Mbak Putri.
0: Iya Bunda, gimana kabarnya Bun?
1: Kita jumpa lagi, apa kabar?
0: Kabarnya baik, Bunda Kartini gimana kabarnya?
1: Baik, juga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Udah hujan di Mataram.
0: Oh, panas terik di sini Bun.
1: Ini hujan tadi malam.
0: Oh, semalam juga tidak hujan sama sekali.
1: Ya.
0: Kalau semalam juga nggak hujan di sini, Bun?
1: Hujan.
0: Tidak hujan.
1: Ya, lagunya Rosa Mbak Putri.
0: Rosa, yang mana tuh Bunda Rosanya?
1: Yang ayat-ayat cinta itu.
0: Ayat-ayat cinta, oke, silakan Bun, salam-salamnya. Ada?
1: Ya, siapa-siapa dulu buat baik. Mbak Ginanti. Ada Bunda Aisyah, ada Bunda Masnia, ada Bunda Siti Hajar, Mbak Maya, Bunda Cahaya, Mbak Dinjo, semua-semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Muhyiddin, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Bang Tenggo, Bapak Sukri, Bapak Mawiin, Bang Wirwan, Mas Yuri, semua-semua salam sehat.
0: Ya, Bun.
1: Salam sehat selalu. Buat Mbak Putri sehat selalu.
0: Amin Bunda.
1: Semangat Mbak Putri.
0: Iya Bun, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Kartini silakan bergabung. Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Mi Rian, silahkan.
2: Apa kabar, Mbak Pur?
0: Kabarnya baik, Mami gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga ini.
0: Alhamdulillah, silahkan Mi.
2: Masih bisa dengar lagu ini?
0: Boleh, lagu apa?
2: Sudah diputar Wali.
0: Wali tadi, sepertinya belum. Yang mana itu, Mi?
2: Yang baik-baik sayang, sudah.
0: Baik-baik sayang, oke siap, silakan.
2: Ya, saya tengah dekat
0: ya.
2: Ya. Buat kesayangan, orang-orang Bona, semua ada sayang selalu. Yang barusan siapa, Mbak Foto?
0: Yang barusan ada Bunda Kartini dari Lotim.
2: Oh, iya.

0: ada Pak John Sandi, ada Ose, ada Pak Saril, Bosa, ada Bunda Maksnya, ada Pak Yogi. Semuanya sudah lapor lah.
1: Ya, Mik.
0: Ya, Pak Sopi, semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Masa Sopi Asih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi ya di 100% Indonesia sesi ke pertama. Halo, Indonesia banget.
2: Halo, 100% Indonesia. Selamat siang, apa sore?
1: Menjelang sore kali ya Bunda Aisyah ya.
2: Iya, sehat paling hidup.
1: Sehat Bunda. Bunda gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, syukurilah sehat, walafiat, tenang, bahagia.
1: Alhamdulillah, silakan Bun.
2: Iya, lagunya Syahrini yang kita terbaik ya.
1: Syahrini manja. Syahrini, sebentar ya Bun.
2: Nggi, cinta terbaik judulnya.
1: Cinta terbaik, oke Bunda.
2: Jalan dulu Nggi.
1: Boleh, silakan.
2: Ada Bajang Laik, sehat selalu. Ada Alvin, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Ariki Nanti. Ada Pak Gus, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, sehat selalu Nggi. Ada Ria Taman, ada Mas Ani Gunung Sari, Mas Jun yang hilang ceritanya. Udah, sehat selalu Nggi, Mbak Putri.
1: Iya Bun.
2: Udah masuk Mas Raja.
1: Siapa?
2: Raja.
1: Belum, Bang Raja belum masuk.
2: Oh iya, Raja sehat selalu, aku rasa terus sama yang tersayang. Jangan lupa bahagia sahabatku. Ada Yogi, ada Ilan Nasan Agung, ada Kamasinya, ada Pak Herman, ada Mami Rian barusan ya, makasih pollingannya. Terus ada Widya bersama suaminya, ada Bang Pajar, Pak Nursa, Pak Saril, ada Pak Jamiludin, ada Bu Marni, Pak Sukri, Bu Kartini, ada Kinza, ada Cinghong, ada Ilsam, ada Mas Rian juga di Lombok Timur selalu. Dapat Tenggo, ada Tony, ada Chris Pati, ada Bang Anwar juga di Surabaya, ada Bu Iga, Bu Ida, terus ada Ayu juga, salam sehat selalu. Udah ada lagunya, Mbakku sayangku.
1: Sudah Bunda.
2: Oh iya, lagunya spesial buat yang tersayang aja ya.
1: Iya Bun.
2: Buat pelinggi deh, setelah bersama keluarga di rumah, nanti kalau pulang hati-hati tinggi.
1: Iya Bunda.
2: Mudah-mudahan lancar aktivitas, diberi rezeki yang cukup dan barokah, dan selalu
1: Amin.
2: Dalam lindungan Allah SWT, keluarga. Bunda pamit, matur sampiasi, selamat sore.
1: Selamat sore Bunda Aisyah. Oke, pendengar 100% Indonesia sesi pertama, saya cukupkan untuk teleponnya ya. Dan untuk Anda yang belum bisa saya terima teleponnya, jangan khawatir, nanti masih ada 100% Indonesia sesi kedua yang akan dipandu rekan saya Koryatun Hafiza. Dan kita dengarkan lagu di bawah ini, ada Ayat-Ayat Cinta dari Rosa. Selamat mendengarkan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, penjualan tiket ajang MotoGP Mandalika 2026 telah mencapai sekitar 42%. Pemerintah Provinsi NTB optimis angka tersebut akan terus meningkat mengingat waktu penjualan masih berlangsung sekitar 3 bulan sebelum balapan digelar. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan capaian penjualan tiket saat ini dinilai cukup positif jika dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Menurut dia, pada MotoGP 2025 peluncuran penjualan tiket baru dilakukan sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan, sedangkan tahun ini dimulai lebih awal.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat sore, pendengar Siap Rusak RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya harapkan kabar Anda baik hari ini pendengar, karena saya juga kabarnya baik untuk menemani Anda hari ini. Kita bersua di hari ke-6 ya, bulan Agustus 2026, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari sekarang dong harus persiapan untuk menyambut 17 Agustus nanti. Lagi berapa hari? Jadi 11 hari ya. Iya. Buat yang sudah sibuk banget mulai dari hari ini. Karena biasanya ya kalau misalnya masuk 17 Agustus banyak acara yang dibuat ya. Siapa tuh Anda adalah panitianya. Jadi mulai disibukkan ya dari awal Agustus kemarin. Dari tanggal 1 udah mulai sibuk atau mungkin sebelumnya. Oke, mendengar saya mengundang Anda kembali bergabung di 100% Indonesia di sesi kedua ini bersama saya Korea Tun Hafiza, mendengar akan menemani Anda di siaran Bersatu RRI Mataram hingga NTB malam nanti ya. Oke, kalau begitu langsung saja yang ingin bergabung di 6521 langsung saya sapa, silakan. Indonesia banget. Indonesia banget.
1: Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan Bang Tenggo.
2: Iya, Mbak Kori.
0: Bang Tenggo, silahkan.
1: Iya, ini kemarin saya bersumbawaan.
0: Kenapa Bang Tenggo?
1: Sudah saya bersumbawaan, saya lewat sana bilang
0: kayaknya. Oh, sudah di Sumbawa, alhamdulillah ya. Dong.
1: Sudah 3 hari, Pak. Pesannya Priyana dulu saya bawakan, ini enggak ada.
0: Apa tuh?
1: Ada Priyana ketan, jangan lupa ketannya.
0: Ya. Oh, ketan.
1: Ini saya lihat enggak ada orang, ya. Ada kepala. Saya tinggal di warung saya makan, ya. Ya, saya orang warung itu.
0: Iya deh. Belum rezekinya beliau.
1: Iya, belum rezekinya.
0: Mm-hmm. Ya. Oke, lanjut.
1: Enggak, belum ada. Enggak ada orang di rumah saya sendiri kan.
0: Iya. Bang Tenggo lanjut yuk, biar yang lain bisa kebagian nanti.
1: Nah, ada Yantono tuh.
0: Hah?
1: Yantono.
0: Ian?
1: Yantono. Ya, Yantono rumah di sini.

0: itu?
1: Lagu.
0: Lagu.
2: Iya. Mbak Kori minta lagu.
0: Ya Tuhan, yang apa judulnya?
1: Rumah di sini.
0: Rumah di sini.
1: Ya.
0: Rumah di sini. Ntar kita cari dulu ya. Salam-salam dulu deh. Salam-salam dulu, silahkan.
1: Ya, salam dulu ya. Salam buat Bunda Kartini, Pak Jamiruddin, Mami Rian, Pak Purbaya, Arvin, Inanti, Ginja, Bunda Aisyah, Bunda Siti Haja, Bunda Cahaya, ya, Mbak Kori juga dah.
0: Oke, okay, itu saja.
1: Ya.
2: Mbak Kori, Kori ada di Kuripan ya?
0: Apa itu?
2: Mbak Kori ya, di Kuripan?
0: Enggak.
1: Di mana?
0: Di RR ini.
2: Iya.
0: Terima kasih ya Bang Tenggo. Kita terima yang lain dulu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di belakangnya Bang Tenggo. Hello. Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Silakan Pali Morgan.
3: Kabar dari
0: kabar baik, alhamdulillah.
3: Sakit otak,
0: aduh, kenapa sakit otak? Sakit otak. Suaranya kecil banget loh.
3: Halo.
0: Iya, suaranya kecil.
3: Burung mau nyongkolang leman Mayure datang. Dekat RRI lah
0: gitu. Iya, sabar menoja aneh.
3: Cancel lah gitu lah. Di cancel. Burung nyambung bunga benang. Di anaknya saat di Beijing istilah barunya.
0: Iya, iya Pali Morgan, langsung yuk. Yang di belakang nih nunggu.
3: Oh, lagunya itu Semuanya Hilang dari Niki Astria. Niki Astria atau Kupus apa, siapa yang nyanyi itu? Samson atau siapa itu?
0: Nanti kita cari.
3: Halo.
0: Iya.
3: Opus atau apa itu lah? Samson apa yang?
0: Yang apa? Yang judulnya apa?
3: Opus judulnya Samson atau siapa namanya itu yang?
0: Opus.
3: Ya pokoknya I am so sorry.
0: Yang Opus lagunya Hanindia. Ya.
3: Kenapa?
0: Iya deh, ntar dicari.
3: Kenapa?
0: Oke.
3: Okay. Ketemu enggak?
0: Iya, lagunya ntar ya diputerin yang Hanindia ya, Kupus ya.
3: Oh iya, aneh sedikit dulu ya, kau. Ya. Halo.
0: Iya, mau nyamperin silakan. Salam-salam dulu.
3: Ya. Apa ya? Pokoknya salam-salam dulu ya.
0: Iya deh, buat semuanya deh ya, Pali Morgan ya.
3: Halo.
0: Iya, buat semuanya ya.
3: Oh, cause I'm upright, usually fruit falling not far from trees-nya lah, pokoknya.
0: Have a nice time, bye-bye, assalamualaikum. Akhirnya. Ya, dimatiin. Bukan saya loh yang matiin ya, Pali Morgan ya. Kita sapa JSM, sepertinya dia bergabung juga. Ada Bang Raja yang sudah tersambung via JSM, kita coba sapa Indonesia banget.
4: 100%
0: Indonesia.
4: Bersama Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Oh, Pak Mawiin ini ya?
4: Iya.
0: Tak kirain Bang Raja tadi yang terpencet. Iya deh. Kabar baik Pak Mawiin.
4: Ya, kabar-kabar baik-baik.
0: Gimana lalu Lombok Utara cuaca?
4: Agak mendung sedikit, mendung. Tapi tidak pernah terjadi hujan.
0: Iya, kemarin gerimis sedikit ya?
4: Tidak ada juga.
0: Tidak ada juga.
4: Kecuali di Mataram juga tidak ada hujan.
0: Iya, ada gerimis sedikit banget.
4: saya lihat ada tukang tambal ban di depan RRI itu. Dulu kompresor warna hijau, sekarang saya lihat di
0: ada itu. Jual ini juga di depan, jual apa namanya, bendera.
4: Halo,
0: iya lanjut Pak Mauin. Salam. Silakan.
4: Salam buat Pak Andi di Gunasari, Pak Rizky di Medan, ada Pak Rizky dan Ben. Iya, ada juga Pak Lulu Diding di Tobobor, ada Ben Pondaya, Nemek di Karangnangka Utara, Pak Gusur di Simpang Pasanjung, di Cangge, Pak Mui.
0: Halo. Halo Pak Mauin. Iya Pak Mauin kemana? Sepertinya sinyalnya yang menghilang ya Pak Mauin. Terima kasih Pak Mauin ya sudah bergabung.

0: Di belakangnya Pak Mawin, kita sapa yang bergabung ada Mbak Ila, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Apa kabar Mbak Tori?
0: Kabar baik Mbak Ila, apa kabar?
1: Semoga Mbak Tori sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mau request lagu ya Mbak Tori?
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya BTL dan Nanti Cinta.
0: Aku juga mencintaimu.
1: Iya, aku mencintai Mbak Tori setulus hati.
0: Karena ku cinta kau.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu
1: lagi. Lagi batuk Mbak Tori ya.
0: Ih sama, saya juga ini lagi menahan batuk.
1: Iya, mau salam-salam dulu ya Mbak Tori.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Kak Irwan yang ada di rumah.

0: bagi Kang Wedin, bagi Herman, Bunda Marni, Pak Cik. Udah, yang mbaknya buat semuanya, yang buat Tori ya. Buat Mbak Torinya, selamat bertugas aja, sempat cek selalu panggil umur. Sejauh lainnya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ila yang ada di sekitaran Bayan sana. Kita ke lagu dulu ya. Lagunya buat Bang Tenggo, saya putarkan lagunya Kotak deh ya, spesial yang masih cinta. Lagunya Pali Morgan juga, sama lagunya Mbak Ila, tidak lupa juga ya. Nanti buat yang bergabung di sesi selanjutnya, insya Allah masih ada waktu untuk menerima telepon Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama di 1 RRI Mataram, kenal informasi dan inspirasi. Indonesia banget, 100% Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Indonesia banget, 100% Indonesia. Saya sampaikan informasi kumandang azan untuk Anda pendengar yang ada di daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya nanti akan tiba di pukul 15.45 waktu Indonesia Tengah. Baik, yang ingin bergabung kembali silakan, masih ada waktu untuk menerima telepon Anda di nomor 0821 atau di 0818025 6000. Halo, Indonesia banget. Oh, terputus. Wah, kalau begitu yang bergabung via GSM juga silakan, saya persilakan di 0818025 6000. Buat yang udah mencoba untuk menghubungi kami di jalur GSM tapi gak bisa masuk dari tadi, ya udah deh, sabar ya, dicoba lagi. Hidup itu kan harus ada perjuangannya ya, apalagi bergabung di Pro Satria Rimatan, harus berjuang juga dong.

Oke, mendengar saya Pro 1 RRI Mataram. Saya ke lagu lagi kalau begitu ya. Sekali lagi pendengar, nanti kemudian azan asar akan kita dengarkan di pukul 15.45 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saya juga akan cukupkan untuk menerima atensi Anda di Indonesia Banget, 100% Indonesia hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Semoga kita semua selalu sehat. Lagu dari Judika, Aku Yang Tersakiti.

0: Peringat Pusat RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Baik peningkat, saat ini di studio Pusat RRI Mataram sudah menunjukkan pukul 15 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami yang bertugas di studio Pro 1 RRI Mataram mewakili seluruh kerabat kerja RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan ikuti untuk acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional yang disiarkan Pro 1 seluruh Indonesia. Kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Astacita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
2: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
3: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
4: Dari performance tuh awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa begitu. Jadi ikut latihan saja, jadi jalani saja.
3: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
4: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sapnya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
3: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
4: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
3: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
4: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini.

0: Kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
1: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang bahwa besok saya mau lomba. Saja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
0: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
1: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
0: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
1: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar. Ya Tuhan, sebagai pengalaman tuh dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
0: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan, serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo

0: Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo. Apa ini Pak Raden?
1: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Nah, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial khususnya, pegiat disabilitas untuk bantu pemerintah bersinergi pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, paling terbanyak itu ada di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas. Sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
0: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
1: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal PKB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas disekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus di IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus di IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai apa yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ya, mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Kepala Daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin barangkali mungkin jadi ada permodal apa penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dio, namanya staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2006 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas ya. Jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin yang mungkin naik pesawat atau apa transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 apa, kategori yang di sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya kemarin kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Sati Odok dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
0: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
1: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada apa kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya, kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas. Masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami apa terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk apa pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit utama, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada apa? Ada kekhususan perlawan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan apa BLK. Ini insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada apa lowongan kerja mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi apa bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah dan lakukan kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
0: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Miranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Lalu itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya. Okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
2: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lainnya. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut, itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
2: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Zulu bercerita anak tunarungu apa namanya cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya untuk anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtan.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kalau ekonomi kita di triwulan 2 ini tumbuh cukup baik, lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang triwulan 1.
2: Ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk...
3: Selamat sore pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat perekonomian Bali pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi tersebut disokong sektor konstruksi sebesar 0,82% sebagai sumber pertumbuhan ekonomi terbesar. Sementara itu, hilirisasi vanili menjadi produk olahan dinilai mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing petani di tengah fluktuasi harga komoditas. Melalui inovasi produk seperti sirup dan kopi vanili, petani diharapkan memperoleh pendapatan lebih tinggi, sekaligus memperluas pasar hasil pertanian lokal. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat perekonomian Bali pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi tersebut disokong sektor konstruksi sebesar 0,82% sebagai sumber pertumbuhan ekonomi terbesar.
1: Kalau ekonomi kita di triwulan 2 ini tumbuh cukup baik, lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang triwulan 1.
4: Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 2 tahun 2026 tercatat sebesar 5,78% secara year on year. Sedangkan secara quarter to quarter, ekonomi Bali bertumbuh sebesar 6,91% mengikuti pola musim tahun sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar mengatakan, pertumbuhan ekonomi Bali disokong sejumlah sektor dengan sektor dominan yakni konstruksi 0,82%. Selain itu, sektor pendukung lainnya yakni pengadaan listrik dan gas, akomodasi makan dan minum, serta transportasi dan pergudangan, turut mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
1: Sekarang kita tumbuh 5,78%, kalau sebelumnya 5,58%, didorong oleh tumbuhnya hampir semua lapangan usaha, kecuali transportasi yang mengalami kontraksi. Bahkan pertanian tumbuh 6% lebih.
4: Agus Hendrayana Hermawan mengungkapkan dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah turut mendukung pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 14,90%, disusul konsumsi rumah tangga 5,48%. Sementara ekspor luar negeri mencatatkan pertumbuhan terendah 2,23% dan impor luar negeri mengalami kontraksi sedalam 9,60%.
1: Pemerintah kan salah satu stimulus yang menggerakkan perekonomian. Jadi kalau konsumsi pemerintah naik, kalau dari sisi lapangan usaha output yang diciptakan oleh pemerintah naik, diharapkan itu juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar.
4: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali kembali merilis perekonomian Pulau Dewata, di mana pada triwulan 2 tahun 2026, perekonomian Bali tumbuh sebesar 5,78%, naik dibandingkan triwulan 1 tahun 2025 sebesar 5,68%. BPS Bali juga mencatat seluruh lapangan usaha di Bali pada triwulan 2 ini bertumbuh secara year on year yang mendukung pertumbuhan perekonomian Pulau Dewata. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan sejumlah langkah menghadapi dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian. Strategi yang dilakukan mulai dari percepatan tanam, penggunaan varietas padi berumur pendek, hingga optimalisasi bantuan pompa dan sumber air bagi petani. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
5: Kalau untuk El Nino ini kan tidak.
6: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Mirza Amir Hamzah mengatakan, pengalaman menghadapi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi. Menurutnya, sebelum dampak El Nino terjadi, pemerintah telah mendorong percepatan tanam saat kondisi ketersediaan air masih memungkinkan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan produksi pertanian, Mirza menjelaskan, pemerintah juga mendorong petani menggunakan varietas padi genjah atau berumur lebih singkat, serta melakukan pemetaan wilayah berdasarkan ketersediaan sumber air. Untuk daerah yang memiliki sumber air mencukupi, penanaman padi tetap menjadi prioritas. Sementara wilayah yang mengalami keterbatasan air diarahkan menyesuaikan pola tanam dengan komoditas yang membutuhkan lebih sedikit air.
5: Jadi yang sebelum terjadi El Nino kita ada sebut antisipasi. Antisipasi itu memang disitulah kita melakukan percepatan tanam karena disitu ketersediaan air yang kita takutkan akan habis, disitu masih ada, itu melakukan gerakan percepatan tanam dalam rangka meningkatkan produksi.
6: Komoditas alternatif yang didorong antara lain jagung, kedelai, kacang hijau, tembakau, serta sejumlah tanaman hortikultura seperti cabai. Selain langkah antisipasi, pemerintah juga melakukan adaptasi melalui optimalisasi bantuan pompa air, sumur, dan sarana pendukung lainnya di lapangan. Mirza meminta petani terus berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, serta petugas benih tanaman agar pola tanam sesuai dengan kondisi ketersediaan air.
5: Dan petani juga kalau diarahkan oleh teman-teman di lapangan, PPL, POPT, dan PBT, agar mengikuti arahan, karena ketersediaan air kita itu kan tidak normal di El Nino ini. Jadi mana lahan-lahan yang diarahkan oleh petugas lapang, tolong petani juga untuk mengikuti. Kemudian yang daerah-daerah yang ketersediaan airnya tidak banyak, segera adaptasi komoditi dengan yang lain.
6: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, potensi produksi gabah kering giling NTB pada periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 1,5 juta ton. Pemerintah Provinsi NTB optimis produksi pertanian tetap terjaga dan daerah ini dapat mempertahankan posisi sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

0: produk turunan membuka peluang peningkatan pendapatan di tengah fluktuasi harga komoditas. Ketua Komunitas Petani Vanili Singaraja Iwayan Rinaya mengatakan petani tidak cukup hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Menurutnya, pengolahan vanili menjadi produk bernilai tambah seperti sirup, ekstrak, hingga kopi vanili mampu memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan menjual polong vanili kering. Ia menyebut proses hilirisasi juga membuat petani memiliki kendali terhadap harga produk yang dipasarkan.
1: Kita harus jujur, ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk bagaimana membuat hasil produksi mentah, tentu kita dikendalikan oleh misalnya ada tengkulak dan lain sebagainya, karena ada beberapa sekat yang harus memang dijalani oleh seseorang untuk bagaimana menciptakan pabrik sehingga mereka memiliki nilai jual. Sehingga kita petani hanya menjadi hulunya saja, tapi kita tidak mendapatkan hasil lebih dari ketika kita mau memproses dari sebuah produk pertanian yang kita tekuni, komoditi itu, sehingga menjadi produk siap saji.
0: Rinaya menjelaskan produk olahan vanili yang dikembangkannya lahir dari proses belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai referensi. Saat ini produk yang dipasarkan antara lain sirup vanila gold dan kopi vanili yang telah mengantongi legalitas usaha. Produk tersebut mulai dipasarkan ke hotel, restoran hingga kawasan wisata di Bali sebagai upaya memperluas pasar produk lokal.
1: Tantangan yang kita hadapi tentu selain kita harus terus berusaha bagaimana memperkenalkan produk yang kita miliki, tentunya juga di sini kita butuh support pemerintah. Karena sampai saat sekarang dari apa yang saya lakukan itu mandiri dari saya sendiri, dari usaha kita sendiri, belum ada sentuhan misalnya dari segi perlengkapan misalnya dapur. Nah, mungkin dengan media corong RRI Pro Satu Singaraja ini, di sinilah dibutuhkan peran serta pemerintah untuk terus mendorong UMKM untuk memiliki sebuah level yang lebih tinggi.
0: Selain mendorong hilirisasi, ia berharap pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam penyediaan peralatan produksi, fasilitas pengolahan, serta pendampingan perizinan. Dukungan tersebut dinilai penting agar semakin banyak petani mampu mengembangkan produk olahan yang memiliki daya saing tinggi, sekaligus menarik minat generasi muda untuk menekuni sektor pertanian melalui inovasi dan nilai tambah hasil panen. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat kerukunan umat beragama di tengah keberagaman sebagai fondasi penting dalam menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan saling menghormati.
3: Bahwa di Indonesia ini adalah kehidupan beragama itu yang paling dikedepankan adalah bagaimana kita...
4: Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Buleleng terus memperkuat kerukunan umat beragama melalui pembinaan dan penyuluhan lintas agama. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Selain itu, Kemenag juga mendorong penguatan moderasi beragama melalui peran aktif penyuluh agama di berbagai wilayah. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap saling menghormati serta menjaga keharmonisan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengatakan, kerukunan umat beragama harus terus dirawat sebagaimana merawat sebuah rumah agar tetap bersih dan nyaman ditempati. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Indonesia bukan menjadi alasan untuk saling meniadakan, melainkan menjadi kekuatan yang harus dijaga bersama.
3: Nah, terkait dengan kerukunan kehidupan beragama ya, kalau boleh saya menganalogikan bahwa kerukunan beragama ini kenapa kita perlu jaga, kemudian perlu kita rawat, gitu kan? Sama seperti kita memiliki sebuah rumah yang bagus ya, kemudian sebuah rumah yang indah, sebuah rumah yang bersih. Tentu kalau kita tidak jaga dan kita tidak rawat, tentu juga rumah itu akan menjadi tidak bersih, kemudian tidak bagus dan kotor dan seterusnya.
4: Kementerian Agama terus mengoptimalkan peran penyuluh lintas agama untuk memperkuat toleransi dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Menurut Sumarawan, kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng hingga kini tetap kondusif berkat kesadaran masyarakat dalam menghormati perbedaan. Ia berharap semangat kebersamaan terus dipelihara agar keberagaman menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
5: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan House RRI Singaraja.
2: Komisi 4 DPRD Provinsi Bali menemukan belum cairnya dana program Indonesia Pintar PIP bagi ratusan siswa SMA Negeri 2 Banjar, Buleleng. DPRD meminta persoalan administrasi segera diselesaikan agar hak siswa tidak kembali

0: terhambat.
1: Gagal cair daripada dana PIP untuk anak-anak kita sebanyak 153.
2: Komisi 4 DPRD Provinsi Bali menemukan sebanyak 153 siswa SMA Negeri 2 Banjar, Kabupaten Buleleng belum menerima dana Program Indonesia Pintar atau PIP. Temuan tersebut mendorong DPRD Bali meminta evaluasi terhadap pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia di sekolah agar bantuan pemerintah tidak kembali terlambat disalurkan. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali Inyoman Suwirta mengatakan persoalan tersebut terjadi akibat lemahnya komunikasi, koordinasi dan sistem pengelolaan administrasi di internal sekolah. Akibatnya ratusan siswa yang seharusnya berhak menerima bantuan justru kehilangan kesempatan memperoleh dana PIP.
1: Gagal cair daripada dana PIP untuk anak-anak kita sebanyak 153
3: orang.
1: Ya, 153 orang. Tentu ini terjadi, kita sudah korek cross check semuanya. Ini ada satu hal yang perlu diperbaiki di internal SMA 2 Banjar itu, terkait dengan komunikasi, terkait dengan sistem kerjasama, koordinasi, ya, sehingga masalah ini yang seharusnya tidak terjadi akhirnya terjadi. Dan tentu ini kan merugikan anak-anak kita yang berhak mendapatkan dana PIP itu.
2: Dari total 153 siswa yang belum menerima bantuan, sebanyak 16 siswa telah lulus sehingga dipastikan tidak lagi memperoleh dana PIP tahun 2025 senilai 1,8 juta rupiah per siswa. Nilai bantuan yang belum tersalurkan diperkirakan mencapai sekitar 275 juta rupiah. Komisi 4 DPRD Bali meminta evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi PIP serta peningkatan koordinasi di lingkungan sekolah agar keterlambatan administrasi tidak terulang. Selain itu, seluruh sekolah di Bali diingatkan aktif memperbarui data dan segera melapor setiap kendala agar penyaluran bantuan pendidikan tepat sasaran dan tidak merugikan peserta didik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pengendalian arus pendatang dinilai perlu diperkuat untuk menjaga daya dukung wilayah Bali. Salah satu usulan yang muncul adalah mengadopsi pendekatan pengendalian urbanisasi yang pernah diterapkan di DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin.
4: Meningkatnya arus pendatang ke Bali khususnya ke wilayah Denpasar dan Badung dinilai perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan administrasi kependudukan. Menurut pengamat ekonomi, pemerintah daerah perlu memiliki instrumen yang mampu memastikan pendatang memiliki tujuan yang jelas, baik untuk bekerja maupun menempuh pendidikan sehingga tidak menambah persoalan sosial di kawasan perkotaan. Pengamat ekonomi Denpasar Jero Gede Sudipia kepada RRI menyampaikan, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah mengadopsi konsep pengendalian urbanisasi yang pernah diterapkan di DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi Bali saat ini.
5: Bali, terutama Bandung dan Denpasar, mestinya melakukan pengendalian penduduk seperti yang dilakukan oleh Jakarta tahun 70-an oleh Gubernur Ali Sadikin. Ada upaya untuk mengendalikan penduduk. Pendatang baru harus menyetor jaminan. Ada jaminan kalau dia sekolah, ada jaminan dari usaha di mana dia bekerja. Biasanya setelah beberapa tahun jaminan itu bisa diambil.
4: Lebih lanjut, Juro Gede Sudibya menilai pengawasan kependudukan secara berkala juga perlu diperkuat. Menurutnya, evaluasi terhadap status pekerjaan maupun penjamin pendatang dapat menjadi bagian dari upaya pengendalian urbanisasi dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5: Kemudian pemerintah daerah di waktu tertentu harus melakukan pemeriksaan kependudukan. Bagi mereka yang tidak bekerja, tidak ada jaminan, mereka harus dikembalikan ke daerah asalnya dengan menggunakan dana cadangan tadi atau pengusaha yang menjamin itu mesti dikembalikan. Tidak seluruhnya berhasil, tapi bisa mengerem urbanisasi.
4: Usulan tersebut menjadi salah satu pandangan dalam merespon meningkatnya urbanisasi ke Bali. Penerapan kebijakan pengendalian penduduk tetap memerlukan kajian menyeluruh, penyesuaian dengan kondisi daerah, serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: SMK PP Negeri Mataram dan SMK Negeri 1 Terano Kabupaten Sumbawa menjalin kerjasama untuk memperkuat pendidikan vokasi di bidang agribisnis. Kemitraan ini mencakup pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL, pelatihan bersama, peningkatan kompetensi guru hingga penguatan jejaring dengan dunia industri. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Nanti SMK Trandu juga akan bergabung ke kita untuk bersama-sama untuk PKL.
6: Kepala SMKPP Negeri Mataram Sugiarta mengatakan, kerjasama tersebut didasari kesamaan kompetensi keahlian yang dimiliki kedua sekolah, terutama pada bidang agribisnis, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil pertanian. Menurutnya, siswa SMKN 1 Terano akan berkesempatan mengikuti PKL di SMKPP Negeri Mataram sebelum ditempatkan di berbagai industri mitra sekolah. Selain itu, kedua sekolah juga akan menggelar pelatihan, workshop, musyawarah guru mata pelajaran, serta berbagai inovasi di sektor pertanian.
3: Ya baik itu ada perikanan, ada tanaman pangan, ada pengolahan. Jadi SMK Trandu nanti bermitra ke kita, kita mengimbas ke SMK Trandu.
7: Jejaring
3: kita membuat jejaring nanti pengimbasan ke SMK Trandu. Ya karena dia sejenis, prodinya sejenis.
6: Sementara itu kepala SMK 1 Trandu Andi Fauzi menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menilai sinergi antar sekolah menjadi langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, khususnya di sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Andi menambahkan, pengembangan jejaring antar lembaga pendidikan sangat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten.
8: Kita harus menyiapkan SDM-nya. Kita punya lahan luar biasa.
9: Khususnya di Sumbawa lagi.
8: Kita punya lahan-lahan keren. Nah, saya kira ini tidak bisa dikembangkan tanpa dengan kerjasama, tanpa dengan koordinasi. SDM yang kuat juga ya. Saya betul, SDM yang kuat. Penguatan-penguatan seperti tadi, ya saya kira dengan hadirnya Pak Kadis Pertanian, ini daya dorong kita luar biasa di SMK khususnya gitu loh.
6: Saat ini SMKN 1 Terano memiliki sekitar 450 siswa, dengan sekitar 100 siswa berada pada program keahlian agribisnis, serta kompetensi lain di bidang perikanan dan peternakan. Melalui kerjasama ini, kedua sekolah berharap dapat memperkuat kualitas pendidikan vokasi, sekaligus mendukung pengembangan sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat melalui kolaborasi yang berkelanjutan.
10: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali malam ini. Jelang laga penentuan juara tersebut, kedua pelatih kompak menyoroti singkatnya waktu pemulihan pemain usai menjalani babak semifinal.
11: The only reason why I'm speaking about this now is to protect the players. So there is no other reason. I think the tournament overall is...
12: Final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Maung Bandung melaju ke partai puncak setelah menaklukkan Macan Kemayoran dengan skor 2-1. Sementara Bajul Ijo memastikan tiket final usai mengalahkan Singoedan dengan skor tipis 1-0. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan timnya menghadapi tantangan besar karena memiliki waktu persiapan yang sangat terbatas setelah semifinal. Meski para pemain tampil dalam kondisi kelelahan, ia mengapresiasi semangat juang anak asuhnya yang mampu mengamankan kemenangan dan melaju ke partai puncak.
13: I think it was a difficult match, sometimes too much emotion, too many fouls.
14: Pertandingan ini juga sangat penting sekali untuk kita, dan kita juga hanya punya waktu lebih pendek daripada Arema untuk mempersiapkan pertandingan ini. Dan kita salut dengan kinerja dari tim kita, dengan kerja kerasnya, dengan attitude yang baik, akhirnya kita bisa menangkan pertandingan ini dengan memberikan yang terbaik bagi Persebaya.
13: Was important to score first.
12: Sementara itu, pelatih Persib Bandung Igor Tolik menegaskan kritiknya terhadap jadwal pertandingan merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan pemain. Menurutnya, aturan FIFA merekomendasikan jeda minimal 72 jam antar laga. Sementara pada turnamen ini, sejumlah tim hanya memiliki waktu sekitar 48 jam untuk kembali bertanding.
15: In FIFA rules, there is a mandatory minimum 72 hours of...
16: Utamanya ingin melindungi pemainnya. Itu dia diharapkan dia terhadap turnamen ini. Tidaknya kedepannya harus ada perbaikan, harus ada improve gitu, untuk turnamen ini. Karena berdasarkan dari aturan FIFA, seharusnya itu tidak ada pertandingan, di antara pertandingan itu harus tidaknya 72 jam. Gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang tanggal 4, nanti kita main tanggal 6 di final, itu jaraknya hanya kurang dari 72 jam. Jadi tujuannya itu memang dari FIFA kita untuk melindungi kesehatan pemain, mental pemain, kesejahteraan pemain.
15: And they expected to perform, they need to win.
12: Sebelum partai final digelar, pertandingan perebutan peringkat ketiga akan mempertemukan Persija Jakarta menghadapi Arema FC mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar tanpa kehadiran supporter di stadion. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat perekonomian Bali pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi tersebut disokong sektor konstruksi sebesar 0,82% sebagai sumber pertumbuhan ekonomi terbesar. Sementara itu, hilirisasi vanili menjadi produk olahan dinilai mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing petani di tengah fluktuasi harga komoditas. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
7: Demikian, Warta Berita, Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah.

0: Saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar. Kita memasuki rangkaian Mutiara Sore untuk Anda kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kami hadirkan rangkaian Mutiara Sore untuk mengajak Anda menantikan kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya yang nanti akan tiba di pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia.

Pendengar bersatu dari Mataram, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kami mengajak Anda pendengar untuk mendengarkan renungan senja sore hari ini bersama Ustazah Rohmi Kusbandi ya, dengan judul renungan menjadi mukmin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sekali lagi kami hadirkan renungan senja sore hari ini dengan judul menjadi mukmin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Ustazah Hajah Rohmi Kusbandi ya.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, pendengar yang berbahagia, menjadi muslim yang tangguh bukanlah sebuah pilihan tetapi kebutuhan, dan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mencintai seorang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah, walaupun kedua-duanya tetap ada kebaikan padanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if wa fi kulli khair." Yang artinya, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah, dan kedua-duanya memiliki kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang berbahagia, untuk menjadi mukmin yang kuat dan berdampak positif bagi agama dan sesama, perlu memadukan empat pilar kekuatan. Sayyid Muhammad Nuh dalam kitabnya Taujihat Nabawiyah menjelaskan bahwa kekuatan yang dicintai oleh Allah dalam diri seorang mukmin ada empat aspek. Yang pertama adalah kekuatan iman. Kekuatan iman adalah kecerdasan spiritual dan keyakinan yang kuat dalam hatinya akan akidah dan keislamannya, dan tidak mudah goyah oleh tantangan apapun. Kekuatan ini tentu bersumber dari kedekatan seorang muslim kepada Allah melalui ibadah yang dijalaninya. Kuat iman merupakan pondasi utama dari segalanya. Tanpa iman, kita mudah goyah ketika mendapatkan ujian atau godaan. Iman yang kuat akan melahirkan keikhlasan, tawakal, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kekuatan tekad. Kekuatan tekad adalah kecerdasan emosional yang dimiliki oleh seorang muslim, yang pada gilirannya akan melahirkan sifat-sifat terpuji seperti ketekunan, senang bekerja keras, serta keberanian menghadapi resiko dan tantangan. Kuat tekad bagi orang mukmin adalah tidak mudah putus asa ketika menemui kegagalan. Istiqomah dalam kebaikan, berani melangkah walau tantangan membentang. Pendengar yang berbahagia, yang ketiga adalah kekuatan akal. Yang dimaksud dengan kekuatan akal atau kecerdasan adalah pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh seorang muslim sebagai hasil dari kemauannya mengisi akalnya dengan ilmu. Ilmu di sini berlaku secara umum, baik ilmu agama, ilmu pengetahuan sosial, bahkan sampai pada ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Kekuatan akal adalah ketajaman berpikir. Dengan akalnya, seseorang mampu memikirkan solusi atas masalah umat, serta tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Yang keempat adalah kekuatan fisik.
Yang dimaksud dengan kekuatan fisik adalah kesehatan jasmani yang dimiliki oleh seorang muslim sebagai hasil dari ketekunannya menjaga kondisi raganya. Kekuatan fisik ini bisa didapatkan melalui banyak cara, baik itu melalui pengaturan menu makanannya, pengaturan pola makan, maupun kedisiplinannya dalam berolahraga dan mengatur jadwal beristirahatnya. Kekuatan fisik dibutuhkan untuk menjalankan ibadah secara optimal dan bekerja, seperti mencari nafkah yang halal untuk keluarga dan masyarakat. Pendengar yang berbahagia, keempat kekuatan ini harus saling menopang satu sama lain. Keempat-empatnya merupakan modal yang sangat berguna bagi seorang muslim untuk menjaga

petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, sambil terus kita melatih diri, memperdalam ilmu untuk memperkuat akal, menjaga ibadah untuk memperkuat iman, melatih kesabaran untuk memperkuat tekad, serta menjaga pola hidup sehat untuk memperkuat fisik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Demikianlah renungan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, renungan senja telah disampaikan oleh Ustazah Jahrami Kusbandiah dengan judul Menjadi Mukmin yang Dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada selanjutnya kami mengajak Anda mendengarkan dan merenungkan bersama kita bersabi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an Surah An-Najm ayat 27 sampai ayat 34 yang akan disampaikan oleh Qori'ah Hajjah Suci Indahyati.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, memasuki pukul 18:18 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

أذكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sungguh, mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

0: Pendengar bersatu dari Mataram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, kami akhiri untuk menyajikan lagu-lagu islami bersama dalam Mutiara Sore. Tadi sudah kita bersama dari pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, selanjutnya kami akan temani Anda dalam rangkaian NTB Malam. Kami awali dengan satu informasi pendengar dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, ada anggapan bahwa ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi nanas. Benarkah demikian? Kami kutip informasinya dari laman Alo Dokter bahwa orang hamil tidak boleh mengkonsumsi nanas itu adalah mitos. Karena ibu hamil boleh mengkonsumsi nanas asalkan dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Nanas aman dikonsumsi dan tidak menyebabkan keguguran pada porsi normal. Kandungan bromelain yang dikandung oleh nanas bisa memecah protein dan memicu kontraksi rahim dalam dosis yang sangat tinggi. Namun dalam dosis yang masih wajar tidak menyebabkan keguguran. Jadi dibutuhkan sekitar 7 hingga 10 buah nanas utuh sekaligus agar kandungan bromelainnya itu berdampak pada kehamilan. Jadi mengkonsumsi 1 sampai 2 potong atau semangkuk kecil nanas segar tidak akan membahayakan janin atau memicu keguguran.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar Bersatu RRI Mataram, terima kasih masih bersama kami. Kita udah masuk rangkaian NTB Malam, sesi informasi dan musik ya untuk Anda. Saya Korea Tunapisa masih temani Anda sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Iya, ada lagu-lagu asik yang tentunya bisa Anda nikmati pendengar di malam Jumat. Malam Jumat berkah ya. Nanti buat yang sedang menantikan kumandang azan Isya, akan tiba kumandang azan Isya dari Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar Persatu Rari Mataram, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Pendengar, kita jeda dulu ya untuk mendengarkan lagu-lagu ini. Dan saat ini sudah memasuki pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu? Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Pendengar Pos 1 RRI Mataram, saya Kurnia Tunafiza menuntaskan tugas saya temani Anda hari ini 6 Agustus 2020. Rangkaian NTB malam hingga tutup siaran nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Beni Pratama. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pos 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Kurnia Tunafiza pamit undur. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN Integrasi Ngayu itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan marisa strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sulsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya serasi fusari, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme RTG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi
5: terpenuhinya. Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng yang dari presiden atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
8: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi,

0: ribu pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
3: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Karval Sasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung proyek tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
2: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
3: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
4: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
3: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
5: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
7: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan.

0: transaksi yang kemudian membalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
1: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
2: Ya, pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dengan cara tidak rugi. Tapi saya menerima janji tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya. Kemudian di yang saya
3: merasa dibuat baik. Kalau yang 800 juta, Pak?
2: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
1: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamko 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
5: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
6: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
5: 4 miliar.
6: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
5: Dari
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
5: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
6: Atensi
5: makanya dia minta
6: siapa?
5: 500.
6: Atensi untuk siapa?
5: Untuk orang dalam itu.
6: Yang disebut ini?
5: Ya,
6: Pak Heri Susanto?
5: Dia sebut begitu.
6: Pak Heri yang disebut?
5: Iya.
6: Saya tidak menyebut terdakwa di sini, karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
5: Enggak pernah bertemu?
6: Tidak.
5: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal
6: Lukman.
5: Dia kenal, iya.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
8: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan saat bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
7: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
9: Being a large country and I would say being the
10: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
11: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
10: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
12: Baik, pendengar Pro3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion, guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi, Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, 5 menit kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026, dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dia lahir sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi Allah. Masa kecil Zainab sungguh bahagia. Bagaimana tidak? Ibunya adalah seorang saudagar kaya raya, baik hati dan mulia. Sedangkan ayahnya adalah orang yang paling baik dan dikenal sebagai Al-Amin, atau yang paling terpercaya. Sejak kecil, Zainab sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia mencontoh sifat-sifat mulia ibunya serta ayahnya. Dia juga menerima pendidikan yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Zainab tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, lembut, dan penuh kasih sayang. Sebagai anak tertua, Zainab sangat bertanggung jawab. Dia pandai mengurus rumah seperti memasak dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Dia mengajarkan pada Ruqayyah dan Ummu Kulsum pendidikan seperti yang dulu dia terima. Dan dia menyayangi Fatimah kecil lebih dari siapapun. Suatu ketika, lamaran datang untuk Zainab dari Abul Ashlakit bin Ar-Rabi, seorang pemuda suku Quraisy yang dikenal baik. Dia adalah keponakan dari Khadijah. Sejak kecil, Abul Ash sudah akrab dengan keluarga Zainab, sehingga ayah dan ibunya pun menyetujui pernikahan itu. Setelah menikah, Zainab harus pindah dan mulai hidup bersama suaminya. Ketika merasa rindu kepada keluarganya, Zainab akan mengeluarkan sebuah kalung pemberian ibunya.
1: "Kalung ini indah sekali, Ibu. Terima kasih telah memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Aku akan menjaganya baik-baik,"
0: gumam Zainab. Suatu hari, kabar tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah sekaligus Rasulnya mulai tersebar. Begitu Zainab mendengarnya, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa ragu, Zainab pun memeluk Islam, beriman kepada Allah dan ayahnya sebagai utusan Allah. Sementara Abul Ash tetap berpendirian pada keyakinannya. Dia termasuk dalam golongan suku Quraisy yang menolak ajaran Islam. Namun, Abul Ash tahu betul bahwa ayah mertuanya bukanlah seorang penipu. Oleh karena itu, dia mengizinkan Zainab untuk memeluk agama Islam, sedangkan dirinya sendiri tetap pada agamanya. Rumah tangga Zainab tetap harmonis seperti sebelumnya. Suaminya tetap lembut dan penyayang, meskipun kini mereka berbeda keyakinan. Tidak seperti kaum Quraisy lain yang cenderung bersikap kasar, bahkan berbuat jahat kepada orang yang memeluk Islam. Meski demikian, Zainab selalu berharap bahwa suaminya akan masuk Islam suatu saat nanti. Zainab melihat dengan mata kepalanya sendiri semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Peperangan kecil sering terjadi di seluruh penjuru kota Mekah. Kemalangan terus menimpa kaum muslimin, termasuk kedua adik Zainab. Mereka diceraikan oleh para suami karena memeluk Islam. Tekanan pun datang kepada Abul Ash.
2: "Ceraikan saja istrimu, aku akan mencarikanmu pengganti yang lebih cantik dan lebih kaya. Yang pasti, dia bukan pengikut Muhammad.
0: Begitulah, keluarga Abul Ash memaksanya agar menceraikan Zainab. Namun, Abul Ash sangat menyayangi Zainab. Zainab adalah istri yang baik dan setia. Suatu hari, seluruh umat Muslim akan hijrah ke Madinah. Sebuah kota yang sangat jauh, aman, dan tentram. Jika dia ikut, dia akan bersama keluarga yang dia sayangi serta bisa beribadah dengan tenang. Namun, tugasnya sebagai istri adalah mematuhi suaminya. Oleh karena itu, Zainab pun memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Hati Zainab terbagi menjadi dua, antara keluarganya di Madinah serta keluarga kecilnya di Mekah. Dia selalu berdoa agar peperangan ini segera berakhir. Namun, Allah bertindak lain. Sebuah perang besar akan terjadi, dan suaminya termasuk dalam rombongan tentara Quraisy yang menyerang kaum muslimin.
3: Doakan untuk keselamatanku,
0: pinta suaminya. Perang Badar pecah. Perang besar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Zainab berdoa agar keluarganya selamat, baik itu ayahnya ataupun suaminya. Ketika dia mendengar bahwa kaum muslimin memenangkan perang itu, Zainab bergembira untuk ayahnya. Namun, di satu sisi, dia merasa bersalah kepada suaminya. Hati Zainab sungguh hancur.
1: Suamiku tidak boleh menjadi budak,
0: kata Zainab. Dia pun memutuskan untuk menebus suaminya. Dia mengirimkan satu-satunya harta yang dimiliki ke Madinah, yaitu kalung pemberian ibunya. Kalung itu diserahkan kepada Rasulullah sebagai penebus bagi Abul Ash. Rasulullah mengenali kalung itu. Dia pun teringat pada Khadijah istrinya serta Zainab putri kesayangannya. Rasulullah menceritakan kegelisahan hatinya kepada para sahabat, dan mereka semua pun setuju untuk membebaskan Abul Ash tanpa uang tebusan. Zainab menyambut kepulangan suaminya dengan penuh sukacita.
1: Mengapa engkau murung?
0: Tanya Zainab. Dia merasa heran mengapa suaminya itu murung. Bukankah seharusnya dia berbahagia karena bisa bebas? Pelan-pelan suaminya mengeluarkan sebuah kalung dan menyerahkannya kepada Zainab.
1: Mengapa kalung ini ada padamu?
0: Tanya Zainab heran. Suaminya pun menjawab,
3: mereka melepaskanku tanpa perlu uang tebusan. Kalung ini dikembalikan kepadamu.
0: Suaminya terdiam sejenak, kemudian melanjutkan lagi.
3: Aku mengizinkanmu untuk pergi ke Madinah. Itulah hal yang kujanjikan kepada ayahmu sebagai imbalan kebebasanku.
0: Perjalanan Zainab ke Madinah penuh dengan perjuangan. Dia diantar oleh kakak dari suaminya hingga keluar kota Mekah. Dan selanjutnya, dia dijemput oleh orang-orang kepercayaan ayahnya. Saat tiba di luar kota Mekah inilah, Zainab diserang oleh pasukan musuh. Syukurlah, dia berhasil selamat. Akhirnya, Zainab bisa berkumpul lagi dengan ayah serta adik-adiknya di Madinah. Dia pun bisa beribadah dengan tenang di sana. Dalam setiap doanya, dia selalu memohon agar bisa berkumpul lagi bersama dengan suaminya. Allah seolah menjawab doa Zainab. Pada suatu malam, tiba-tiba saja suaminya mengetuk pintu rumahnya.
3: Aku memohon kepadamu, tolong bantu aku untuk berbicara kepada ayahmu serta pasukan muslimin lainnya. Rombongan dagang kami tertangkap dan semua barang disita. Barang-barang itu merupakan amanah yang dititipkan kepadaku.
0: Zainab tahu betul bahwa suaminya adalah orang yang akan selalu menjaga amanah. Meskipun harus menghadapi bahaya, dia pasti akan memperjuangkannya. Karena itu, Zainab pun meminta perlindungan kepada ayahnya untuk suaminya, serta menyampaikan permohonan suaminya itu untuk mengembalikan semua barang dagangan yang disita. Sekali lagi, Rasulullah menunjukkan belas kasihnya. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Rasulullah mengembalikan semua barang dagangan itu. Abul Ash sangat bersyukur dan berterima kasih. Dia pun membawa semua barang itu pulang kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya, Abul Ash berkata,
3: "Aku telah mengembalikan semua hak kalian, dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."
0: Alhamdulillah, semua pengorbanan Zainab selama ini telah diganti oleh Allah. Dia dipertemukan kembali dengan suaminya dengan keadaan Islam. Subhanallah, inilah kisah hidup Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu wanita hebat yang berjuang dalam Islam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dukungan terhadap Mori Hanafi untuk kembali memimpin KONI NTB periode 2026-2030 terus bertambah. Hingga awal Agustus, sedikitnya 6 cabang olahraga atau cabur menyatakan dukungan secara terbuka. Pengurus cabang angkat besi NTB menjadi salah satu yang menyatakan sikap. Perwakilannya, Karina, menilai bahwa Mori berperan besar dalam perjuangan menjadikan NTB bersama Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2026. Menurut Karina, Mori tidak hanya mengawal proses penetapan tuan rumah PON, tapi juga aktif memperjuangkan agar cabang olahraga yang menjadi unggulan NTB masuk dalam daftar pertandingan. Demikian lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy.
1: Dasar gendut.

0: masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
1: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
0: Gak apa-apa Cin.
1: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah? Apa ayahmu sakit lagi?
0: Tidak Cin, semuanya baik-baik aja.
1: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
0: Tidak ada apa-apa cinta, aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
1: Tapi...
2: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila.
0: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
1: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
0: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
0: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
0: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
0: Udah ya, tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu ya nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini.
0: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
0: Cinta teman yang baik ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar ayah. Gimana keadaan ayah?
3: Ya, kondisi ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, nah pintar-pintarlah menjaga dirimu ya nak.
0: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah, bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
0: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
4: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
6: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia itu. Parah sih dia.
0: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
1: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
0: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
1: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
0: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
1: Deal. Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
0: Iya Cin, makasih ya udah dengerin curhatan aku.
7: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pursa TRI Mataram di hari ini, 6 Agustus 2026. Malam hari ini masih bersama saya, Beni Pratama. Pendengar, kalau kita melihat ya fenomena belakangan bahwa dekadensi moral dan penurunan adab di kalangan pelajar kini berada di tahap yang bisa kita katakan sudah sangat mengkhawatirkan. Kita lihat bersama bagaimana fenomena siswa membentak pendidik ataupun guru, kemudian kasus perundungan di sekolah semakin marak, hingga penggunaan kata-kata atau bahasa kasar di media sosial yang bukan lagi sekedar kasuistik, melainkan merupakan sinyal merah krisis karakter nasional yang memang hampir terstruktur ya. Dan tentunya kita menyadari bersama bahwa krisis nilai ini bukan sekedar asumsi, melainkan terekam jelas dalam data berbagai lembaga pengawas anak dan juga hukum. Di pelanggaran satuan pendidikan, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada ribuan kasus pelanggaran terhadap anak, di mana ratusan kasus di antaranya terjadi langsung di lingkungan sekolah, didominasi oleh kekerasan fisik, psikis, dan juga perundungan. Kemudian survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mencatat ribuan pelajar di tingkat SMP dan SMA di kota-kota besar menemukan angka yang fantastis. Ada 97% pelajar mengaku pernah mengakses konten pornografi akibat paparan dari gawai tanpa filter. Kemudian data Badan Narkotika Nasional, pendengar, serta catatan kepolisian berkala menunjukkan bahwa tren ada sekitar 24% pengguna narkoba berasal dari kalangan pelajar. Tentunya ini jumlah yang sangat besar ya, diiringi dengan fluktuasi angka tawuran pelajar yang tentunya masih tinggi di wilayah urban.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Mendengar kalau membandingkan ya, dari zaman ke zaman, bahwa sepertinya ketika zaman dahulu atau di era generasi 80-90an, relasi antara murid dan guru ini sangat terlihat. Sifat takzim ini sangat ditunjukkan oleh para siswa. Seperti misalnya contohnya ketika murid menunduk saat lewat di depan guru, patuh dan menganggap guru sebagai pengganti orang tua di sekolah. Sementara di era sekarang, batasan sopan santun ini sudah mulai memudar. Bahkan ada kasus murid menendang guru, mengajak guru berkelahi, atau melaporkan guru ke polisi karena teguran disiplin. Kemudian hal ini juga terjadi pada respon orang tua ya. Kalau di era generasi 80 sampai dengan 90-an, jika anak dihukum guru karena salah, orang tua justru akan membenarkannya dan dianggap sebagai sifat atau sikap mendisiplinkan si anak tersebut. Nah, berbeda dengan apa yang terjadi pada era sekarang, bahwa orang tua cenderung reaktif, menyalahkan guru, bahkan membawa persoalannya ke jalur hukum atas dalih kekerasan pada anak. Informasi moral didapat secara terstruktur ya, melalui buku bacaan, kemudian juga pelajaran budi pekerti dan juga pengawasan ketat dari orang tua maupun guru. Ini tentunya kita temukan di era 80 sampai dengan 90-an. Nah, dengan perkembangan zaman ya, generasi kini mendapatkan informasi dengan akses yang lebih luas, yang tentunya menjadikan konten tanpa batas, kemudian juga pengaruh budaya asing yang masuk tanpa terfilter, sehingga umpatan kasar hingga paparan radikalisme di digital juga dapat ditemukan. Termasuk juga budaya berbahasa. Santun kemudian juga berjarak ya, menggunakan tingkatan bahasa yang menghormati orang yang lebih tua. Ini sangat kita temukan di era terdahulu, di generasi 80 sampai dengan 90-an. Nah, berbeda dengan apa yang terjadi pada saat ini, di mana kosakata terdengar lebih blak-blakan dan kasar. Dan ini lebih parah lagi, terjadi secara masif di media sosial dan kerap diadopsi ya dalam obrolan sehari-hari di dalam kelas.
1: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: Selamat malam, jumpa lagi kita di Ruang Rindu ya. Di hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun ya. Sudah selesai dari semua aktivitasnya, tinggal bersiap-siap istirahat sambil mendengarkan Ruang Rindu di malam hari ini. Seperti biasa ya, Ruang Rindu akan hadir untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti bersama saya Bini Pratama malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, nomornya masih sama. Masih di 646-521 atau di 634-823 atau melalui jalur seluler di 081-802-056-000. Kita sapa dulu penelpon pertama di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu.
0: Halo Bang.
1: Ruang Berbagi Rindu. Kita kenang masa lalu.
0: Apa kabar Bang Anwar?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Ini Bang Benny.
0: Iya betul.
1: Iya. Salam-salam ya.
0: Silakan Bang Anwar.
1: Yang pertama untuk Bang Benny, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Salamnya buat ke semuanya saja tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Anwar, pembuka jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Selamat malam dulu untuk semua warga Nusa Tenggara Barat di malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak ada masalah yang kalaupun ada masalah, mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan. Kemudian juga ada jalan keluar yang terbaik pokoknya ya. Di belakang Bang Anwar, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Memori Berbagi Rindu lewat lagu bersama Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Selamat malam Pak Mawiin.
2: Selamat malam juga Bang Benny.
0: Bagaimana kabarnya Pak Mawiin?
2: Bagus-bagus, tidak ada hujan sudah.
0: Oh iya, ini sudah beberapa hari hujannya menghilang Pak Mawiin ya.
2: Sudah musim panas tiba.
0: Iya.
2: Musim kemarau. Biasa kalau sudah namanya musim panas, kemarau atau kekeringan, nanti disusul musim hujan, kebanjiran.
0: Di Tanjung, kalau di dekat-dekat tempatnya Pak Mawiin ini sekarang petani nanam apa Pak Mawiin?
2: Biasa petani dia menanam padi saja kalau di bagian Tanjung ini.
0: Karena
2: kecuali di bagian Gangga itu saya dengar beritanya dua kali tanam padi, satu kali tanam kacang gitu atau yang lainnya.
0: Kalau di tempatnya Pak Mawiin mungkin karena ketersediaan airnya masih ada ya untuk irigasinya ya?
2: Iya, karena mereka senang menanam padi, tidak lagi mengikuti seperti di zamannya Pak Harto, dua kali padi, satu kali kacang. Biar dulu kan supaya tidak ada hama werengnya.
0: Betul.
2: Jadi werang-werang dulu yang berkeliaran di seluruh Indonesia itu bisa beradaptasi di tumbuhan lain.
0: Pamoin malam hari ini salamnya untuk siapa?
2: Oh, salam buat Pak Haji Sahabudin di Gerung, ada juga Bunda Aisyah yang di Kuripan, Ina di Jasan Geres, Bunda Ratu Lale, ada Pak Marisa, juga Pak Ordes, Bang Fajar yang ada di Pantai Kute, Pak Irwan yang ada di Sanubaya, begitu juga Bunda Cahaya, Bunda Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, Pak Tinggu, ada juga Bang Raja dengan Pak Jamaluddin. Ya semua-semua lah gitu ya Bang Benny ya.
0: Siap Pak Mawiin.
2: Terima kasih Bang Benny.
0: Terima kasih kembali Pak Mawiin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mauin di Tanjung Lombok Utara ya. Mudah-mudahan pokoknya untuk Pak Mauin dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Di belakang Pak Mauin, selamat malam Rong Rindu.
3: Selamat malam Rong Rindu. Rong Beni.
0: Halo Pak Jamiluddin nih ke?
3: Iya betul.
0: Apa kabar Pak Jamiluddin?
3: Alhamdulillah baru pulang tahlilan orang mati.
0: Oh ada anak ya, ada tahlilan ya, ke dia.
3: Keluarga di sini.
0: Ini
3: mau cepat-cepat mbak, ada pulsa ini.
0: Sila.
3: Iya, yang tadi itu Pak Mauin.
0: Oke.
3: Salam ya, sama Pak Arya, sorry. Ini nanti ada Bunda Siti Hajar, Sudah Isa, Bunda Kartini. Ya, semuanya sudah.
0: Siap Pak Jamiluddin.
3: Dibungkus lagi satu. Di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat selalu ya.
0: Amin. Pak Jamiluddin di Bebie Lombok Tengah, salam hormat dan salam hangat juga untuk warga Bebie dan juga sekitarnya di Mantang ya. Malam hari ini mudah-mudahan semuanya happy aja ya di malam hari ini. Kita ke lagu dulu ya. Malam hari ini di malam Jumat seperti biasa ya ada lagu mancanegara dari tahun 2010-an hingga yang terbaru. Kita ke Arena Grande dulu dengan Just Look Up.

komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, benar, kembali kita di Ruang Rindu ya. Masih 15 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih cukup lama kebersamaan kita di Ruang Rindu. Silakan untuk Anda yang masih belum bisa bergabung di sesi pertama tadi, kami persilakan. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Bang Ben ini?
0: Enggih. Bunda Kartini ini kah? Halo Bunda Kartini. Bunda Kartini, halo. Ya, sepertinya jaringannya terganggu ya. Nanti dicoba lagi Bunda Kartini. Mudah-mudahan nanti sinyalnya bisa lebih jelas ya. Di belakang Bunda Kartini. Selamat malam Ruang Rindu. Terputus.

0: Halo, selamat malam, Bang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Ke?
1: Dengan Bapak Icok.
0: Bapak Icok, apa kabar?
1: Alhamdulillah, aku sehat, tapi jangan jadi sakit.
0: Kirim salamnya buat siapa, Bapak?
1: Buat Risa ya, yang lagi tidur, katanya harus kurang sehat. Ada Bang Fardes, ada Bang Jin, ada Bang Fajar, ada Bang Raja, ada Bunda Risa, ada Bang Mahir, ada Mbak Raya, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Mahir, ada Bang Anwar, ada Bang Madura, Bang Ben ya.

0: ada video di Facebook. Dan semuanya ada Bang Ben ya.
1: Oke, Bang Kenzo.
0: Cuaca gimana sih sana Bang Ben?
1: Gimana?
0: Pasti lagi aman di sana cerah.
1: Alhamdulillah, hari ini cerah ya. Belum ada hujan, sudah satu mingguan.
0: Terus malam di sini hujan sih, tengah malam tapi kecil.
1: Ya alhamdulillah, Lombok Timur. Betul, itu sudah. Bener Bang Kenzo.
0: Terima kasih Bang Ben ya.
1: Terima kasih kembali Bang Kenzo. Bang Kenzo di Lombok Timur ya. Salam hormat juga untuk keluarga Lombok Timur malam hari ini. Di belakang Bang Kenzo, selamat malam Rong Rindu. Halo, selamat malam Rong Rindu. Dengan siapakah di ujung telepon sana? Ini mudah-mudahan tidak terganggu oleh jaringan ya. Dari tadi ada beberapa penelpon yang masuk, kemudian sudah terhubung tapi suaranya tidak kedengaran ya.

0: Kita coba kembali, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Tadi keputus sama sinyal Bunda Kartini nggih?
1: Iya, keputus sinyal kali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, kita jumpa lagi Bang Beni ini.
0: Nggih, betul. Bunda Kartini apa kabar?
1: Ya, apa kabar Bang Beni?
0: Sehat, Bunda gimana kabarnya?
1: Kita sehat gitu. Enggak hujan di ini. Mataram.
0: Enggak ada, dia panas nih ke di sini ya, Bunda.
1: Iya, tadi malam di Lombok Timur bagian ini, bagian tempat tertinggal ini.
0: Alhamdulillah.
1: Lebat hujan jam 11 itu.
0: Di sini enggak ada. Bunda Kartini ini mau kirim salam buat siapa?
1: Ya, salam-salam buat Mbak Maya, Mbak Dinanti, Bunda Cahaya, Bunda Isa, Bunda Siti Hajar, Bunda Mesinya, Mbak Jinja, Gila, lalu semua-semua salam sehat lalu. Kemudian ada Bang Raja, Bang Fajar, Bapak Haji Herman, Bapak Haji Muhyiddin, Bapak Sutri, Bapak Mawiin, Bang Alvin, Bang Irwan, Bang Orde, semua-semua salam sehat lalu. Buat Bang Beni sehat lalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Rezeki yang cukup, barokah.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini di Lombok Timur ya, akhirnya bisa masuk tanpa terputus sinyal ya. Salam untuk juga, untuk keluarga di rumah juga Bunda Kartini ya. Tadi sudah sempat masuk juga Bang Fajar, tapi sepertinya belum terkoneksi dengan baik ya. Yang malam Jumat ini seperti Pak Jamiluddin yang pulang tahlilan ataupun zikiran ya, biasanya kalau malam Jumat acara-acara di kampung itu biasanya ngambilnya malam Jumat kalau untuk acara-acara syukuran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar ya. Kita jawab satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Sebenarnya Bang Beni sehat, aman, tentra.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Bang Beni lah. Kan saksinya
0: nih. Anggi, tadi sudah sempat masuk, keputus nih ke.
2: Ada salah-salah
0: sendiri. Silak Bang Fajar.
2: Ada. Tanpa persahabatan ada pun dan masih ada nanti dia ada cahaya Maya. Kita Mbak Ayu. Salam Mbak Widya dan menyelesaikan terus ada. Mbak Lade, beribu-beribu, Bang Jogi, Bang Raja, Bang Raja, Bang Raja, Bang Mawid, Bang Mahid. Purbaya, ada Pak Medit. Ada Bang Anwar, Bang Irwan, dan ada Pak Supit, Bernie. Terus Bang Arsaril, Bang Kenzo, Mbak Kenza. Semuanya sudah selesai, semoga semuanya
0: siap.
2: Kalau tanpa kesempatan doa, tetap sehat, panjang umur, berhasil, dan semoga keluarga dan semoga RRI terkena sehat, panjang umur, berhasil.
0: Amin.
2: Terima kasih, Bang Beni.
0: Terima kasih, Bang Beni.
2: Selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Fajar ya di Lombok Tengah ya. Baik pendengar, kembali kita ke lagu dulu ya. Nanti setelah lagu kita kembali berbagi rindu di Ruang Rindu. Ada Janet Brother dengan Green Light.

0: Baik, pendengar, kembali kita di Ruang Rindu ya. Sudah pukul 9:30 malam ya. Buat yang sudah mau beristirahat, silahkan. Mudah-mudahan besok bisa beraktivitas kembali seperti setiap kala ya. Sambil dengerin Ruang Rindu ya di malam hari ini. Tentunya selamat malam juga untuk Anda yang masih ada di luar rumah ya, ngumpul-ngumpul bareng teman ya, menghabiskan waktu sambil sharing hal-hal yang sudah terjadi satu minggu belakangan, mungkin ya baru ketemu sekarang ya sama teman-teman dekat ini. Baik pendengar, kita sapa penelpon yang sudah masuk. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang Ordes.
1: Gimana kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah, Bang Ordes gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah masih kerja-kerja hari ini.
0: Mudah-mudahan cepat selesai Bang Ordes kerjaannya.
1: Iya, masih banyak tadi saya belakangan dulu sih aja gak bilang. Saya ingin cek kepada Bang Ben yang siaran ya.
0: Enggak.
1: Telepon kalau Bang Ben ini.
0: Ini berturut-turut besok malam saya lagi Bang Ordes.
1: Oh iya malam Minggu ya.
0: Malam Sabtu besok malam.
1: Oh iya Bang Sabtu.
0: Enggak.
1: Salam tuh ya.
0: Sila.
1: Salam sama Bang Alvin, Bang yang lain, Bang Fajar, Bang Raja. Bang Kijo, Bang Jun, Bang Irwan, Pak Mawin, Bang Ataman, Pak Maya, Mbak Ila, Mbak Ginja, Mbak Ginanti, Mbak Ayu di Maluku Utara, Mirian, Bunda Sidajar, Bunda Lalirati, Bunda Isa, Bunda Kartini, Pak Jamiludin, Pak Solihin, Pak Maliki, dan semua Bang Ben ya.
0: Iya Bang Ordes.
1: Semoga Bang Bani sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Dan diberikan rezeki yang banyak.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes ya. Mudah-mudahan aktivitasnya malam hari ini cepat rampung biar bisa istirahat habis ini ya. Di belakang Bang Ordes, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Beni yang ganteng.
0: Halo Bang Irwan, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baru bangun tidur. Kita lihat Mas Ordesnya masuk, terima kasih keringannya di sebelah sore tadi ya. Sukses selalu Ordes.
0: Gimana cuaca malam hari ini di Lombok Timur Bang Irwan?
2: Wah, Iqmal itu dari jam 5 sudah dingin, pengaruh sembalun juga.
0: Oh iya benar-benar kalau di Iqmal betul.
2: Iqmal dari dulu sudah.
0: Kirim salam buat siapa Bang Irwan?
2: Buat Ila sudah masuk nih.
0: Belum.
2: Ayo Ila deh masuk. Di belakang sukses selalu, semoga sehat selalu bersama keluarga di sana ya. Ada Mas Raja juga ya, apa kabar? Terus ada Kinanti, ada Mawin juga, terus ada Mak Marno juga ya, ada Bajang Lae, ada Paku Buntur, ada Bajang Tenggara juga di sana, selalu ada Ica Batu Muli, ada Nelly, ada Inahil, terus apa lagi, ada Cinta, Kinso, Akuan terus ya, selalu. Dan semua sudah ya.
0: Siap.
2: Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu, banyak uangnya.
0: Amin.
2: Selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irwan. Baru bangun langsung dengar Ruang Rindu ya, bisa masuk ke sini. Sehat selalu Bang Irwan bersama keluarga di Aikmal Lombok Timur. Di belakang Bang Irwan. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Dengan
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Oke, dengan siapa ini?
3: Dari Tawon, Bang Weni.
0: Tawan. Tawan di mana?
3: Iya. Di Singaraja, Bali.
0: Oke, salam kenal Bang Tawan.
3: Salam kenal Bang Weni, ini pemain gabungan. Biasanya saya masuk di siang-siang apa itu yang
0: di 100% Indonesia. Iya.
3: Iya, benar-benar.
0: Di iya, Singaraja iya. Gimana cuacanya malam hari ini Bang Tawan?
3: Cuaca tadi panas, cuma sekarang malam dingin.
0: Iya.
3: Biasanya kalau ya berapa hari, berapa minggu ini kan dingin banget di Singaraja.
0: Oke, kirim salamnya buat siapa Bang Tawan?
3: Salamnya buat semuanya aja deh, buat dengar Ruang Rindu di Lombok, di Singaraja. Di Singaraja jernih banget loh, di 92,7 saya monitor.
0: Oke, siap.
3: Iya. Sampai jam berapa Ruang Rindu kalau di Pro 1 ini? Biasanya, Bang Bin. Kayaknya malam tumben loh monitor.
0: Sampai jam 11 malam nanti.
3: Dari jam 9?
0: Dari jam 9, ya betul.
3: Oke, betul ya. Berarti besok kalau saya gabungan gampang lah.
0: Oke, siap, ditunggu.
3: Berarti boleh request lagu ini?
0: Boleh. Kalau lagunya sudah ada di playlist. Ini kalau mau milih dari yang ada di playlist, ini ada Alexander, lagunya Ill. Terus ada Beyonce Avenue, itu Let It Go. Sama lagi satu, A Great Big World, itu lagunya Darling It's Over.
3: Oh boleh deh, Darling It's Over juga boleh deh.
0: Oke, siap.
3: Oke, terima kasih Bang Benny.
0: Terima kasih kembali.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Tawan. Terima kasih Bang Tawan di Singaraja, Bali ya. Oke, selamat malam juga kalau begitu untuk warga Singaraja dan di Bali juga ya malam hari ini. Semoga bahagia semuanya ya. Baik pendengar, nanti kita akan kembali di sesi terakhir ya. Kita ke Great Big World dulu dengan Darling It's Over.
4: I don't know where to go from here, but I'm tired of trying to make it right.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Iya, pendengar, kita ada di sesi terakhir ya dari Ruang Lindung untuk malam hari ini. Tentunya besok untuk pendengar yang masih harus beraktivitas, jangan lupa malam hari ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya dengan baik agar besok aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar ya tanpa ada kendala. Buat yang masih ada di tempat aktivitas malam hari ini, untuk abang-abang dan ibu-ibu yang punya usaha, terutama misalnya kuliner malam ya, biasanya sampai menjelang dini hari, nanti mudah-mudahan usahanya, dagangannya ini laris manis ya, bisa cepat pulang kemudian berkumpul dengan keluarga. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, ke?
1: Dengan Pak Nursah ini, Bang Benny.
0: Lama tidak dengar kabarnya Pak Nursah. Apa kabar Pak Nursah?
1: Lama sekali saya juga, lama sekali saya hilang ya.
0: Betul. Sehat Pak Nursah tapi ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat Bang Benny.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya Bang Benny.
0: Amin, Pak Nursah juga.
1: Ya. Dalam ini buat teman-teman semua ya Bang Benny.
0: Enggih, sila.
1: Karena lama tak pernah oleng-oleng, sekarang ini ya buat semua dah yang ada di KLU, Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Mataram, semuanya dalam sehat selalu.
0: Amin.
1: Dari Pak Nursah ini tumben ini sudah hampir berapa minggu atau hampir bulanan ya Bang Benny.
0: Sebulanan lewat.
1: Ya, ya. Terima kasih Bang Benny, selamat malam, salam sehat selalu. Kita ketemu mudah-mudahan besok. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursah ya, lama tidak dengar suaranya. Alhamdulillah, senang sekali bisa mendengarkan suara beliau malam hari ini. Mudah-mudahan besok malam dan seterusnya bisa menemani kita kembali ya. Di belakang Pak Nursah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Tenggo, apa kabar?
2: Iya Bang Ben. Sudah di Sembawang saya ngomongin.
0: Oh, sudah sampai di Sembawang, alhamdulillah.
2: Tapi saya mau jemput tadi Mataram lagi. Tinggal lagi di sana nanti.
0: Mudah-mudahan Bang Tengku ya.
2: Gimana mau tinggal di sana, kontrak lagi.
0: Yang penting usaha lancar Bang Tengku.
2: Iya, ini saya lagi dicek ini.
0: Kirim salamnya buat siapa ini Bang Tengku?
2: Salam buat Pak, siapa nih, Pak Nursah ya?
0: Pak Nursah tadi ya.
2: Salam Bapak Nursah, salam kenal Pak Nursah, habis bawa Mas Tengku nih. Pak Jamiludin, Pak Moilin, Arpin, Bunda Aisyah, Pinanti, Sinja, Apriana, ada namanya Ria di situ di perusahaan itu, Kawet?
0: Ada di operator ada Mbak Ria.
2: Di operatornya ya?
0: Iya.
2: Dia di Sembawa di mana katanya?
0: Ah, kurang tahu Sembawanya Sembawa mana Mbak Ria?
2: Iya, jangan-jangan maksudnya satu kampung saya di Sembawang.
0: Iya. Bisa jadi, bisa sama, jadi.
2: Kemarin sama Mbak Dian, saya tanya Mbak Dian bilang, aida, nanti nama Tenggu nanti panjang ceritanya katanya Mbak Dian.
0: Siap.
2: Maksudnya saya mau tahu di Sembawang di mana, tapi satu kampung sama saya kan.
0: Nah, mungkin kalau Mbak Dian tahu dia.
2: Iya, maksud kemarin semenjak tahu, lalu dia tahu Mbak Dian. Dibilang panjang nanti, panjang apa? Kira gitu aja Bang Tenggu.
0: Oke, Bang Tenggu.
2: Kemarin saya pulang balik ke Jawa, saya pergi di rusak itu. Kan ada pesannya Priyana.
0: Iya.
2: Ada Priyana itu, saya mau kasih dia, malah nggak ada orang. Kita nomornya di pun Priyana juga enggak ada, berarti bukan rezeki bagi dia sudah ini. Di mana Priyana itu Lombok Barat ya?
0: Iya, beliau di Mataram.
2: Oke, Bang Benny, habis itu sama tadi saya masuk jalan ketemu sama.
0: Iya, kita malam terus soalnya Bang Tenggu.
2: Oke. kira. Kira Bang Benel.
0: Siap.
2: Berarti nanti masuk salamnya.
0: Oke, siap. Ini belum ada yang masuk nih, Mbak-mbak dari Lombok Utara.
2: Kira. Salam kalau dia masuk ini nanti.
0: Nggih.
2: Oke, assalamualaikum Bang Benel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tenggu di Sumbawa tadi ya. Oke, selamat malam juga untuk pendengar yang ada di wilayah Sumbawa ya. Penelpon terakhir ya. Halo, selamat malam Rong Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Maya gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Kenapa tidak lewat seluler?
3: Iya, nggak ada sinyal. Ini HP lain terpakai ini.
0: Oke.
3: Iya dah, buat semuanya aja ya. Dan fansnya RRI semuanya tanpa terkecuali udah tetap sehat aja.
0: Amin.
3: Buat Bang Benny, selamat lanjutkan aktivitas.
0: Terima kasih.
3: Selalu panjang umur murah rezeki. Dan ternyata tunggu ya.
0: Oke.
3: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penelpon terakhir malam hari ini dari Mbak Maya ya, Mbak Maya di Mantang Lombok Tengah. Terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah mampir di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Bang Arwar, kemudian Pak Mawin, Pak Jamaluddin, Bunda Kartini, ada Bang Kenzo juga tadi, Bang Pajar, Bang Ordes, Bang Irwan, terus ada Bang Tawan juga di Singaraja tadi ya sudah mampir. Terakhir tadi ada Pak Nursa yang lama tidak terdengar suaranya. Dan Bang Tengge juga Mbak Maya terakhir ya penutup jumpa kita di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi pendengar. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu agar bisa melakukan hal-hal yang baik pastinya dan bermanfaat untuk orang lain dan juga diri kita sendiri pastinya. Kita tutup jumpa kita malam hari ini dengan Boys Avenue dengan Let It Go.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja bersatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini Jumat 7 Agustus 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini pendengar, saya Dian Mustafa, dan operator ada Bung Imam yang akan menemani anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Ya, silakan anda memantau siaran kami pendengar melalui 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan juga di AM 855 kHz. Nge, sida bisa pirengan, nge, sila di frekuensi ini ke yang sudah kami informasikan. Sekali lagi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan juga di AM 855 kHz. Baiklah pendengar, di hari ini kita langsung saja membuka rangkaian acara yang pertama. Kami akan masuk Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Diawali nanti dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan nanti dengan tarhim, kumandang azan subuh, kemudian insya Allah diakhiri nikenggih dengan tausiah pagi. Baiklah pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami menuju siaran Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Disilakan bagi jemaah, bagi yang masih berada di belakang untuk lebih merapat ke depan, karena sebentar lagi kajian akan segera kita mulai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau demi akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI yang akan melanjutkan kajian kita pembahasan kitab pembahasan tafsir Al-Quran Surah Al-Fath ayat 8 sampai dengan ayat 10. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6 lewat 27 menit waktu Indonesia bagian tengah. Marilah sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada jamaah untuk membuka mushafnya pada Quran Surah Al-Fath ayat 8 sampai dengan ayat 10. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama.

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar janji atas diri sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
1: Selanjutnya kepada Al-Mukarram, falyatafaddal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنام سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل أمورنا يا الله وأنت أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها الحاضرون segenap jemaah Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Pro 1 Mataram, ma'azani Allah wa yahkum majma'in dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, tentunya memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kembali kita dibangkitkan dari kematian kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk sejenak untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah, setiap kebangkitan kita mendatangkan ridha dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hajat dan munajat dalam doa-doa kita pagi ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Allah jadikan kita menjadi hamba-Nya yang selamat afiat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa semoga tercurah limpahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan tadi merotalnya pada surah Al-Fath ayat 8 sampai dengan 10. Berikut terjemahnya. Semoga sekali lagi tilawah dan terjemah tadi mendatangkan rahmat Allah buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, segenap jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan penegasan atas posisi, keadaan dan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk menjadi bagian daripada tasyrifan, yakni pemuliaan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tentara-tentaranya langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha bijaksana. Kemudian pada ayat ini Allah jelaskan summam tanna ta'ala ala rasulihi al-karimi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan ala rasulihi al-karim, atas rasulnya yang mulia, bitashrifatin birrisalah, dengan kemuliaan sebagai seorang utusan. Jadi satu-satunya nabi dan rasul yang betul-betul diakui kerisalahannya, kenabiannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak ayat di Al-Qur'an ukurannya pun beliau datang dari seorang Arabi yang Quraisy, itu tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wab'athahu ila kafat ila kafatil khalqi, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutusnya bukan hanya untuk sebagian manusia saja, tapi kafatil khalqi, untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Disebut makhluk kullu ma siwallah, semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, ya, selain Allah adalah makhluk, dan Allah al-khaliq yakni yang pencipta. Kullu ma siwallah makhluk, selain Allah adalah makhluk, malaikat ya makhluk, bumi ini ya makhluk, langit ya makhluk, air ya makhluk, ya manusia ya makhluk, binatang ya makhluk. Yani seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW bukan hanya satu golongan saja, semua adalah bagian daripada tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk memuliakan keagungan kerisalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Inna, sesungguhnya kami, artinya mu'azzam nafsah, Allah mengagungkan dirinya dengan menyebut inna, ya. Inna tidak mewakili siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, maknanya mu'azzam nafsah yakni mengagungkan dirinya sendiri. Inna, sesungguhnya demi kemuliaanku, seolah-olah Allah berfirman, arsalnaka, sungguhnya demi kemuliaanku telah aku utus engkau Muhammad syahidan, hal keadaannya sebagai syahid, sebagai saksi atas seluruh manusia, seluruh umat, seluruh nabi dari Adam sampai terakhir, wa mubasyara, dan sebagai pemberi kabar gembira, bil jannah liman yu'minu billah, dengan kabar gembira dengan surga buat yang iman, yang taat pada Allah, wa nadhira bil kufri, dan pemberi peringatan buat orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ai inna arsalnaka ya Muhammadu syahidan 'alal khalqi yaumal qiyamah. Artinya adalah kami telah mengutus engkau Muhammad syahidan, keadaannya pertama sebagai saksi atas seluruh makhluk nanti hari kiamat, ya, termasuk umatnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ummatan wasata, litakunu syuhada 'alan nas, ya, kita berada pada umat yang pertengahan, ya, tidak posisi kanan, tidak posisi kiri, hanya berada, selalu berada di pertengahan, penyeimbang antara umat-umat manapun, sehingga karena dia menjadi penyeimbang, penyeimbang Allah sebutkan pun umatnya menjadi litakunu syuhada 'alan nas, menjadi saksi-saksi atau seluruh manusia. Kita ditanya ujung-ujungnya bagaimana tentang umat Musa, bagaimana tentang umatnya Nabi Nuh, bagaimana, kita semua menyaksikan keadaan mereka ketika mereka mengkhitab umat Nabi Muhammad SAW ukurannya. Fa kaifa tukhatibuna bis syahadah, bagaimana kalian itu mengkhitab kami dengan persaksian ini, kita tidak satu masa, kita tidak satu zaman. Ya, maka umat Muhammad pun mengatakan li'anna, karena sesungguhnya kami dimuliakan dengan Nabi Muhammad SAW sebagai saksi, dan kami pun telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan umat-umat kalian, mana yang kufur, mana yang iman terhadap Allah dan nabinya. Dan semuanya kita ada dikasih tahu di Al-Qur'an tentang keadaan-keadaan mereka, maka kita yang menyaksikan, ditahqiq oleh kita, ya, ditahqiq, ditasyhid oleh kita. umat Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tidak ketemu, tapi Allah kisahkan kita dalam kisah-kisah Al-Quran tentang umat-umat terdahulu sebagai saksi. Nah, khususnya di sini semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menjadi saksi atas seluruh umat-umat yang saking banyak ini. Beliau melihat umat Nabi Musa, Nabi Nuh dan seterusnya, tapi yang beliau lihat adalah seperti lautan yang isinya adalah putih semua, ada titik-titik hitam satu dua berada di dalamnya. Saking banyaknya putih itu tidak terlihat ukurannya yang hitam-hitam itu. Ya, karena itulah akhirnya umat Nabi Muhammad SAW disaksikan oleh Rasulullah yang paling banyak memasuki jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la tadkhulul jannah illa ummatak, tidak akan pernah dibuka pintu surga sebelum pertama kali adalah umat Nabi Muhammad SAW. Itu karena apa? Karena kesaksian Nabi Muhammad SAW. Wa mubasyyara, kemudian hal keadaannya, posisi Nabi SAW, mubasyyara lil mu'minina bil jannah, kepada orang beriman dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang beriman dengan surga, dan Rasulullah SAW itu juga khitabnya sebagai tabsyir, yakni memberi kabar gembira dengan surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan kabar itu ukurannya dalam firman-Nya, yakni innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ishtara, yakni membeli, ya, terhadap iman-iman orang yang beriman, bi anna lahumul jannah, dengan kabar gembira bahwa mereka pasti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pun mengingatkan tentang itu, ayo balik ke wataniyah asliyah, yakni ke negeri aslinya kita. Negeri aslinya kita ya adalah apa? Yakni akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis beliau juga menyampaikan, la la taskunu fi diyari dunya fa innahu laisa diyarul mu'minin. Ya, jangan kalian merasa tenang atau jangan merasa bertempat tinggal di dunia, karena hakikatnya dunia ini laisat bidaril mu'minin, bukan rumahnya orang beriman. Rumahnya orang beriman adalah aslun wataniyah, yakni negeri aslinya, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kabar gembiranya. Ya, wa mundhira, posisi yang ketiga, Rasul SAW nadhir ay mundhir, yakni pemberi peringatan. Buat siapa? Lil kafirin, buat orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, min adzabin nar, berupa azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah mengingatkan dengan surga, mengingatkan dengan neraka, menyaksikan kita bahwa kita semua bin ahli jannah, sampai beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, kullu ummati yadkhulunal jannah. Itu saksinya Rasulullah, yakni semua umatku adalah pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang ikut saya, yang iman sama Allah, yang ikut saya, yang berbaiat pun kepada Rasulullah SAW, ya, itu sungguh dia bersama saya di surga. Ya, anda mau ikut sama saya, anda mau ikut taat sama Nabi, anda mau berbaiat sama Nabi SAW, sehingga nanti di bawah ayat ini tentang baiatul ridwan, yakni baiatnya sahabat-sahabat, yakni di Hudaybiyah, untuk berbaiat masuk Islam kepada Rasulullah SAW. Dan itu ditahqiq oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa baiatnya, keimanannya kepada Rasulullah itu sama juga hakikatnya dia berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Man ata'a Allah faqad ata'a Rasul. Siapa yang taat kepada Allah, sungguh dia mentaati Rasul. Siapa yang mentaati Rasul, ya pastinya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini posisi Nabi SAW yang dijelaskan syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Apa fungsinya, tujuannya Rasulullah SAW diberikan hak untuk menyampaikan sebagai tafsir dan tanzir, sebagai sanksi, litu'minu billah wa rasulih, agar kalian seluruhnya menjadi orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disampaikan Rasulullah SAW adalah wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa fa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang disampaikan Rasulullah kecuali wahyu. Apa faedahnya? Litu'minu billah, agar kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan Rasulullah. Ya, ay arsalnak ar-rasula, kami utus rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, litu'minu ayyuhan nasu, ya, agar kalian beriman wahai seluruh manusia, bi rabbikum, pada Tuhanmu, wa rasulikum, dan kepada rasulmu, haqqal iman, dengan sebenar-benar iman, maful mutlak, haqqal iman, dengan sebenar-benar iman. Jadi benar-benar Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang surga, mengingatkan kita tentang kebahagiaan, yang mengingatkan kita tentang neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebenar-benar iman pada Allah dan Rasulnya. Imanan an i'tiqadin wa yaqinin, iman dengan i'tiqad dan keyakinan yang kuat, la yukhalituhu syakkun, yang tidak satu pun ada keraguan di dalamnya, wala irtiyabun, dan tidak ada keraguan, artinya la raiba fihi, ukurannya tidak ada keraguan di dalamnya, atau tidak ada iman yang sepotong-sepotong, ya, tidak ada iman sedikit kepada sebagian, iman kepada sebagian lebih besar, tidak, semuanya yang mengimani, ya, semua rasul, ya, termasuk, ya, rasul-rasul, nabi-nabi sebelumnya, ya, berarti mengimani seluruh rasul. Mengkufuri satu rasul saja berarti hakikatnya mengkufuri seluruh rasul. Mengkufuri seluruh rasul berarti mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iman yang tahqiq, dengan iman yang benar, kita akan menjadi yakin dan i'tiqad yang sekuat-kuatnya, tidak ada keraguan pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sehingga kita beramal dengan yakin, kita bermuamalah karena yakin pada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah ragu-ragu. Iman ini ibadah, jangan ragu-ragu. Berdoa jangan ragu-ragu, penuh dengan keyakinan. Wa kullu ma lam yuttaqan lam yantafi', semua yang tidak penuh dengan keyakinan maka dia tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun. Maka kita mengaji seperti ini, kita baca hadis, kita baca Al-Qur'an, itu semua faedahnya untuk mentahqiq keyakinan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada keraguan. Doanya yakin, ibadahnya yakin, tidak ada keraguan. Wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu, ya. Agar mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, dan faedahnya juga, kenapa Nabi menyampaikan, menyaksikan dan sebagai tandir, ya, agar beriman pada Allah dan Rasul, termasuk perintah Allah wa tu'azziruh, ya, ay tu'azzimuh, agar kita juga mentakzim semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan semata-mata iman, ya, yang penuh, tetapi tanpa ada takzim, tanpa ada pengagungan terhadap titah dan sunnah Rasul SAW. Maka karena saking tingginya, yakni iman, saking tingginya amrullah, perintah Allah, termasuk sunnah Nabi SAW, maka Allah tegaskan bahwa sehebat-hebat takwa itu apa? Sehebat-hebat takwa itu adalah wa may yu'azzim sya'irallah, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mentakzim, itu luar biasa takzim. Siapa yang mentakzim, ya, syiar-syiar Allah. Siapa yang mentakzim perintah Allah, mentakzim perintah sunnah Rasulullah SAW, fa innaha min taqwal qulub, itulah hati yang paling takwa. Nah, di sini berbicara tentang akhlak, bagaimana kita mentakzim. Ya, solat bukan sekejar melakukan perintah solat, tapi mentakzim perintah Allah dengan hak solat. Ya, dengan hak solat. Di antara hak solat, di antaranya adalah bagaimana kita bisa khusyuk di dalamnya. Itu kan namanya mentakzim. Sehingga perintah-perintah ini, kalau dari bagian keawaman, ibadah dari versi awam, kata Imam Ghazali, itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Tetapi orang yang khawas atau khawasul khawas itu lebih kepada ta'zim sya'air Allah, ya, bagaimana mengagungkan sisi pengibadatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada adab lah, ya, adab, ya, bagaimana setelah salat ada adabnya kita, ya, berzikir, bagaimana adabnya kita apa, ya, tasbih, tahmid, takbir, bagaimana adabnya kita berdoa. Ini kan namanya sya'air Allah, syiar Allah Subhanahu, itu yang paling takwa. Maka jangan menganggap diri paling hebat kemudian ketika kita hanya melakukan aslinya saja, tapi kita tidak tahu bagaimana mentazim perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada adab. Dan Rasulullah tidak hanya mengajarkan zahirnya saja kan, ya, tetapi Rasul mengajarkan tentang batinnya. Ya, makanya dalam tasawuf Imam Ghazali mengatakan, yakni ada bidayatul hidayah, ada nihayatul bidayah, ada permulaan bidayah, ada nihayatul hidayah, ada puncaknya hidayah. Bidayatul hidayah adalah kita mulai dia daripada syariahnya. Nihayatul hidayah, puncaknya adalah hakikat ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin sampai kepada nihayatul hidayah, puncak hidayah, tanpa bidayatul hidayah, tanpa mulai dari awalnya syariahnya. Maka omong kosong ketika orang mengatakan, misalkan ada aliran-aliran dia tidak mengakui syariah, tidak mau sholat, tidak mau ini sudah kehilangan ta'zim li amrillah, dia kehilangan bagaimana mentazim perintah Allah. Maka betapa seluruh ibadah ini semuanya dengan akhlak, semua dengan tertib, semua dengan tuntunan Nabi SAW yang lengkap dengan pentazimannya. Nah, ini perintah Allah, wa tu'azziru, bagaimana engkau itu wa tu'azzimu, mengagungkan perintah Allah. Maka ibadah kita, ya, bukan hanya sekedar dikerjakan, tapi betul-betul pengagungan atas perintah Allah. Ya, kita sholat misalkan bukan hanya untuk karena diperintah oleh Allah, tapi kita betul-betul serius, ya, serius untuk mentazimnya. Hanya di Fathul Muin itu dikatakan ukurannya orang yang mentazim perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat saja, itu Allah sebutkan apa? Ya, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah, ya, segerakan. Artinya bahwa di antara cara mentazim perintah Allah, ya, bagaimana kita apa, menyegerakan menuju perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah isyaratkan tentang orang-orang munafik, ya, innal munafiqin idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini kan orang yang jauh dari ta'ziman terhadap solat perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka malas solatnya, malas-malasan solat sih, tapi malas-malasan solat sih, tetapi ada ingin dipuji, ya, oleh manusia. Solat sih, tetapi apa, ya, ni wala yadhkuruna Allah illa qalil, zikirnya dikit, ingatnya ke Allah itu dikit. Nah, itu tidak ada ta'zimnya. Nah, maka syariah ini agar diangkat betul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang ahli ngaji, ya, ukurannya yang sampai bermajelis taklim, bagaimana tugas kita bukan hanya untuk menyempurnakannya dari sisi zahirnya, tapi batinnya, batin takwa, yakni akhlaknya, adabnya, tu'azzimu, tu'azziru,

takrim. Ya, artinya ya kembali bagaimana tuwaqiru, sama maknanya mengagungkan dan memuliakan segenap perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, makanya kenapa tidak boleh mengatakan hal-hal yang kotor terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan yakni apa? Man rohiba an sunnati, kan. Barang siapa yang tidak suka sama sunnah saya. Ya, tidak suka bukan berarti kita tidak melakukan. Ada orang yang tidak mampu melakukan bukan karena tidak suka, kan, tetapi karena tidak mampu. Yang masalah ketika pelunggu mengatakan tidak senang. Ya, kenapa Pak Haji Soleh tidak ngaji? Itu masalah. Kenapa? Kan hakikatnya yang pelunggu tidak sukai adalah Rasulullah. Ya. Mengatakan kenapa ndak sholat tahajud, ndak ku kenjak, ndak ku demen, polakeng tu yang seperti itu, anda sudah ndak senang sama rasulnya, tapi mengatakan kenapa ndak sholat tahajud, belum sanggup saya, masih kalah sama tidur, itu masih mentakzim Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mengatakan kenapa sih ndak tahajud, ndak ini gengku gawi, lalah hangir, itu bahaya. Ya, itu bagian daripada tidak diakui oleh Nabi sebagai umat. Ya, sehingga ayat hadis ini kan tentang nikah, an-nikahu sunnati, faman raghiba an raghiba fil madhi, ketika diidhafatkan, ya, dimutaaddikan dengan fiil mutaaddi, ya, an ukurannya raghiba an, raghiba itu artinya senang, tapi kalau diidhafatkan dengan an itu menjadi tidak senang. Raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka, artinya mengatakan tidak suka terhadap apa yang disukai Nabi, itu adalah bagian daripada pengingkaran terhadap Nabi SAW. Nah, kalau kita misalkan belum menikah atau tidak menikah, jangan katakan tidak suka sama nikahnya karena dia ada sunnah Nabi, tapi katakan belum mampu ke situ. Kenapa Pak Haji Soleh tidak nikah lebih dari satu misalkan, jangan katakan dek udah menon. Wah cukup, nah, itu masalah. Ya, jawabannya adalah apa? Kenapa anda nikah lebih dari satu? Belum mampu, Pak. Milih lagu Epeng Ayak. Epeng Ayak. Ya, milih merarik Epeng. Ya, artinya, ya, jangan sampai kehilangan pentazimen. Yakni kehilangan kita rasa suka, ya, rasa suka papa dunia aja, suka saja jalan-jalan, seneng ke pantai, seneng ngapa-ngapain, seneng, tapi ketika ibadah mengikuti rasul, kenapa kemudian endingnya adalah tidak seneng? Nah, itu masalah. Jadi kalau tidak mampu, katakan tidak mampu bukan karena kata tidak sukaan atau tidak kesenangan, itu menghilangkan takzim terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Kemudian, ya, agar juga ini masih ataf kalitu'minu billah wa rasulihi, ya, agar kita beriman pada Allah dan Rasulnya dengan penuh pengagungan dan penuh ihtiram, termasuk agar kita niki kenapa muncul iman pada Allah dan Rasul, kemudian para Rasulullah SAW mentahkik umatnya sebagai syahidan wa basyir wa nadhir wa tusabbihuhu bukrata wa asila. Di antara cara penagungan itu huruf ataf, ya, bagaimana cara mengazimkan, mentazim perintah Allah, perintah Rasul Sallam, diantaranya adalah wa tusabbihuhu bukratan wa asila, bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala bukrah di waktu pagi, wa asila dan di waktu sore, petang. Artinya bagian daripada ta'zim, ya, ya, yang kepada Allah dan Rasulnya adalah tasbih itu sendiri. Ya, tasbih kita di pagi, sore, ada zikir maksurat pagi, sore, itu bagian daripada cara mentakzim, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang kurang zikir, kurang tasbih, ini seolah-olah tidak mentakzim perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena Allah sudah khitab seluruhnya makhluk ini bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lillah ma fis samawati ma fil ardh. Karena mereka mentakzim Allah. Ya, dengan apa? Yusabbihu lillah ma fis samawati ma fil ardh. Bertasbih pada Allah yang di langit dan di bumi. Atau wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan segala sesuatu, tidaklah ada segala sesuatu yang ada di bumi, langit atau segalanya, ya, illa yusabbihu bihamdih, kecuali bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin

0: akan tetapi bedanya la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak paham bagaimana cara tasbihnya ayam, cara tasbihnya burung, cara tasbihnya air, cara tasbihnya pohon, cara tasbihnya bintang. Semuanya hakikatnya mentakzim Allah, bertasbih ya. Dan seluruh malaikat sejak awal dia diciptakan sampai dia awet nanti hari kiamat, semuanya mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuk. Itu kan cara mentazim. Malaikat mentazim Allah lewat tasbih ya, ya. Makhluk ini bertasbih ya. Kalau diteliti misalkan oleh orang-orang peneliti ya, pergerakan daun, pergerakan air, pergerakan batu, pergerakan alam ini dengan alat sensor yang paling sensorik lah ukurannya, itu kata penemu-penemu akan membentuk kalimat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah semuanya. Nah, kalau makhluk-makhluk Allah saja yang tidak berakal ukurannya, tidak diberikan kemuliaan melalui akal, itu semuanya mentazim Allah lewat tasbih, kenapa kita ragu bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya kita yang lebih kencang tasbihnya, ya lebih kencang zikirnya. Ya, kenapa? Karena itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, utusabbihuhu bukratan wa asila. Termasuk di sini disebut dengan zikir muqayyad oleh Allah, zikir yang ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukra wa asila, pagi jangan tidak bertasbih, sore jangan tidak bertasbih. Artinya hidup ini bagian daripada tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa makna tasbih? Ya, tasbih maknanya adalah nunazzih, ya nunazzihu, yakni kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya Maha Suci Allah. Ya, mensucikan Allah min kulli naqs, dari setiap sifat kekurangan. Ya, aitu sabbihu rabbakum fis sabah wal masa, yakni kalian bertasbih pada Tuhanmu fis sabah wal masa, di waktu pagi dan petang. Jadi bertasbihlah ya, ada zikir muqayyad, makanya ada zikir ghairu muqayyad, tasbih muqayyad, tasbih ghairu muqayyad, ya yang tidak teratur, terbatas dalam waktu. Misalkan ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang beriman, zikir sama Allah itu banyak-banyak, kapan-kapan aja. Ya. Berapa sebanyak-banyaknya? Ya. Kalau ditaksis ya, ya setelah sholat 3-3 gitu kan. Ya, 3-3-3-3-3-3 100 gitu. Ya. Itu di muqayyad ya, waktunya ditakid pagi ya, zikir pagi, petang zikir petang. Itu muqayyad. Tapi secara umum zikrun katsira, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Nah, itu maknanya ta'ziman li amrillah, atau yu'azzim sya'airullah, mentakzim perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menjalankan perintahnya, tapi ada makna ta'zim di situ dengan perbanyak zikir dan tasbih. Liyakunal qalbu muttasilan. Nah, ini kan liyakuna, kata Imam Al-Baydawi dan Abi Sa'ud ya, juga disebutkan dalam Imam Qurtubi, mengatakan liyakunal qalbu muttasilan billahi fi kulli an ya. Kenapa ada pengagungan, ada tasbih ya terhadap perintah Allah dan Rasulnya? Liyakunal qalbu muttasilan billah fi kulli an, agar hati ini selalu nyambung kepada Allah, fi kulli an, dalam setiap masa, ukurannya apapun masanya, apapun keadaannya, jangan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang masalahnya kita ini selalu lupa, ndak pagi, ndak siang, ndak kaya, ndak miskin, ndak melarat, ya lupa-lupa terus ya. Makanya Allah berfirman wala takunu kallazina nasullah, jangan menjadi orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun kondisinya, apapun zamannya ya, mau zaman A, mau zaman B, zaman MBG ukuran, ya udah ya, enggak peduli, yang penting apa, hati kita muttasil, nyambung ke Allah ya. Yang masalah ya, hati ini enggak nyambung-nyambung, kenapa? Saking kojohnya gitu kan. Bahkan Nabi mengatakan manusia yang paling jauh dari Allah siapa ya, inna ab'aban nas, sungguhnya manusia itu yang paling jauh min Allah, dari Allah. Itu Nabi mengatakan, siapa manusia paling jauh dari Allah ya, al-qalbul qasi, adalah hati yang keras. Kenapa hati yang keras itu menjadi keras? Li'annahu lam yattasil ila Allah, karena dia tidak pernah nyambung dengan Allah, tidak pernah nyambung, itu menjadi hanya keras, kojoh, tebadak, ndek milih ya. itu namanya keras kojoh. Ya, Pak Haji Soleh tahu keras kojoh? Ah, kojoh bahasa Pelungguh apa? Ya. Keras ya. Ke Allah itu paling jauh, bukan tambah dekat. Juga di situ juga Imam Ghazali menyebutkan hadis man izdada ilman lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ya, ada orang bertambah ilmunya saja tapi tidak nambah hidayahnya karena hatinya semakin keras dengan ilmunya, sombongnya muncul situ, riaknya muncul di situ. Ya, jauhnya dari zikir, menganggap diri paling benar, merasa hebat, mengkafirkan orang, menyalahkan orang lain. Ya kan? Ya, itu bagian daripada yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ab'adan nasi minallahi alqalbul qasi, adalah hati yang keras ya. Di antara akibat daripada hati yang keras karena ya tidak mutasil, tidak nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak nyambung dalam setiap keadaan ya, karena keadaan apapun tidak mempengaruhi ya keagungan zikir, keagungan tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ukurannya yang mengatakan subhanallah itu ya adalah binatang, maka itu adalah bagian daripada takzim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat pada Muhammad innama, hanya saja mereka itu yubayyi'una, mereka itu berbaiat semuanya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baiat di sini disebut adalah baiatur ridwan bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah, yakni mereka semua berbaiat untuk takzim, untuk taat, termasuk untuk mati bersama Rasulullah SAW. Idh yubayyi'unaka ya Muhammad fil Hudaybiyah, baiatur ridwan. Ya, innama yubayyi'una fil haqiqah Allah. Ya Muhammad, Allah tegaskan kemuliaan Muhammad bahwa ketika mereka baiat setia, yakni mengaku setia kepadamu sampai kematian, tidak akan berpaling dari Muhammad, ya hakikatnya mereka itu sudah berbaiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal mufassirun, ulama tafsir mengatakan al muradu bil baiati huna baiatur ridwan, baiatur ridwan. Ya. Hina baya as-sahabatu Rasulullah SAW ala al-mauti, ya, ketika mereka itu mau mati bersama Rasulullah SAW. Ya, sehingga Sayyidina Ali pun mengatakan apa, radina qismat al-jabbar, ya, lana ilmun walil adai mal, ya, fa innal mal yafna an qarib wa innal ilma yabqa la yafna alaih. Ya, kata Ali, radina qismat al-jabbar, kami ridha betul, senang betul qismat al-jabbar dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya, lana ilmun, kami diberikan ilmu, kami diberikan cinta terhadap Rasulullah SAW dan ilmu, ya, walil a'da'i mal, dan bagi harta itu adalah untuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Fa innal mala yafna an qarib, karena harta itu habis sedikit lagi. Wal ilma ya al ibadah, ilmu dan iman ini tidak akan pernah habis sampai dengan hari kiamat. Itu sampai pengakuannya seperti itu. Ya, radina qismatal jabbar, kami ridha betul sudah sama apa yang diberikan Allah. Ya, cukuplah Rasulullah bersama kami, maka itu sudah cukup melampaui kekayaan dunia dan isinya. Ya. Itu baiatnya sampai setia meninggal dunia. Di antara riwayat yang paling masyhur misalnya ketika seorang Mu'adz bin Jabal ya diminta oleh Rasulullah ya berdoa, ya Mu'adz ya ma turid, apa yang engkau mau wahai Mu'adz? Qala ya inni ajtamu ilaika fil jannah, saya hanya mau berkumpul bersamamu di surga ya Rasulullah. Ya, syai'un akhar, ada yang lain dari selain itu ndak narak ya Rasulullah, cukup saya minta berkumpul bersamamu, itu adalah baiat nikmat yang paling besar. Wa man awfa, kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ya, mereka berbaiat pada nabi otomatis pada Allah Subhanahu wa taala. Faman nakata, Yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan mereka. Di sini disebut dengan ayat mutasyabihan, ayat-ayat yang mutasyabihan, yang tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, Allah disebut punya yad tapi bukan, tidak sama dengan tangannya makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluk apapun. Artinya bimana? Yadullah fauqadihim, karena kekuasaan Allah di atas kekuasaan apapun, kemampuan kerajaan Allah di atas kerajaan apapun. Artinya bahwa ketika mereka berbaiat kepada Rasulullah, maka Allah tegaskan Allah yang langsung memberi pertolongan atas baiat mereka. Faman nakatha, barang siapa yang menghindar atau berkhianat ya dari baiatnya, fa innama yanqusu ala nafsi, hakikatnya dia berkhianat atas dirinya sendiri. Artinya dia itu berkhianat bukan hanya kepada Allah, bagian yang terbesarnya adalah mengkhianati diri sendiri, menjadi pengkhianat. Wa man aufa bima ahadahu Allah, barang siapa yang memenuhi bima dengan apa ahada yang telah dijanjikan alaihi atasnya Allah, siapa Allah, fa sayutihi ajran azima, maka Allah akan berikan ajran pahala yang gimana, azima, yang azim, sebesar-besar kebagusan. Artinya setia terhadap Allah dan Rasulnya dalam iman, dalam ta'ziman, dalam tasbih, bukrata wa asila, maka akan diberikan ajran azima, kebaikan yang tidak terukur dengan pandangan mata, tidak terukur dengan dengarnya telinga, tidak terukur dengan lezatnya makan dan seluruhnya, karena semuanya lebih dari sekadar yang kita tahu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesimpulannya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus berzikir, bertasbih sebagai bentuk ta'zim kita terhadap Allah dan Rasulnya, dan baiat kita terhadap Allah dan Rasulnya akan mendatangkan nikmat-nikmat pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, panjang umur, sehat dalam iman dan istiqamah, dan kita diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihi marji' wal ma'ab.
1: Ya, pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB. Insyaallah di Jumat berkah ini, apa yang disampaikan Tuan Guru tadi, banyak sekali ibroh atau pelajaran yang kita bisa petik untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan khususnya kita akan menjadi orang-orang yang selalu bertasbih ya, kemudian juga bersolawat ya ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, baiklah pendengar, kita bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, dan kami mengajak Anda untuk merangkai acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini di Jumat Berkah, insya Allah Anda sudah terbangun dari tidur Anda dan dengan bismillah melangkah pasti untuk menikmati suasana pagi dan bersiap-siap ya untuk melaksanakan aktivitas Anda hari ini. Pendengar, mau kemana dan di mana? Ya, yang pasti Anda sudah ini ya mempersiapkan semuanya dan tentunya dengan niat yang sudah matang sejak semalam. Jadi semuanya akan berjalan baik-baik saja. Nge. Jadi sila sida pirengan siaran Nike nge le Proske RRI Mataram yang bisa sida simak siaran Nike dari frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz dan juga di AM 855 kHz. Nge. Buat sida ina amat yang sak berbahagia di pagi hari yang alhamdulillah cerah ya. Baiklah pendengar di NTB Pagi Prosatir RRI Mataram, saya Dian Mustafa, ada Bung Zohrul Himam di operator yang akan menemani Anda melangkah pasti pagi ini menyambut suasana yang tentunya masih sejuk dan ditambah lagi masih dalam keadaan cuaca yang cukup dingin juga ya. Oke, saya hangatkan langkah Anda pendengar dengan lagu dan juga informasi.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat, Lombok Tengah cerah pendengar hari ini, dan Lombok Timur juga cerah, Sumbawa cerah. Kemudian Dompu kabut atau berasap, kalau di Bima udara kabur, Sumbawa Barat kabut atau berasap, Lombok Utara kabut atau asap, kemudian Kota Mataram udara kabur, Kota Bima cerah. Suhunya hampir merata pendengar ya, dari suhu yang 18 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, dan kelembabannya itu dari 50 sampai 97%. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari Jumat 7 Agustus 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendengar masih lanjut terus NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, weekend sudah mau tiba. Anda mau berkunjung kemana nih? Ke desa-desa yang mana maksudnya? Iya, desa wisata sekarang sudah banyak ya di Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya desa wisata ini akan terus disosialisasikan, akan terus dijaga seperti itu ya, dan dikembangkan, karena desa wisata ini ternyata bisa menjadi bagian yang sangat penting ya untuk mengembangkan pariwisata yang mendunia. Oke, pendengar, itu dia informasi yang bisa nanti Anda simak selengkapnya, informasi tentang desa wisata ini di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, dan tentu nanti akan kami lanjut ya di sesi opini publik klarifikasi. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram. Menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Desa wisata kita memang masih tetap berdayakan, kita genjot sampai ada pada angka 401 jumlahnya desa wisata ini.
2: Semuanya terbuka, semua masyarakat itu dipersilakan untuk mengikuti kompetisi.
0: Desa wisata di Nusa Tenggara Barat tetap menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata mendunia. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat akan melelang barang rampasan perkara pidana senilai lebih dari 3,1 miliar rupiah pada 13 Agustus mendatang. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Gili Trawangan bersiap menjadi panggung budaya nasional Gili Festival 2026 yang masuk dalam Karisma Event Nusantara dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 12 Agustus 2026. Gili Festival 2026 menghadirkan ragam seni budaya yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan sekaligus lama tinggal wisatawan. Reza Kurnia melaporkan.
3: Kabupaten Lombok Utara kembali mencatatkan prestasi di sektor pariwisata. Dua agenda budaya daerah resmi masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN tahun 2026, salah satunya Gili Festival yang akan digelar di Gili Trawangan pada 10 hingga 12 Agustus ini. Masuknya Gili Festival dalam KEN menjadi pengakuan terhadap kekayaan budaya dan potensi pariwisata Lombok Utara di tingkat nasional. Selain Gili Festival, Maulid Adat Bayan juga terpilih sebagai bagian dari kalender event unggulan Kementerian Pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan, terpilihnya dua event budaya tersebut merupakan kebanggaan bagi masyarakat Lombok Utara, sekaligus peluang besar untuk memperkuat daya tarik destinasi wisata. Menurut Denda Dewi, saat ini kunjungan wisatawan di Gili Trawangan tengah berada pada puncak musim liburan atau high season, dengan rata-rata mencapai sekitar 3.500 wisatawan setiap hari. Momentum tersebut dinilai sangat tepat untuk menghadirkan atraksi budaya yang mampu memberikan pengalaman berbeda bagi para wisatawan. Denda menjelaskan, wisatawan tidak hanya datang menikmati keindahan pantai dan bawah laut, tetapi juga mengenal budaya lokal, sehingga terdorong memperpanjang lama tinggal atau length of stay di Lombok Utara.
4: Kalau di tahun ini kebetulan kami juga dua event kami masuk di Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata. Jadi ada dua, yaitu Gili Festival, kemudian Maulid Adat Bayan, memang di saat high season, dan harapan kami tentu tetap kembali kepada long of stay wisatawan, daya beli wisatawan.
3: Denda menambahkan, peningkatan lama tinggal wisatawan diyakini akan berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat, mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha kreatif. Selama 3 hari pelaksanaan, Gili Festival akan menghadirkan berbagai atraksi budaya, di antaranya ritual mandi sapar, pertunjukan presean, peragaan busana lokal, serta beragam pertunjukan seni tradisional yang menampilkan kekayaan budaya masyarakat Lombok. Denda juga berharap penyelenggaraan Gili Festival 2026 tidak hanya memperkuat citra Gili Trawangan sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi juga menjadi ruang pelestarian budaya yang mampu memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat di Gumi Tiwo Tatatuna.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus meneguhkan komitmennya menjadikan daerah ini sebagai ikon pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah wisatawan, Dinas Pariwisata Lombok Barat kini mengarahkan pembangunan sektor ini agar sejalan dengan prinsip kelestarian alam, budaya, dan nilai sosial masyarakat lokal. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
5: Bagaimana wisata itu berkelanjutan itu sudah berubah sekarang dari pariwisata yang massal menjadi pariwisata yang berkelanjutan.
6: Pemerintah Lombok Barat terus memperkuat komitmennya menjaga keberlanjutan sektor pariwisata agar tidak hanya menjadi daya tarik ekonomi, tetapi juga tetap ramah terhadap lingkungan, budaya, dan masyarakat lokal. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Agus Gunawan, menegaskan, arah pembangunan pariwisata kini telah bertransformasi dari pariwisata massal menuju pariwisata berkelanjutan dan berkualitas. Dinas Pariwisata Lombok Barat mengedepankan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kelestarian alam. Agus menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan berbagai organisasi perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Dinas Kehutanan untuk memastikan nilai-nilai budaya dan lingkungan tetap terjaga.
7: Masing-masing desa wisata punya masing-masing keunggulan. Keunggulannya tidak hanya dari sumber daya alam, keindahan alam, tapi ada sosial kultural, ya ada budaya. Jadi memang nggak bisa terpisahkan antara pariwisata, budaya dengan sosial kemasyarakatan tradisi yang sudah turun-menurun. Inilah fungsi kita bagaimana mengelaborasi dan mengkolaborasikan potensi-potensi yang ada di desa wisata, ya untuk dikembangkan. Nanti kalau ini memang bisa terjaga kelestariannya dan sebagainya dan menghasilkan PAD, itu untuk pengembangan desa wisata lagi.
6: Melalui inovasi seperti Satgas Sapta Pesona, penanaman pohon dan pembinaan desa wisata, Lombok Barat menunjukkan pembangunan pariwisata tidak harus mengorbankan lingkungan. Justru pelestarian alam dan budaya menjadi pondasi utama dalam menjaga masa depan industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat.
0: Kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara ke desa wisata Kembang Kuning, Lombok Timur terus meningkat seiring dengan momentum high season. Berbagai pembenahan terus dilakukan pihak desa untuk memberikan pelayanan lebih optimal. Yunia Herawati melaporkan.
8: Sangat banyak tamu-tamu yang berkunjung, tamu-tamu kita yang dari mancanegara malam, pagi maupun dari penginapan-penginapan yang ada di desa Kembang Kuning full deh.
9: Desa Kembang Kuning di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur terus mencatat peningkatan kunjungan wisatawan. Kekayaan alam yang dimiliki serta kuatnya pelestarian adat dan budaya lokal menjadi daya tarik utama yang membuat desa tersebut semakin diminati baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Penjabat sementara PJS Kepala Desa Kembang Kuning Lalu Lukman menjelaskan, kondisi sektor pariwisata di Desa Kembang Kuning terus menunjukkan tren positif. Tingkat hunian penginapan mengalami peningkatan. Bahkan banyak wisatawan telah melakukan pemesanan kamar jauh hari, termasuk untuk kunjungan hingga September mendatang. Menghadapi meningkatnya kunjungan tersebut, pemerintah desa bersama masyarakat terus melakukan berbagai persiapan, terutama dalam penataan lingkungan. Salah satu langkah yang diterapkan adalah program Jumat Bersih yang mewajibkan seluruh warga bergotong royong membersihkan lingkungan setiap pekan. Selain itu, menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dilakukan lomba kebersihan antar dusun. Penataan kawasan wisata juga diperkuat melalui pemasangan penerangan jalan di sejumlah titik. Dengan penerangan yang memadai dan lingkungan yang bersih, diharapkan wisatawan merasa lebih nyaman dan aman selama berada di Desa Kembang Kuning.
8: Sampai saat ini alhamdulillah terkait dan kunjungan juga bisa kita bilang minimal tetap dan sekarang meningkat ya Bu. Apalagi sekarang ini kaitannya dengan high season ini kita. Mereka juga sudah memesan kamar jauh sebelumnya untuk menyambut kedatangan dari high season dan seterusnya Niki yang menyambut mereka dengan melakukan penataan lingkungan yaitu dengan melakukan kebersihan dengan menetapkan Jumat Bersih.
9: Selain mengandalkan keindahan alam, Desa Kembang Kuning dikatakan Lalu Lukman juga terus melestarikan budaya tradisional sebagai bagian dari atraksi wisata. Bersama kelompok pemuda dan para pengelola wisata, pemerintah desa rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya. Salah satunya adalah menyelenggarakan presean. Pemerintah desa juga berencana menggelar berbagai kegiatan dan festival kuliner berbasis produk lokal yang diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan serta memperpanjang lama tinggal mereka di Desa Kembang Kuning yang tentunya nanti berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah desa juga terus memperkuat promosi destinasi wisata melalui berbagai jaringan dan kerjasama dengan pelaku pariwisata. Upaya tersebut dilakukan agar kunjungan wisatawan terus meningkat dari tahun ke tahun, sekaligus memperkenalkan potensi Desa Kembang Kuning ke pasar yang lebih luas.
0: Pemda Sumbawa berencana menetapkan Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes sebagai desa wisata. Hal ini dilakukan agar desa tersebut bisa menjadi destinasi wisata yang baru. Randi Pratama melaporkan.
10: Ya kan, bahkan Jorok ini kita akan siapkan untuk desa wisata berikutnya yang jadi Lumbakan gitu.
11: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan Desa Jorok, Kecamatan Untiriwis sebagai destinasi wisata baru pada tahun 2026. Desa tersebut akan ditetapkan sebagai desa wisata untuk memperkuat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Vivi Yulansari mengatakan, Desa Jorok dipilih karena telah memenuhi berbagai persyaratan sebagai desa wisata. Menurut Vivi, selama ini Desa Jorok telah menjadi salah satu tujuan wisatawan mancanegara yang datang ke Sumbawa menggunakan kapal pesiar. Di desa tersebut, wisatawan diperkenalkan dengan berbagai tradisi dan budaya khas Sumbawa yang masih terjaga. Selain memiliki potensi wisata budaya, Desa Jorok juga telah didukung kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang aktif serta UMKM yang telah berjalan sedikitnya 2 tahun. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Dispopar Kabupaten Sumbawa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melakukan pendampingan. Desa Jorok juga akan diikutsertakan dalam lomba desa wisata tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10: Nah, rencananya sih ada, kita makanya itu Jorok ini kita masih untuk kita untuk nyusun anggarannya. Kita ini kan kita lihat kesiapannya mereka kan. Misalnya dari apanya UMKM-nya harus jalan ya, dari yang menjadi persyaratan untuk ya kan, bahkan Jorok ini kita akan siapkan untuk desa wisata berikutnya yang jadi Lumbakan gitu. Karena situ kan sudah jalan, kayaknya misalnya wisatanya jalan.
11: Upaya ini diharapkan mampu menjadikan Desa Jorok sebagai destinasi wisata baru yang berdaya saing dan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa.
0: Sejumlah desa wisata di Nusa Tenggara Barat terus menarik minat wisatawan yang mendapat apresiasi berkat keindahan alam serta kekayaan budaya yang dimiliki. Meski demikian, berbagai masukan dari masyarakat dan pengunjung masih bermunculan, terutama terkait belum memadainya fasilitas penunjang seperti akses layanan pendukung yang dinilai perlu ditingkatkan demi memberikan kenyamanan dan pengalaman wisata yang lebih baik. Berikut tanggapan masyarakat.
12: Nama saya Dona Desta, asli Rembitan. Mungkin kalau dari desa wisata yang saya lihat tuh kebersihan aja. Kebersihan sama papan pelang untuk menuju arah. Seperti di Pantai Segar itu masih kurang saya lihat kayak penunjuk arahnya. Karena kebanyakan juga teman-teman dari luar kota ini pengen untuk main ke sana tapi kadang di Google Map itu tidak terlalu jelas juga kan. Maka perlu juga dari masyarakat sana untuk menyediakan papan arah. Sama kebersihannya juga, terus keamanannya juga. Karena kalau udah malam di sana itu kayak sepi banget dan tidak ada lampu sama sekali.
13: Perkenalkan, saya Imam Al-Farizi. Saya asli Lombok Timur. Di Lombok Timur kan desa Teteh Batu. Kalau yang kesana itu sih, tapi emang itu kan kemarin dapat nominasi juga. Tapi yang saya rasakan juga di sana itu pembangunan infrastrukturnya belum. Walaupun jalan sudah bagus, tapi untuk pemerhatian di spot-spot wisatanya itu belum. Dan juga yang kita paling rasakan ya di mana-mana kebanyakan itu di desa wisata, khususnya di spot-spot wisatanya itu pasti ada harga dari apa yang disediakan itu pasti di mark up tuh. Jadinya ya mungkin itu bisa jadi perhatian juga kan. Itu karena nggak jarang spot wisata di desa wisata itu sepi gara-gara harganya yang terlalu dinaikin.
14: Perkenalkan, nama saya Lalufagi Insawara, asli Gerung. Kalau berdasarkan saya, pengalaman saya sering berwisata ke bagian Loteng sih. Di desa Gerupuk itu wisatanya bagus, bagus sekali, tapi dengan infrastruktur yang kurang memadai sih Pak. Misalkan kalau kita pergi ke salah satu destinasi dengan struktur jalan yang agak berbahaya karena di sana itu juga kebersihannya kurang, sama peta-peta yang ada di wisata tersebut sangat masih kurang kalau menurut saya. Harapan untuk kedepannya semoga dari masyarakat setempat membuat peta atau denah untuk wisata-wisata yang ada di Gerupuk dan menjaga kebersihan dari masyarakat setempat.
0: Desa wisata di Nusa Tenggara Barat tetap menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata mendunia. Saat ini tercatat ada 401 desa wisata yang terus didorong menjadi destinasi unggulan berbasis pengalaman autentik dan pemberdayaan masyarakat. Berikut wawancara selengkapnya bersama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Chandra Aprinova bersama Muhammad Halwi.
15: Pak Kapit, bisa dijelaskan saat ini seperti apa kondisi desa wisata kita di Nusa Tenggara Barat di tengah saat ini kan pemerintah juga mengencarkan adanya pariwisata yang mendunia? Gitu.
1: Baik, desa wisata kita memang masih tetap kita berdayakan, kita genjot deh Pak Alwi. Dari jumlah yang ada kalau kita rekap, baik yang ditetapkan oleh provinsi maupun oleh 10 kabupaten kota itu bahkan sampai ada pada angka 401 jumlahnya desa wisata ini Pak Alwi. Nah, terkait dengan kita sekarang di dalam RPJMD kita untuk mengusung pariwisata mendunia ini tentu menjadikan desa wisata ini juga sebagai salah satu destinasi yang akan dikunjungi oleh tamu-tamu kita yang wisatawan-wisatawan kita yang berkunjung ke Gili, Mandalika, dan ataupun juga pada saat datang menyaksikan event-event besar, tentu desa wisata ini adalah pilihan yang sangat menarik ya, di sela-sela Pokhari Sweat Run, di sela-sela pelaksanaan MotoGP gitu. Nah itu kita usung dia untuk menjadi daya tarik magnet baru bagi pariwisata berkualitas, karena desa wisata ini tentu mengusung pengalaman otentik yang tidak ada di tempat asal wisatawan ataupun di tempat lain, kemudian juga mengusung pelestarian alam dan perubahan iklim, itu juga bagian dari pasar tata buruk. Karena di desa kan pasti udaranya sejuk, banyak pohon-pohon, ya, gitu betul. Kan. Kemudian betul. Pengalaman autentik itu banyak aktivitas-aktivitas masyarakat kita di desa, baik untuk mencari nafkah ataupun di bidang budaya ataupun di ritual-ritual sosial hariannya adalah sesuatu yang otentik. Salah satunya misalnya menghadiri nyongkolan, menghadiri orang maulid,
15: begawe gitu, gitu ya.
1: Begawe, roah, terus membajak sawah dengan kerbau gitu kan. Itu hal-hal yang pengalaman yang menarik gitu. Desa wisata, wellness tourism itu bagian dari juga pariwisata berkualitas yang di

0: Perlu dipahami Pak, dengan segala keterbatasan kita ini, pemerataan memberikan dukungan, support secara keseluruhan itu merupakan tantangan tersendiri. Oleh karena kita menggunakan skala prioritas satu per satu, kita kayak gitu. Tidak bisa kita sekaligus mengingat kondisi kita yang ada saat ini Pak Lui. Jadi kita pakai pelan-pelan satu per satu mana yang aktif.
1: Pak Kabit, ini kan kita tahu bahwa desa wisata ini berjalan sudah 5 tahun lebih ya dari kepemimpinan sebelumnya. Nah ini kira-kira sudah ada tidak kelihatan maksudnya desa-desa itu juga langsung mandiri untuk mengelola desa wisatanya gitu, untuk menganggarkan langsung, terlebih sekarang juga melalui program desa berdaya kan mungkin ada kolaborasi ke sana gitu Pak Kabit.
0: Pertama yang lama sudah banyak ya yang sudah bagus kita seperti Bila Bante, Kembang Kuning, Teteh Batu, itu sudah ditanggap desa-desa mandiri. Nah sekarang lagi tambahan didorong oleh dengan adanya desa berdaya ini, kalau tidak salah itu ada 74 itu desa yang beririsan, desa berdaya ini beririsan dengan desa wisata Pak. Ini karena kita kan diberikan tugas untuk memverifikasi itu. Proposal-proposal betul. Yang mengajukan pembangunan wisata melalui program desa berdaya itu. Nah itu juga akan mendorong karena di situ lumayan besar untuk peningkatan sarana-prasarana ataupun kegiatan-kegiatan lainnya di desa. Nah mudah-mudahan dengan bantuan dari desa, bantuan desa berdaya yang cukup besar ini juga menjadikan desa-desa wisata yang sudah mengajukan proposal ini menjadi berkembang bahkan juga mandiri gitu Pak.
1: Terakhir Pak Kabit, pesan kepada pelaku desa wisata ini agar tetap eksis di tengah banyaknya event juga. Kita tahu kan banyak sekali event-event skala nasional maupun internasional.
0: Pesan kita memang event-event dan dimulai tingginya juga angka kunjungan wisatawan ke daerah kita NTB ini di Lombok dan Sumbawa ini Pak Alwi. Tentu ini peluang bagi desa wisata untuk pengembangan diri dan memetik manfaat peningkatan ekonomi masyarakatnya melalui bertambahnya angka kunjungan wisatawan ini. Tentu hal-hal yang dilakukan adalah mempromosikan, memasarkan desa wisata mereka. Kemudian mengkreasikan paket-paket wisata yang mereka bisa. Misalnya one day in Teteh Batu, one day in dari pagi sampai sore apa mereka lakukan, dia ikuti aktivitas keluarga atau ada paket-paket wisata yang menarik, yang autentik, yang ada di situ gitu. Nah, terus kemudian apa nilai tambah yang mereka bisa branding di desa mereka itu. Bikin-bikinlah hal-hal seperti itu gitu kan Pak. Bagus juga itu gitu. Kreasikanlah paket-paket wisata yang menarik bagi wisatawan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mulai kita digitalisasi ini Pak. Itu yang penting sekali sekarang.
1: Baik, terima kasih Pak Kabit atas informasinya di RRI Mataram.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
2: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat akan melelang barang rampasan perkara pidana senilai lebih dari 3,1 miliar rupiah pada 13 Agustus mendatang. Lelang digelar serentak bersama kejaksaan di seluruh Indonesia dan terbuka bagi seluruh masyarakat. Berikut laporan Adilan.
3: Dan status barang yang dilelang ini harus berstatus clean and clear.
4: Sebanyak 5 kejaksaan negeri atau kejari di NTB bakal mengadakan lelang serentak harta rampasan tindak pidana pada 13 Agustus mendatang. Lelang diikuti oleh Kejari Mataram, Kejari Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, dan Bima. Kepala Subbidang Manajemen Pengelolaan Aset Bidang Pemulihan Aset Kejati NTB, Ahmad Adi Sugiyarto, menegaskan seluruh proses lelang berlangsung secara terbuka, tanpa perlakuan khusus bagi siapapun.
5: Ini murni, semuanya terbuka, semua masyarakat itu dipersilakan untuk mengikuti kompetisi. Jadi walaupun misalnya ada keluarga orang kejaksaan gitu pengen ikut, ternyata dia nilai tawarnya lebih rendah, ya pasti dia kalah. Karena kan ini sifatnya terbuka.
4: Masyarakat yang ingin mengikuti lelang dapat melihat katalog barang melalui laman resmi lelang.go.id. Sementara itu, Kepala Subbidang Penyelesaian Aset pada Bidang Pemulihan Aset Kejati NTB, Kalis Al-Rosi, memastikan seluruh barang yang dilelang telah memenuhi persyaratan hukum sehingga aman untuk dimiliki oleh pemenang lelang.
3: Dan status barang yang dilelang ini harus berstatus clean and clear. Clean and clear ini maksudnya misalnya kendaraan tadi bukan tidak berstatus difidusiakan atau badai dan lain-lain. Untuk tanah tidak dalam status sengketa tidak ada dalam satu hak tanggungan atau

0: dalam kapasitas telah diperjualbelikan. Jadi ini benar-benar kita pastikan bahwa objek yang dilelang ini statusnya clear and clean.
1: Hasil penjualan nantinya akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
2: Peringatan Pekan ASI Sedunia kembali digelar secara serentak pada 1 hingga 7 Agustus sebagai momentum mengingatkan masyarakat akan pentingnya pemberian air susu ibu atau ASI bagi tumbuh kembang anak. Tahun ini kampanye mengusung tema penguatan kebiasaan baik dalam mendukung pemberian ASI. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: ASI itu sering kadang-kadang terlupakan.
4: Penasihat Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Nusa Tenggara Barat Dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan, ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung antibodi alami yang mampu melindungi bayi dari berbagai penyakit pada masa awal kehidupan. Manfaat ASI lanjutnya tidak hanya dirasakan oleh bayi, tetapi juga oleh ibu. Pemberian ASI dapat menurunkan risiko kanker payudara, sekaligus membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga karena tidak perlu bergantung pada susu formula. Mantan Kadikas NTB ini juga menegaskan, berbagai penelitian menunjukkan anak yang memperoleh ASI memiliki daya tahan tubuh dan perkembangan kecerdasan yang lebih baik dibandingkan anak yang tidak mendapatkan ASI secara optimal.
3: Karena ASI itu adalah rahmat Allah yang memberikan banyak keuntungan bagi kesehatan manusia, kemaslahatan manusia. Dengan ASI, anak itu mendapatkan antibodi dari ibunya yang bisa melindungi dia dari penyakit-penyakit di awal kehidupannya. Jadi lihat aja anak-anak di desa pun kalau ASI kan mereka sehat-sehat. Kemudian dengan ASI bisa membantu ekonomi keluarga, karena kalau harus membeli susu formula dengan UMR NTB aja itu sudah memakan seperempat dari gaji orang tuanya kalau harus bayar susu formula. Itu pun susu formula yang paling murah itu.
4: Nurhandini mengakui cakupan ASI eksklusif di Nusa Tenggara Barat masih mengalami penurunan. Saat ini angkanya diperkirakan berada pada kisaran 35 hingga 50%, lebih rendah dibandingkan capaian beberapa tahun lalu yang pernah mencapai 70 hingga 80%.
3: Makin kesini ASI itu sering kadang-kadang terlupakan. Ada yang sering menganggap bahwa ya ASI itu kalau tidak ada ya tidak apa-apa, ada susu formula dan sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa ada keunggulan-keunggulan ASI yang tidak ada di susu formula. Ada yang malas menyusui karena merepotkan, kemudian ada dari sisi estetika mungkin dibilang payudaranya kendor dan sebagainya. Tapi ingat bahwa ada keuntungan lain dari sisi kesehatan.
4: IDAI NTB mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan dukungan kepada ibu menyusui agar pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat terus meningkat. IDAI NTB juga berharap momentum Pekan ASI Sedunia menjadi pengingat bahwa ASI merupakan investasi terbaik untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas.
2: Sebanyak 31.127 keluarga penerima manfaat di Kota Mataram dipastikan akan menerima bantuan cadangan pangan pemerintah berupa 30 kg beras. Fatmawati melaporkan.
5: Malah ini mau dikasih 3 bulan sekaligus, berarti 30 kilo satu penerima manfaat ya.
6: Keluarga penerima manfaat di Kota Mataram saat ini masih menunggu proses distribusi bantuan cadangan pangan pemerintah berupa 30 kg beras. Bantuan tersebut merupakan akumulasi alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026 yang direncanakan disalurkan sekaligus pada Agustus ini setelah seluruh proses administrasi dan juga teknis dinyatakan rampung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram Sudirman mengatakan sejumlah penerima manfaat masih mengacu pada data sebelumnya karena pemerintah daerah belum menerima pembaharuan dari pemerintah pusat, yakni sebanyak 31.127 keluarga penerima manfaat. Meski ada peluang penyesuaian untuk jumlah penerima pada periode berikutnya, namun sepertinya jumlahnya tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan. Menurutnya perubahan skema penyaluran dari pemerintah pusat menjadi penyebab bantuan belum dapat didistribusikannya sesuai jadwal awal. Semula Perum Bulog hanya menyiapkan penyaluran untuk alokasi Juli sebanyak 10 kg per KPM. Namun kebijakan terbaru menetapkan seluruh alokasi 3 bulan digabungkan dalam satu kali penyaluran sehingga setiap keluarga menerima total 30 kg beras. Dengan pola penyaluran baru tersebut diharapkan lebih efisien sekaligus memastikan masyarakat memperoleh seluruh hak bantuan dalam satu kali distribusi. Di sisi lain, meski bantuan pangan kini tidak lagi disertai minyak goreng kemasan, DKP Kota Mataram mengaku belum menerima laporan adanya keberatan dari masyarakat.
5: Selama ini belum saya dengar ada yang protes-protes gitu. mereka masih alhamdulillah bersabar dan bersyukur gitu kan, masih dapat gitu, walaupun beras aja kan. Malah ini mau dikasih 3 bulan sekaligus, berarti 30 kilo satu penerima manfaat ya. Jadi Juli, Agustus, September kan. Nah yang tadi rencana awal hanya direalisasikan 1 bulan, berarti 10 kilo kan. Nah kenapa ini bisa tertunda sampai bulan ini? Ada perubahan jumlah.
6: Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pendistribusian bantuan pangan tahap pertama tahun 2026, tidak ada persoalan besar yang berarti. Terkait kualitas beras, dikatakannya bahwa selama penyaluran tidak ada keluhan mengenai kualitas beras yang buruk, tidak layak konsumsi, atau ditemukan kutu. Sebab sebelum didistribusikan, pihaknya bersama Bulog melakukan pengawasan dan juga pengecekan di gudang Bulog terkait dengan kualitas beras, termasuk kesesuaian berat atau volume beras per kemasan, sehingga masyarakat menerima sesuai dengan ketetapan.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan realisasi keuangan APBD yang baru mencapai 43,46% hingga triwulan kedua masih sesuai pola penyerapan anggaran. Pemkab optimis realisasi belanja akan meningkat pada semester kedua seiring percepatan pelaksanaan proyek fisik dan evaluasi kinerja seluruh organisasi perangkat daerah. Maya Oktarifa melaporkan.
7: Ya mungkin lebih ringan, anggarannya sedikit kan, programnya sedikit kan.
8: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mencatat realisasi keuangan APBD hingga evaluasi triwulan kedua baru mencapai 43,46%. Capaian tersebut setara 1,07 triliun dari total pagu rencana kerja pemerintah daerah RKPD sebesar 1,48 triliun. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, capaian tersebut masih dalam batas yang wajar karena sebagian besar pembayaran proyek fisik baru dilakukan setelah progres pekerjaan berjalan atau selesai. Sementara itu realisasi pendapatan asli daerah PAD telah mencapai sekitar 60%, sehingga diharapkan mampu mendukung pembiayaan program pembangunan pada semester kedua.
7: Yang sifatnya adalah fisik gitu, kan tidak ada yang baru mulai gitu, progresnya sudah tapan-tapannya sedang perencanaannya, yang lain tidak ada masalah. Kenapa? Karena sedikit program kita kan tahun ini, jalan aja hanya satu, jembatan hanya satu. Ya mungkin lebih ringan, anggarannya sedikit kan, programnya sedikit kan.
8: Dorsia menambahkan, pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap seluruh organisasi perangkat daerah agar pelaksanaan program dan penyerapan anggaran dapat dipercepat. Ia juga meminta setiap OPD memastikan seluruh tahapan administrasi, pengadaan hingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal, sehingga tidak menjadi penumpukan pekerjaan ataupun pembayaran di penghujung tahun anggaran. Menurutnya juga percepatan penyerapan anggaran penting dilakukan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat. Selain itu, belanja pemerintah juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pelaksanaan berbagai program dan juga proyek yang sedang berjalan. Ia optimis realisasi anggaran akan meningkat signifikan pada paruh kedua tahun ini, seiring dimulainya pembayaran berbagai proyek fisik dan pelaksanaan program yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Sementara berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi APBD umumnya mencapai lebih dari 97% pada akhir tahun anggaran, sehingga pemerintah daerah yakin target penyerapan anggaran tahun 2026 tetap dapat dicapai.
2: Berita olahraga, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 menjadi PR besar bagi KONI NTB untuk membawa kemajuan dan prestasi olahraga daerah. Menjelang perhelatan akbar Pekan Olahraga tingkat nasional itu, KONI NTB mulai mempersiapkan matang dari sekarang. Reporter Syah Manap melaporkan.
9: Nah, terhadap cabur-cabur yang sama sekali nggak punya potensi itu, mungkin nanti dalam perjalanannya tidak akan kita ikutkan di dalam PON.
10: KONI Nusa Tenggara Barat mulai memetakan cabang olahraga yang berpotensi menjadi penyumbang medali pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pembinaan atlet sekaligus persiapan NTB menjadi tuan rumah. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pemetaan dilakukan sejak dini untuk menentukan cabor yang memiliki peluang besar meraih prestasi. Sementara itu cabor yang dinilai belum memiliki potensi maupun ketersediaan atlet akan dievaluasi dan kemungkinan tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan PON 2028.
9: Tapi sisi lain mungkin ada cabor yang mungkin dia itu gak punya potensi untuk meraih medali. Nah terhadap cabur-cabur yang sama sekali gak punya potensi itu, mungkin nanti dalam perjalanannya tidak akan kita ikutkan di dalam PON, walaupun kita tuan rumahnya. Kita akan memastikan lagi ya, mungkin nanti pada pertemuan-pertemuan berikut. Kalau itu prosesnya mungkin agak panjang, kita nggak bisa ambil kesimpulan dalam waktu yang cepat, karena sekali lagi nanti kita selain menghitung potensi kita, kita juga akan menghitung potensi lawan kita.
10: Meski demikian, Mori menegaskan bahwa keputusan akhir belum ditetapkan. Saat ini pembahasan masih berada pada tahap awal dan akan dilanjutkan melalui serangkaian rapat untuk mematangkan seluruh kajian. Ia menjelaskan penentuan cabur unggulan tidak hanya berdasarkan pada kekuatan NTB, tetapi juga mempertimbangkan peta persaingan dari provinsi lain. Analisis terhadap potensi lawan dinilai penting agar target prestasi yang ditetapkan benar-benar realistis dan terukur.
2: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Desa wisata di Nusa Tenggara Barat tetap menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata mendunia. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat akan melelang barang rampasan perkara pidana senilai lebih dari 3,1 miliar rupiah pada 13 Agustus mendatang. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

0: ahora sí.
1: Ya, pendengar, melanjutkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat di Opini Publik Klarifikasi. Kita masih berbicara terkait dengan desa wisata. Nah, desa wisata di Nusa Tenggara Barat ini antara banyak tantangannya dan juga tentu ada harapan-harapan ya untuk desa wisata yang akan terus dikembangkan seperti yang tadi Anda sudah mendengarkan informasinya, pendengar. Baik, di sesi pertama ini saya akan tampung dulu opini pendapat Anda. Oke, sila side. boleh oke, mengeluarkan apa yang menjadi opini Anda, tangkapan Anda terkait dengan desa wisata Nike ya, terutama yang sekarang ini sudah banyak sekali ya di Lombok Tengah, kemudian belum lagi di Lombok Barat, kemudian di luar juga di Sumbawa, di Bima Dompu ini sudah akan dikembangkan begitu ada desa-desa wisata. Ya, jadi artinya desa wisata ini memang bisa dikatakan menjadi bagian penting begitu ya dalam pengembangan pariwisata mendunia. Baik, pendengar, kami undang Anda untuk berkomentar di dua line telepon 0818-02056-64-6521. Anda bisa mendengarkan siaran kami nggih, sida pirengan sila siaran Nike dari Pro 1 RRI Mataram di frekuensi 89,2 MHz, 92,7 MHz dan juga di AM 855 kHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Baik, pendengar, nanti kami akan berikan Anda kesempatan ruang untuk berkomentar ya terkait dengan desa wisata di Nusa Tenggara Barat seperti apa. Anda bisa mengomentari dan juga pendapat Anda ya agar harapan dari pemerintah ya untuk mengembangkan desa-desa wisata di Nusa Tenggara Barat ini akan terus berkembang menjadi pariwisata yang mendunia. Kami akan kembali lagi nanti setelah beberapa informasi dan pesan berikut ini.
2: Bulan Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil. Dirgahayu, Republik Indonesia, ke-81.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, menjadi desa wisata yang tentu mendunia, ya ini akan tidak mudah begitu ya, banyak hal yang harus dilalui. Ya, bagaimana pendapat Anda, pendengar? Silahkan, kami masih beri ruang ya sebelum nanti kita jeda untuk mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta, dan nanti di sesi kedua masih ada kesempatan ya untuk Anda bergabung, dan kita akan mencoba untuk mencari narasumber yang bisa membahas terkait dengan desa wisata di Nusa Tenggara Barat ini, antara tantangan dan juga harapan begitu ya. Karena desa wisata tidak hanya soal mendatangkan wisatawan ya, seperti yang tadi ada juga Anda dengarkan informasinya di warta berita daerah Nusa Tenggara Barat, tetapi sebenarnya bagaimana menjaga agar pengembangan pariwisata ini benar-benar bisa memberikan manfaat ya bagi masyarakat tanpa harus menghilangkan identitas desa itu sendiri ya. Jadi saya juga pernah ya waktu berdialog dengan ketua Pokderwis tuh di desa yang memang di Lombok Tengah ya, itu desa wisata yang sudah menjadi unggulan, di mana memang ketika belum menjadi desa wisata ada keraguan begitu untuk mendatangkan para wisatawan dari luar karena khawatir akan mempengaruhi pola hidup, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang ada di desa. Tapi ternyata setelah dijalankan tuh malah sebaliknya ya. Setiap pengunjung yang datang ya, itu baik dari luar negeri terutama, itu ternyata mereka bisa begitu ya beradaptasi mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di desa di Lombok Tengah ya, desa wisata saat itu ya. Oke, jadi pendengar, manfaat-manfaat yang seperti ini juga ya yang ingin dirasakan oleh masyarakat tanpa harus menghilangkan identitas desa itu sendiri. Jadi ada tantangan yang memang banyak dihadapi desa wisata di Indonesia ya secara keseluruhan, dan termasuk di Nusa Tenggara Barat. Jadi ada kualitas SDM yang masih terbatas, mungkin perlu kemampuan pelayanan yang belum merata ya, dilihat penguasaan bahasa asing yang masih minim. Kemudian yang penting itu ternyata literasi digital juga, dan pemasaran online ini masih harus perlu ditingkatkan ya. Dan infrastruktur yang belum memadai, akses jalan menuju lokasi wisata mungkin ini juga perlu menjadi perhatian. Dan ada hal-hal misalnya seperti promosi yang masih belum maksimal, pengelolaan dan kelembagaan, keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya lokal, pengembangan-pengembangan produk wisata, kemudian belum lagi pendanaan dan investasi ya. Ini dia pendengar, tantangan utama begitu ya yang dihadapi. Nah, sementara kalau di Nusa Tenggara Barat ya, jadi ada tantangan yang tentu semakin spesifik ya, bagaimana meningkatkan daya saing di tengah berkembangnya destinasi unggulan seperti ini Mandalika dan juga Gili ya yang menjadi unggulan sekarang. Kemudian bagaimana menjaga keaslian budaya Sasak seperti yang tadi juga saya sudah informasikan, jangan sampai terpengaruh Samawa, Ambojo, ini tentu sebagai daya tarik utama bisa ditonjolkan ya. Nah, terus memanfaatkan maksudnya memastikan begitu ya manfaat ekonomi ini bisa tidak dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Artinya bukan hanya pelaku usaha besar yang merasakan, tapi juga masyarakat desa itu secara langsung. Nah, itu dia lagi-lagi promosi digital ini ya yang menjadi tantangan di NTB yang harus dikembangkan agar desa wisata benar-benar dikenal sebagai wisatawan yang memang mendunia ya, baik di Nusantara maupun mancanegara. Ya, artinya tantangan terbesar itu bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaan SDM dan promosi. Baik, nanti di sesi kedua pendengar saya akan kembali untuk bersama Anda di Opini Publik Klarifikasi. Tetaplah bersama di siaran 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan